0: ada Bu Mimi juga nih, deputi kami Bachelor D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
1: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
0: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, selain ada gangguan pernapasan, jadi kita tahu semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri Rifaril.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
10: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
9: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
9: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anukusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
13: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
12: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
13: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan Stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di Stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
14: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bis lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
13: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
15: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
16: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
17: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Akhrab Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Akhrab Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
16: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
17: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Kanada mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
16: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang pagi ini masih akan terus menyapa Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan kebaktian dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini RRI Malang menghadirkan kekayaan budaya Nusantara lebih dekat kepada masyarakat Malang Raya. Sekaligus kami punya agenda untuk menjadi ruang bersama-sama menjaga dan melestarikan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kita melalui ruatan massal yang dilaksanakan langsung di Auditorium RRI Malang pagi hari ini. Untuk kabar lengkapnya, kami akan hadirkan informasi dari tim liputan kami.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Seperti apakah ruatan yang dilaksanakan dan digelar oleh RRI Malang pagi hari ini untuk bisa merawat tradisi di tengah modernisasi? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar. Suasana hikmat sekaligus syarat dengan nuansa budaya Jawa terasa di Gedung Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58 Mojolangu. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Malang ini kembali menggelar tradisi tahunan, yakni tradisi ruatan, yang tahun ini diikuti sekitar mencapai 200 peserta. Dari subuh pagi, berdatangan keluarga dan juga peserta ruatan yang akan mengikuti gelaran ruatan kali ini. Ruatan menjadi salah satu tradisi yang masih dilestarikan sebagai bentuk doa dan ikhtiar memohon keselamatan serta keberkahan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mendukung pelestarian budaya lokal agar tetap dikenal oleh masyarakat lintas generasi. Rangkaian acara ini akan diawali dengan laporan Ketua Panitia Nordiana, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati dan perwakilan dari RRI Jakarta, yakni Direktur Utama RRI Pusat Ki Hendrasmo. Selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan gunungan dari Kepala Stasiun RRI Malang kepada Dalang Ruat Ki Joko Setiono yang menandai dimulainya proses di ruatan. Usai proses pembukaan nanti, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan pagelaran wayang yang menjadi inti dari pelaksanaan tradisi ini. Para peserta mengikuti setiap tahapan dengan penuh khidmat sebagai bagian dari ikhtiar spiritual sekaligus pelestarian nilai-nilai budaya Jawa. Dan menjelang akhir acara nanti, panitia akan menggelar pelepasan burung merpati sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan pembukaan kupat luar oleh Kepala Stasiun RRI Malang kepada dua peserta ruatan, yakni kepada peserta yang tertua dan juga yang peserta termuda. Seluruh rangkaian kegiatan ini nantinya akan ditutup dengan prosesi wisuda ruatan yang meliputi pemotongan rambut peserta, meminum air zam-zam, dan pembagian tumpeng kepada seluruh peserta sebagai simbol rasa syukur dan doa untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan sampai kini pun, prosesi gelaran ruatan masih menunggu untuk dimulainya acara. Untuk kabar selanjutnya, akan saya berikan nantinya. Dari Gedung Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Dan segera sesaat lagi, saudara, kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan kebaktian umum dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang akan dipandu oleh Pendeta Gindo Manogi. Selamat mengikuti.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Apa kabar? Tadi Perancis mengalahkan Paraguay 1-0. Fans Perancis pasti senang. Fans Paraguay pasti sedih. Tetapi apapun keadaan kita, ketika kita datang ke rumah Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita menenangkan hati, menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh.

0: Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
1: Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengirimkan anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita telah menerima dan mengalami kasih Allah. Lalu bagaimana kita meresponi kasih itu? Inilah yang hendak kita lakukan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namanya untuk selama-lamanya, sebab kasihnya besar atasku. Sebab Dia, Yesus, yang menyelamatkan aku, Dialah yang terindah.

Kami mengingat ya Tuhan karya-Mu di dalam hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa kepada hidup yang kekal, hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Sebab itu kami datang membawa hati kami untuk menyembah Engkau. Kami membawa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kami untuk bersyukur kepada-Mu untuk segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami rindu ya Tuhan, kami datang membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami sadar kami ini orang berdosa. Ada banyak dosa di dalam hidup kami. Ada banyak kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama kami. Kami datang memohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami inginkan, apa yang kami sudah putuskan, yang di dalam hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak pada pagi hari ini untuk datang menyembah kepada Tuhan yang kudus, mendengar firman Tuhan yang kudus, dan semeja di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dengan seluruh keberadaan kami, bagaimana kami datang ke rumah-Mu ini dengan segala pergumulan, dengan segala beban yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Kami datang kiranya Tuhan yang menjamah kami satu demi satu, supaya kami dapat berfokus kepada Tuhan. Kami hanya dapat berkonsentrasi kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkarya melalui ibadah ini kepada kami satu demi satu. Kiranya pulang dari rumah-Mu ini ya Tuhan, hati kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan kami dituntun bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi saudara dan saya di dalam ibadah pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diingatkan pagi ini bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, inilah pengakuan iman kita seperti dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam satu dengan lain, kiri kanan kita, muka belakang kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain di dalam relasi yang hangat. Apalagi saudara dan saya yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka kemudian kita terhisab di dalam keluarga kerajaan Allah. Seperti dikatakan Rasul Paulus, demikianlah kita, walaupun kita banyak, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita adalah anggota satu dengan yang lainnya. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan orang percaya, saudara-saudara seiman.
sebagai cermin persekutuan kita dengan Kristus. Di dalam komunitas inilah kita bisa saling menolong, saling menopang, saling membangun, dan saling bertumbuh.

Saudara, saya juga tergabung di dalam sebuah komunitas cross di gereja kita ini. Di mana di sana saya merasa bahwa di dalam pergumulan dan kesukaran saya tidak sendiri. Tetapi ada rekan-rekan yang menguatkan, menopang, dan mendoakan. Bukankah pengkhotbah berkata, kalau satu orang bisa dialahkan, tetapi dua orang akan bisa bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan, bukan? Tetapi untuk bisa mengalami persekutuan di dalam komunitas yang saling membangun, tentu saja dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kesediaan diri untuk saling memberi, untuk saling membagi. Seperti Kristus yang sudah memberi diri bagi saudara dan saya. Demilah kita dipanggil untuk saling memberi, saling berbagi, saling menolong, saling menopang. Kiranya Tuhan yang menolong kita memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh kasih. Memiliki mata Tuhan seperti mata Tuhan yang penuh belas kasih. Sehingga kita bisa menjadi jawaban bagi perkembangan.

Yesus, kami membutuhkan. Membutuhkan ada suatu tempat di mana kami bisa berteduh sejenak. Tempat di mana kami bisa merasa aman dan nyaman. Tempat di mana kami bisa bercerita tentang berbagai hal yang sedang kami pikirkan. Tentang hal yang sedang kami gumuli, kami tangisi. Kami membutuhkan tempat seperti itu, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan adalah Allah yang setia, yang mau mendengarkan seruan kami. Tapi kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau menyediakan ada sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar kami sebagai anugerah Tuhan juga menjadi teman bagi kami. Tuhan, terima kasih. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa kami butuh ada orang-orang yang mengerti kami, mengenal kami, mengasihi kami dan menopang kami. Dan biarlah kami boleh membangun komunitas yang seperti itu ya Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah kami boleh membangun komunitas itu dan kami bisa mengalami dan merasakannya lewat keluarga kami, lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami sebentar Tuhan akan merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan kami, menegur kami, mengarahkan kami lagi. Dan juga perjamuan kudus boleh menjadi pengingat bagi kami tentang anugerah-Mu. Berkati kami semua, hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu, mohon Roh Kuduslah yang menolong kami semua di dalam pembacaan perenungan dan juga perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ada yang tidak baik? Tidak baik pun tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ya. That's okay kalau kita enggak okay kok, ya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama merenungkan satu tema tentang bagaimana kita membangun sebuah persekutuan, sebuah relasi keakraban yang mendalam. Dan topik ini Bapak Ibu Saudara ada kaitannya juga dengan khotbah minggu lalu dan juga dua minggu yang lalu, khususnya ketika peringatan Hari Ayah tentang bukan pahlawan sendirian, itu Hari Ayah tentang para ayah yang bukan pahlawan sendirian. Nah, pagi ini kita akan bersama merenungkan satu topik ini. Secara khusus kita akan mengambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membaca yang bernomor genap. Nanti ayat 5 kita akan baca bersama-sama, ya. Ada di layar. Silakan Bapak Ibu memperhatikannya. Kita baca bergantian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sama-sama ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam sebuah zaman yang luar biasa hebat, zaman yang canggih sekali. Tapi ini menjadi sebuah zaman yang membawa kita pada sebuah kondisi paradoks koneksi. Artinya apa? Artinya kita ini bisa terhubung dengan banyak orang di berbagai tempat, di berbagai negara. Jadi lewat status WA mereka atau lewat story mereka, baik itu di IG atau Facebook atau apapun lah media sosialnya, kita bisa tahu saudara kita ini, teman kita lagi ngapain. Mereka lagi makan di kafe mana, baru beli mobil baru gitu ya. Lalu dapat apa namanya promosi jabatan. Wah, dia senang sekali punya mobil baru, punya istana yang baru. Saudara pikir istri yang baru. Istana yang baru karena dia baru bangun rumah gitu kan.
Tapi dari situ juga kita bisa lihat bahwa saudara-saudara kita itu, teman-teman kita di berbagai tempat, mereka juga lagi ngalamin apa. Entah itu sedih, lagi bergumul, baru di PHK, baru dipecat, dan sebagainya. Tapi sadar gak sadar, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, tapi relasi kita itu relasi yang dangkal. Kita cuma menyapa mereka, say hello, lalu kasih jempol, lalu kata-kata penguatan, tapi itu cuma di permukaan. Kita tidak masuk di dalam perasaan dari saudara kita yang sedang mengalami sesuatu. Jadi semuanya serba di permukaan. Jadi kita punya banyak teman, tapi sesungguhnya kita ini merasa sendiri. Di kamar kita scroll tentang teman kita, wah dia lagi senang. Tapi kita sendirian di kamar, merasa sepi, gak ada yang memperhatikan kita. Di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan sebuah artikel, sebuah riset yang dilakukan oleh Harvard University. Judul risetnya, judul penelitiannya menarik sekali. Judulnya adalah apa yang sesungguhnya membuat hidup manusia itu bahagia dan bermakna. Apa yang sesungguhnya membuat hidup seseorang itu bahagia. Nah, riset ini dilakukan bertahun-tahun lamanya dan melibatkan ratusan orang. Hasil risetnya apa? Hasil risetnya adalah bukan karena uang, bukan karena populer, bukan karena pencapaian prestasi, bukan karena berbagai macam pencapaian-pencapaian dunia. Bukan. Jadi apa yang membuat seseorang bahagia? Apa yang membuat seseorang hidupnya lebih sehat? Ternyata itu adalah relasi. Relasi yang baik, relasi yang hangat, relasi yang mendalam. Dengan siapa? Yang pertama tentu dengan keluarga. Suami istri relasinya baik, hangat, harmonis. Orang tua anak juga sama. Jadi relasi di dalam keluarga itu prediktor pertama yang mempengaruhi bagaimana seseorang akan hidup bahagia dan bisa sehat. Nah, yang kedua itu relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menurut penelitian ini, relasi yang baik itu adalah faktor utamanya membuat orang lebih sehat, lebih bahagia. Sebaliknya, berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa hidup merasa sendirian, merasa terisolasi, tidak ada yang memperhatikan, itu hidup yang merusak, membawa dampak yang menghancurkan bagi orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua case ini, dari dua situasi ini, kita bisa melihat satu sisi, manusia itu bisa terhubung, tapi cuma shallow, cuma permukaan, superficial saja. Tapi sesungguhnya manusia itu, di dalam dirinya yang paling dalam ada satu kebutuhan. Dan inilah yang membuat hidup manusia itu bisa bahagia. Relasi di dalam. Bisa dimengerti, dicintai, diterima, dihargai. Bapak Ibu Saudara, hasil riset ini selaras dengan apa yang memang Tuhan sudah rancangkan buat manusia. Dari awal Allah sudah merancang bahwa apa? Allah mencipta manusia itu untuk hidup dalam sebuah komunitas. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk relasional. Ketika Adam berjalan di Taman Eden, Adam bisa mengerjakan banyak hal. Tapi Tuhan lihat satu hal. Gak baik Adam ini hidup sendirian. Lalu Tuhan sediakan Hawa buat Adam. Jadi sejak awal, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mendesain hidupmu dan hidupku hidup dalam sebuah kebersamaan. Nah, begitu juga konsep Alkitab tentang orang-orang percaya. Desain Allah bagi kita adalah kita disebut sebagai keluarga Allah. Kita yang sudah diselamatkan, dipersatukan. Jadi kita yang berada di dalam gedung gereja ini, sebagai umat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita ini adalah keluarga. Jadi gambaran yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudara adalah dengan kita melihat relasi kita di tengah keluarga, jasmani kita, seperti itulah kita sebenarnya. Cuma begini, saya mau tanya bagi kita yang dalam satu keluarga itu punya kakak atau adik, jadi tidak anak tunggal. Saudara pernah membayangkan gak punya kakak yang kayak begitu, punya adik yang kayak begitu? Pernah kebayang gak? Halo? Enggak. Bapak ibu, waktu punya anak kebayang gak anaknya kayak begitu? Enggak. Terus apa yang saudara lakukan? Halo? Tuhan, ganti dong. Gitu? Kakak kita akan bilang, Tuhan boleh gak gindone diganti? Nah sama. Saudara pernah membayangkan gak pernah ketemu dengan, coba lihat sebelah kiri dan kanannya. Coba lihat. Pernah kebayang gak ini bisa jadi temanku? Gak kebayang? Nyesel gak? Kalau keluarga, ya apa itu keluarga? Ya kakak saya pernah buat saya sedih, saya juga pernah buat dia sedih. Betul? Saya sebagai orang tua pernah membuat anak saya kecewa, dia juga pernah membuat saya marah. Tapi toh kita adalah keluarga. Ah, sekarang saya mau pengin saudara lihat lagi orang yang di sebelah saudara. Ya, lihat sekarang dilihat betulan. Ngomong begini, kamu saudaraku. Ya apa kondisimu kamu saudaraku? Amin. Gak semangat aminnya. Sebagai suami istri juga, walaupun waktu pacaran kita pilih-pilih ini. Tapi juga sudah menikah, saudara akan ketemu kejutan, betul enggak? Suami-suami kaget enggak lihat istri? Ya Tuhan. Padahal istri juga ngomong, Tuhan boleh enggak tukar tambah suami? Tapi itulah keluarga. Itulah keluarga. Kita keluarga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, menarik sekali waktu Paulus mengawali ayat 6 ini. Dia awali dengan kata apa? Saudara-saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia sebenarnya adalah surat teguran. Paulus itu punya melihat situasi yang menyedihkan di kota Galatia. Jemaat di kota Galatia meninggalkan Injil yang sejati. Dia sedih. Dalam pasal 1 dia katakan, aku heran. Tapi teguran itu lahir dari apa? Hati sebagai satu keluarga. Aku saudara. Jadi ketika dia menuliskan surat ini, dia tidak berada pada posisi, aku rasul, posisiku lebih tinggi, kalian harus dengar. Enggak. Dia menyapa sebagai satu keluarga. Saudara-saudara. Bapak ibu saudara, sekali lagi saya mau mengajak kita melihat relasi kita ini sebagai satu keluarga. Tapi saya menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa untuk membangun deep fellowship ini, untuk membangun persekutuan yang mendalam ini diperlukan bukan sekedar okay, kita saudara. Enggak. Tapi memang diperlukan interaksi, diperlukan adanya komunikasi dan adanya keterbukaan. Kalau kita duduk sebelahan, diam-diaman terus, kita enggak akan pernah tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, pergumulannya apa, kita gak pernah tahu. Jadi perlu apa? Komunikasi dan perlu interaksi, ada keterbukaan, perlu cerita. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau gak kenal, gak ada empati di dalamnya. Kalau gak kenal, saya gak bisa peduli kepada seseorang. Nah, ketika Paulus menuliskan surat ini, ada kondisi yang dialami jemaat di sana. Yang Paulus lihat,
Dalam ayat 2, Paulus katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kata beban, sesuatu beban yang dipikul dan terasa amat sangat berat dan menekan, sampai-sampai orang yang membawanya itu sampai membungkuk. Dan kalau dia tidak ditolong, dia bisa tersungkur dan jatuh. Itu artinya beban ini sangat berat. Itu artinya beban ini gak bisa dipikul sendirian. Itu sebabnya Tuhan mau apa? Kamu sebagai sesama jemaat Tuhan saling memikul beban. Beban apa? Macam-macam. Ada beban tentang kondisi ekonomi, pekerjaan. Kita sama-sama tahu situasi hari ini sangat berat. Pekerjaan sangat berat. Ini sangat-sangat berat. Dan salah satu pergumulan keluarga, relasi suami istri yang sangat mengguncang masalah ini. Pergumulan yang lain apa? Macam-macam. Masalah kesehatan, masalah kekhawatiran, pekerjaan, termasuk relasi suami istri, kedukaan. Kadang-kadang kita merasakan itu berat. Saya juga punya kelompok cross, Bapak Ibu Saudara. Cross saya itu ada cross bersama rohaniwan, tapi juga ada cross bersama dengan jemaat. Saya juga cerita. Saya pernah bergumul, dan saya juga pernah ceritakan pergumulan tentang yang saya rasakan. Sampai saya pernah pada satu titik merasa lelah, merasa sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya cerita. Bapak Ibu Saudara, kita punya pergumulan. Dan kita harus sadar bahwa sekuat-kuatnya kita, kita juga ada titiknya. Ada waktunya kita lemah. Ada beban pergumulan tentang pencobaan. Ini masalah dosa, ini masalah moral. Dalam ayat 1, Paulus katakan apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.

Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini bicara tentang dosa, ini bicara tentang moral. Kalau ada seseorang yang jatuh di dalam dosa, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita pernah ngalamin jatuh dalam dosa. Ada yang ketahuan, ada yang gak ketahuan. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, jatuh dalam dosa moral itu sungguh-sungguh sesuatu yang memberatkan. Karena kita menyadari bahwa di dalam hati kita sadar ada kesalahan, ada tudingan-tudingan yang menghantam diri kita, rasa bersalah yang sedemikian rupa. Kita mencoba menyimpannya, tapi gak bisa.

Sebagai pria, sebagai ayah, bapak-bapak, jujur kita ini ingin selalu tampil baik. Kalau istri dan anak kita nanya, papa lagi ada masalah? Jawabannya apa? Enggak. Papa baik-baik aja? Baik-baik aja. Kerjaan? Baik-baik aja. Sebagai pria, kita gak mau kelihatan lemah. Betul bapak-bapak? Cowok kok lemah? Gitu kan? Jujur bapak ibu saudara, kita berada dalam budaya shame culture, budaya malu. Malu untuk mengaku bahwa kita sedang berkumul. Padahal sesungguhnya di dalam pikiran kita itu seperti mau pecah sudah. Kita menyimpan itu sendirian. Kita memendam itu, kita gak tahu kita mau bicara sama siapa. Mau ngomong sama istri nanti susah. Kita kepikiran gak mau, aku gak mau istriku kebebanan dengan pikiran, dengan beban masalah ini. Lalu kita pikirkan sendiri. Lalu ketika masalahnya meledak, membesar, barulah kita ngomong. Istri kita responnya apa kalau ada masalah membesar? Tambah besar emosinya. Terus suaminya menyimpulkan, kan karena itu aku gak mau ngomong. Bapak ibu, terbuka itu bukan tanda kelemahan. Terbuka itu sebuah keberanian. It's okay to be not okay. Okay kok kalau saudara mengatakan, aku gak okay. Itu okay kok kalau saudara mengatakan, ma, aku lelah dengan semuanya ini. Ma, aku capek dengan pekerjaan ini. Itu okay kok Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa cowok lemah. Enggak. Kita harus sadar ada satu titik dalam hidup kita. Kita butuh ada orang yang mendampingi kita. Bapak Ibu Saudara, bisa minta tolong slide berikutnya? Dalam ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali gak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa menggunakan topeng ini, itu lebih baik. Topeng kemandirian yang palsu. Kita menipu diri kita sendiri dengan mengatakan, aku bisa atasi sendiri. Bapak Ibu Saudara, salah satu anugerah Tuhan buat kita itu adalah saudara. Memang saya tahu tidak semua kita bisa cerita dengan orang yang sembarangan. Saya tahu kita perlu ada orang-orang tertentu, ya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, memang kita perlu untuk ngobrol yang mendalam. Deep fellowship itu membutuhkan deep talk. Percakapan dari hati ke hati dengan orang yang kita percayai. Nah, di dalam ayatnya yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Respon kita ketika ada orang yang cerita tentang pergumulannya. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, kalaupun ada seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dampingi dia. Bukan dengan penghakiman. Kata memimpin orang itu ke jalan yang benar itu seperti orang yang tulangnya dislokasi begitu ya. Atau kayak kesleo. Dibenahi. Sehingga dia bisa berjalan lagi dengan lurus. Sehingga tulangnya bisa digerakkan lagi seperti normal. Jadi tidak menghakimi. Dikatakan kamu yang rohani. Itu artinya kamu yang hidupnya dipimpin oleh roh. Itu bukan berarti orang ini adalah orang yang maha suci. Bahwa dia sudah sempurna, bukan. Sama-sama menyadari aku orang berdosa. Temanku ini juga berdosa dan dia sedang jatuh. Aku tahu betapa terpuruknya, betapa menyedihkannya kondisi terpuruk ini. Aku mau mendampingi dia. Jadi apa respon kita yang pertama? Dampingi untuk memulihkan dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, kita baca ayat 2 ini sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi,

Satu, dua, tiga. Kata bertolong-tolonganlah itu saling. Jadi enggak sendirian. Saling membantu, saling memikul beban. Aku tidak biarkan saudaraku berjalan sendirian. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ada empat hal yang perlu untuk kita pahami, hal praktis. Yang pertama, mari kita pahami, mengenali saudara kita dari perspektif mereka tentang pergumulan mereka. Mendengarkan secara akurat, tanpa menghakimi. Dengarkan ceritanya. Kita semua punya cerita, kita semua punya kisah, kita semua punya luka. Kita semua punya masalah yang membuat kita sangat terpuruk. Dengarkan ceritanya. Validasi. Terima orangnya apa adanya. Karena itulah yang dia perlukan. Dan hargai kejujurannya. Gak mudah loh Bapak Ibu Saudara mengaku jujur untuk cerita. Perlu sebuah keberanian. Hargai itu. Peduli, care, salah satu nilai di dalam cross. Tunjukkan perhatian yang konkret, temani. Yang keempat, menjaga rahasia. Bapak Ibu Saudara, orang misalnya contohnya jatuh dalam dosa, untuk dia bisa cerita itu dia butuh keberanian yang luar biasa. Dia istilahnya itu, mau kutaruh di mana muka aku ini? Dia berani untuk malu di hadapan kita cerita. Karena itu hargai, jangan jadikan bahan gosip. Ibu tahu gak bu ya? Ibu itu loh bu, ibu tahu gak ibu yang duduk di pojok itu loh bu? Itu loh bu, setiap kemarin itu loh bu. Tidak harus, hello. Ketika saudara punya pergumulan, saudara butuh tempat untuk cerita. Tapi sayang, cerita itu dibocorkan. Itu membuat kita sulit. Itu salah satu alasan mengapa orang sulit untuk bisa percaya. Karena kita pernah terluka dengan orang yang pernah kita percayai. Ya. Kita pernah terluka. Kita pernah cerita dan kita berharap orang ini bisa menyimpan. Tolong ya, disimpan. Disimpan cerita ini. Ya, saya simpan. Enggak lama kemudian. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan mengapa orang sulit untuk cerita karena dia pernah terluka. Yang kedua, mengapa orang sulit untuk cerita karena dia orangnya memang karakternya introvert begitu. Dia sulit untuk cerita dan dia butuh orang yang waktu yang panjang dan orang yang betul-betul dia bisa percayai. Untuk dia bisa cerita. Nah, beda ada orang extrovert tuh bisa cerita banyak hal. Ya, kalau orang introvert tuh butuh kenyamanan untuk dia bisa cerita. Dan yang ketiga, butuh lingkungan yang aman. Jadikan gereja ini, cross kita, komisi kita, komunitas kita, jadi tempat yang aman untuk orang bisa cerita. Jadikan keluarga kita tempat yang aman untuk cerita. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara, terkadang suami istri sulit untuk bisa cerita satu dengan yang lainnya. Susah Pak cerita, nanti ujungnya kami berantem. Anak susah untuk cerita. Jujur Bapak Ibu Saudara, rumah, sesungguhnya yang kita rindukan itu adalah waktu kita pulang ke rumah, kita tuh bisa jadi apa adanya, betul enggak? Saudara di rumah enggak perlu pakai formalitas kalau kayak ketemu saya, selamat pagi Pak Gindo, enggak. Jadi santai di rumah. Mau gayanya kayak gimana, bajunya kayak gimana, kan begitu. Betul? Itulah kita kepingin rumah itu tempat kita aman, nyaman, sebagaimana kita adanya.
Tapi kadang-kadang rumah tidak menjadi seperti itu. Rumah menjadi tempat penghakiman. Sesuatu yang menyedihkan buat saya, Bapak Ibu Saudara, bullying terbesar itu justru terjadi di rumah. Pembuli yang paling menyakitkan itu adalah papa dan mama. Saya mau katakan, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus membangun satu komunitas yang aman. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi saya menyadari, tidak semua masalah bisa selesai dengan di dalam deep fellowship ini. Ada masalah yang bisa selesai, ya, tergantung masalahnya. Tapi ada masalah juga yang butuh waktu, butuh proses, tahap demi tahap. Tapi sekali lagi, komunitas itu, cross itu, atau saudara seiman yang saudara percaya untuk saudara bisa cerita, itu adalah anugerah Tuhan. Salah satu anugerah Tuhan buat kita itu adalah ada orang di sekitar kita. Dengan kata lain, Tuhan itu menghadirkan cara dia mengasihi kita dengan cara ada orang di samping kita. Tidak selalu Tuhan itu melakukan mujizat, enggak selalu. Kadang-kadang dia lakukan mujizat itu lewat apa? Menghadirkan ada orang di samping kita, menjadi teman. Dan juga lewat cerita dalam cross, dalam kelompok kecil, sharing satu dengan yang lain, itu menguatkan. Saya banyak kali dikuatkan lewat cross, lewat kelompok kecil, lewat cerita. Bagaimana seorang ayah, bagaimana dalam keluarga, bagaimana menghadapi pergumulan iman, jatuh bangun. Kisah-kisah itu menguatkanmu dan menguatkanku. Yang artinya apa? Saudara tahu, kalau Tuhan tolong dia, Tuhan yang sama juga akan menolongku. Tuhan yang dia sembah, yang sudah menyelamatkannya, yang sudah menopang dia melewati pergumulan lembah kekelaman yang begitu menakutkan. Aku tidak seseram itu. Kalau Tuhan memampukan dia lewat, melewatinya, aku pun bisa. Kekuatan-kekuatan itu banyak didapatkan lewat cross, lewat kelompok kecil. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Satu yang lain saling mendoakan. Apakah sudah didoakan selesai masalahnya? Belum tentu. Tapi engkau dan saya tahu, kita tidak berjalan sendirian. Ya. Nah, tapi begini juga Bapak Ibu Saudara. Deep fellowship ini bukan meniadakan tanggung jawab pribadi. Kita butuh satu dengan yang lain? Iya. Tapi tetap ada tanggung jawab pribadi. Yuk ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, tadi ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kok di sini tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri? Kata beban dan kata tanggungan, dua kata yang berbeda. Kata beban itu tadi sesuatu yang berat, yang menekan, sampai-sampai yang memikulnya itu terbungkuk dan bisa jatuh. Tapi beban ini, tanggungan di sini, itu seperti ransel yang dia pikul, ada kayak backpacknya. Dia masih bisa memikulnya berjalan. Kalau yang beban, gak bisa dia sendirian, harus ditopang. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, deep fellowship tidak meniadakan tanggung jawab pribadi. Sambil contoh, tadi dalam masalah beban itu ada masalah finansial. Di satu sisi, komunitas bisa membantu seseorang untuk membantu teman dalam kondisi keuangan, dalam kondisi pekerjaan. Kita menemani dia, kita membantu dia. Tapi yang bersangkutan punya tanggung jawab pribadi. Apa itu? Kerja. Apa itu? Kelola dengan sebaik-baiknya semua uang, semua harta yang dia punya. Jangan mentang-mentang, mumpung ada yang perhatiin. Mumpung ada yang bisa dipinjemin. No. Enggak. Ada tanggung jawab pribadi di dalamnya.
Begitu juga dengan orang yang jatuh dalam dosa. Gagal, ya, kita bantu dia. Kita topang dia, kita temani dia. Tapi dia pun harus menunjukkan buah-buah pertobatannya. Dia pun harus menunjukkan satu kerinduan untuk dia mau bertumbuh. Jadi jangan menyerahkan semuanya itu. Ya tergantung kelompok saya, Pak. Kalau kelompok saya mau bantu saya mau bangkit. Kalau enggak mau bantu, ya sudah saya akan begini. No, enggak begitu. Ada tanggung jawab pribadi. Saudara join di dalam, saudara bertumbuh, saudara punya kemauan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ada teman-teman yang mendampingi. Tapi kalau saudara gak mau berjalan bersama dengan teman, ya susah, kan gitu. Susah. Jadi satu sisi, ada komunitas yang membantu menemani, memberikan masukan, memberikan peringatan. Kitanya mau bertumbuh, mau berubah. Nah dengan demikianlah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu untuk kita bisa memenuhi hukum kasih Kristus. Roh Kudus yang mendiami komunitas dan juga individu, tapi tidak meniadakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi tidak pernah dibatalkan oleh kebersamaan. Ada tanggung jawab pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya merancang untuk kita hidup dalam sebuah kebersamaan, tapi itu pun kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, bangun komunitas kita. At least keluarga kita. Setidaknya keluarga kita menjadi tempat yang aman. Waktu engkau pulang dari kerjaan, engkau tahu ada suami atau istrimu yang menyambutmu. Bapak Ibu, tak kasih tahu ya satu tips. Kalau saudara baru ketemu istri atau suami pulang kerja, pertanyaannya adalah jangan nanya duitnya mana. Nanyanya ini, pertanyaannya adalah, mama capek ya? Papa capek ya? Buatkan minum. Waktu saudara tanya, papa capek ya? Papa merasa, aku dimengerti di sini. Mama capek ya? Aku diterima di sini. Masuk dalam perasaannya. Bangun komunitas yang dipimpin Roh Kudus, yang aman untuk engkau pulang. Bergabung dengan cross, kelompok kecil. Minggu depan kita ada shelter cross, habis ibadah KU2 di ruang bawah. Silakan join. Atau Bapak Ibu Saudara, bubaran ibadah, kita ada ngopi bareng di bawah. Silakan menjadi satu kesempatan saudara untuk ketemu, kenalan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita butuh komunitas ini, ya. Tuhan tidak merancang kita, Bapak Ibu Saudara, berjalan sendirian, terisolasi dalam topeng-topeng kepura-puraan. Tapi dia menebus dan menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam keluarganya. Kita bangun deep fellowship itu. Perjamuan Kudus, Bapak Ibu Saudara, sebuah undangan, sebuah pengingat. Kita keluarga Allah. Kita keluarga. Ketika kita percaya pada Yesus, kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Karena itu perjamuan Kudus sebuah undangan. Undangan keluarga. Untuk bersekutu lagi dengan Kristus yang sudah menebus kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang menghadirkan banyak sahabat, banyak rekan, keluarga, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Mereka menjadi orang yang penting dalam hidup kami. Kami membutuhkan orang-orang yang mengasihi kami seperti ini ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami rindu. Kami sebagai keluarga, baik secara jasmani maupun juga keluarga secara
rohani. Biarlah ini menjadi komunitas di mana kami bisa merasa aman. Kami bisa cerita. Kami bisa diterima. Kami bisa dihargai. Kami bisa melakukan sesuatu di dalamnya. Karena itu Tuhan berkati kami semua. Perjamuan kudus ini boleh menjadi sebuah pengingat lagi bagi kami. Allah yang maha kasih itu membawa kami masuk dalam keluarga. Keluargamu ya Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi momen yang mengingatkan kami tentang anugerah-Mu. Siapkan hati kami semua ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang rekan-rekan majelis, hamba Tuhan yang akan melayani di perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan, dan kita akan juga menaikkan satu pujian sambil mempersiapkan hati kita.

Saya mengajak kita mengambil waktu teduh sejenak. Ingatlah Golgota, ingatlah Getsemani. Di tempat itu dia menderita untuk menggantikanmu dan menggantikanku. Ingatlah cintanya, ingatlah anugerahnya. Ingatlah betapa besarnya dosa kita yang sudah diampuni. Mari kita mempersiapkan hati kita sambil kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi.

Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Perjamuan kudus ini kembali mengingatkan kami bahwa ada persekutuan yang dekat, yang akrab antara Engkau dengan kami, ya Tuhan. Engkau yang mengundang kami untuk mendekat ke meja-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mengundang kami untuk masuk ke dalam keluarga-Mu, ya Allah. Tanpa anugerah-Mu, kami adalah orang yang terbuang dan jauh. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Ketika kami akan mengulurkan tangan nanti mengambil roti dan anggur, ketika kami nanti makan dan minum roti dan anggur ini, Tuhan biarlah ingatan akan anugerah-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dan Tuhan kembali memberkati kami lewat perjamuan kudus ini, meneguhkan kami semua dan memberikan kami satu dorongan yang baru, semangat yang baru untuk kami boleh terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18, ayat 19. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yesuslah damai sejahtera kita. Kematiannya di kayu salib mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita yang tadinya jauh sekarang dekat. Perjamuan kudus merupakan sebuah undangan. Kita makan satu meja dengan Tuhan. Dia mengundangmu dan mengundangku, karena kita adalah keluarganya.

Pada malam ketika Tuhan Yesus disalib, dia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan. Inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku.

0: bagikanlah.
1: Ambillah roti dan anggur. Ingatlah Kristus yang mencintaimu, yang mengorbankan dirinya. Dan silakan berdoa ketika saudara sudah mengambil roti dan anggur. Bagi saudara yang belum dibaptis atau di sini, saya mohon untuk tidak mengambil bagian terlebih dahulu. Silakan mengikuti baptisan dan CD, dan nanti dalam perjamuan berikutnya kita akan bersama semeja dengan Tuhan.

sekarang semuanya bangkit berdiri. Persiapkan, mari kita persiapkan roti dan anggur. Sebelum kita makan roti dan anggur ini, kita akan berdoa. Di tangan kami ya Tuhan, saat ini kami memegang roti dan anggur yang menjadi pengingat bagi kami tentang anugerah Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang hadir di tempat ini mengingatkan kami betapa besarnya anugerah-Mu bagi kami. Roti dan anggur ini merupakan ungkapan anugerah-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, karena itu biarlah setiap kami boleh terus mengingat bahwa hidup kami yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, sudah lunas dibayar dengan harga yang mahal. Biarlah kami boleh menggunakan hidup kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh meresponi anugerah Tuhan dengan hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memakan roti ini. Sambil kita mengingat ada Kristus yang mencintaimu dan mencintaiku. Dan dia memberikan tubuhnya untuk kita. Mari bersama kita memakannya.

Sebelum kita minum, mari kita mengingat darah Kristus yang suci, yang menyucikan engkau dan saya. Mari kita menghargai anugerah Tuhan ini. Mari kita meminum anggur ini.

Terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi ini, kami boleh melakukan lagi perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kami sudah makan roti dan minum anggur ini sebagai peringatan akan Engkau ya Tuhan. Bapa, meteraikan anugerah-Mu dalam hati kami masing-masing. Karena acap kali Tuhan pergumulan hidup membuat kami ragu tentang Tuhan, melupakan anugerah-Mu. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan perjamuan kudus pada pagi ini kembali meneguhkan kami. Oh, anugerah Tuhan lebih dari cukup di sepanjang kehidupan kami dan memampukan kami untuk menapaki hari-hari kami ke depan. Begitu juga Tuhan, perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa kami sudah dibeli. Kami bukan lagi milik dosa, tapi kami milik-Mu, ya Tuhan. Dan Roh Kudus ada dalam hati kami, yang akan menemani kami, yang akan menopang kami untuk melewati hari-hari kami yang ke depan penuh dengan pergumulan. Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan di dalam melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membawa persembahan dan persembahan persekutuan kita ke rumah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan hendaklah engkau memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Kini kita pulang

0: Kami percaya ya Tuhan, bahwa berkat-Mu itu tetap untuk selamanya. Oleh sebab itu kami datang pada ibadah pagi hari ini, membawa berkat dari Tuhan itu, sebagian untuk kami kembalikan, kami persembahkan kepada Tuhan, sebagai pernyataan hormat kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Kiranya apa yang kami bawa ini ya Tuhan, Tuhan berkati, untuk dapat menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja ini, juga pekerjaan Tuhan di luar gereja kami. Kami berdoa kiranya apa yang masih ada di tangan kami, Tuhan kiranya yang menolong kami, supaya kami dapat mengelolanya dengan baik, menggunakannya dengan baik, juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami secara khusus berdoa untuk persoalan-persoalan yang sedang terjadi di negara kami ini, persoalan kepastian hukum dan investasi yang demikian menjadi persoalan. Tuhan kiranya yang menolong supaya pemerintahan bangsa kami memiliki kemauan untuk menjaga kepastian hukum secara konsisten, sehingga investasi dapat masuk dan dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tuhan kiranya yang menolong pemerintahan kami juga untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk nyambin ketersediaannya pangan, ketersediaan energi, sehingga kehidupan masyarakat, kehidupan dunia usaha dapat berjalan dengan lancar. Mohon Tuhan yang menolong negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan Sinode Gereja Kristen Kelang Kudus di Indonesia ini. Kami berdoa mengucap syukur untuk pelaksanaan Youth Camp Kelang Kudus, Youth Camp yang sudah berlalu pada minggu yang lalu ini. Kami berdoa untuk seluruh peserta, kiranya Tuhan yang menolong supaya anak-anak muda di Gereja Kristen Kelang Kudus di seluruh Indonesia ini kembali ke tempat masing-masing dengan hati dan komitmen yang dibarui untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan, bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan misi di Sinode Gereja kami, baik itu di Bengkalis, di Dumai, di 8 pos di wilayah Papua, dan di 15 tempat di wilayah Kesampen Blitar. Tuhan kiranya yang memberkati, supaya melalui pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan Sinode Gereja kami ini ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dijangkau di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang sulit, supaya mereka dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa pagi ini menyerahkan STT Saat. Secara khusus kami berdoa untuk Saat Protumia Camp pada tanggal 15-17 Juli yang akan datang. Tuhan berkati panitia dan pembicara di dalam menyiapkan camp ini. Tuhan memberkati seluruh peserta yang akan mengikuti, supaya camp ini dapat menjadi satu waktu untuk meneguhkan iman percaya kami, dapat mengatasi keraguan-keraguan kami, dan membekali seluruh peserta ya Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami, Sekolah Kristen Kelang Kudus Malang. Kiranya Tuhan juga memberkati secara khusus untuk persiapan tahun pelajaran yang baru. Tuhan memberkati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di dalam memasuki tahun pelajaran yang baru, supaya dengan segala persiapan yang baik, pembelajaran dapat dilakukan dengan baik pula. Kami menyerahkan untuk pembangunan fasad di lokasi Kasin ini dan juga Aula di M. Yamin. Tuhan berkati supaya dengan pembangunan-pembangunan ini ada kesegaran di dalam penyelenggaraan pembelajaran di Sekolah Kelang Kudus Malang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk ulang tahun ke-59 gereja kami selama bulan Juli ini. Kami mengucap syukur untuk cek kesehatan yang sudah berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Kiranya hasil yang kami dapatkan ini menolong kami bagaimana kami mengelola hidup kami, menjalani hidup yang sehat, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk seminar kesehatan mental pada 11 Juli yang akan datang. Tuhan berkati supaya kami, jemaat gereja kami ini, bersama-sama kami dibekali bagaimana kami hidup dengan mental yang sehat di tengah-tengah kerasnya kehidupan, di tengah-tengahnya beratnya beban hidup ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah syukur pada 19 Juli nanti. Tuhan berkati supaya kami dapat bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan selama 59 tahun perjalanan gereja kami. Akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Kami bergumul dengan kesehatan kami. Tuhan, kami bergumul dengan hubungan yang retak di antara keluarga, suami, istri, orang tua dan anak. hubungan yang retak di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan berbagai rekan. Kami yang bergumul dengan bagaimana kami beratnya memenuhi tanggung jawab dan kebutuhan hidup keluarga kami. Kami yang bergumul dengan kesepian, kami yang bergumul dengan kesendirian, kami yang bergumul dengan masa depan kami, kami bergumul dengan berbagai hal yang hanya Tuhan dan diri kami sendiri yang tahu. Tuhan, kami berdoa di dalam segala pergumulan ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang memelihara hidup kami. Kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Tuhan, tolonglah. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan memperhatikan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Kindo.
1: Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama, dan kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama di Kalam Kudus Malang. Kalau ada, apakah bisa bersedia berdiri sebentar di tempat Bapak Ibu yang baru pertama kali? Nah, di depan ada, di belakang situ juga ada, di atas kayaknya ada tapi malu-malu mau berdiri. Sebentar, tetap berdiri dulu ya. Di belakang tetap berdiri dulu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita mari tepuk tangan sekali lagi menyambut saudara kita. Dan yang paling dekat silakan menyambut dengan memberikan salam kepada rekan kita yang baru datang. Silakan Bapak Ibu yang dekat dengan yang baru datang, silakan berikan salam, sambut mereka. Oke, senang bisa beribadah bersama di tempat ini, silakan duduk. Dan kami juga menyambut Pendeta Daudi Rahmat bersama dengan semua yang beribadah juga bersama dengan kita pagi ini. Pendeta Daudi Rahmat adalah mertua dari Pendeta Hendra Kwe. Dan pagi ini Pak Hendra pelayanan di Kalam Kudus Araya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, dan ada beberapa warta yang akan kita perhatikan. Silakan.
2: Shalom jemaat sekalian. Pengurus Wanita Oikumene Kota Malang mengundang para ibu untuk beribadah bersama yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 4 sore, bertempat di GKA Immanuel, Jalan Panglima Sudirman nomor 23. GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Stephen Darmawan Anggara dengan Saudari Fania Valentisna Susanto pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pukul 2 siang, bertempat di Hotel Amarta Hills. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Bagi jemaat yang keberatan atas pemberkatan nikah tersebut, dapat menulis surat secara resmi kepada Majelis GKKK Malang untuk dipertimbangkan. Mari bertumbuh bersama melalui cross. Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendirian. Salah satu cara Allah menyatakan kepeduliannya adalah dengan menghadirkan rekan seperjalanan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Di cross, kita memiliki komunitas untuk saling menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam shelter cross pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026 pukul 9:30 pagi setelah kebaktian umum 2, bertempat di ruang perpustakaan. Mari kita saling menguatkan dan berjalan bersama.
3: Jika saatnya telah tiba, kematian menghampiri kita. Jika kita tidak mampu mewarisi harta benda untuk keluarga kita, setidak-tidaknya jangan warisi keluarga kita dengan beban biaya pemakaman yang memberatkan. Kami punya solusinya. Hanya dengan membayar 10.000 tiap bulan, kita sekeluarga akan bebas dari biaya pemakaman. Bergabunglah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan tim kedukaan Gereja Kristen

0: menjadikan rumah sebagai sanctuary atau tempat perlindungan. Adakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga untuk berbagi beban? Seminar kali ini menolong kita mengenal panduan praktis dalam membangun cetak biru keluarga yang sehat secara emosional. Mari bangun fondasi rumah yang kokoh di atas kasih Kristus tanpa mengesampingkan sisi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam rangka hari ulang tahun GKKK Malang, gereja mengadakan seminar dengan tema Keluarga dan Kesehatan Mental dengan pembicara Evangelis Lily Everett yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, dimulai pukul 5 sore, bertempat di ruang ibadah Enruji, Jalan Arif Margono 18 Malang. Biaya pendaftaran sebesar Rp20.000 per orang atau dapat mendaftar sebagai grup dengan minimal 4 orang, maka biaya menjadi sebesar Rp15.000 per orang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tersedia dan akan dibuka hingga tanggal 6 Juli 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Levi dan TU Gereja. Kebaktian doa tanggal 7 Juli 2026 akan dilayani oleh Saudari Multina Yusuf Tandi dengan tema Bertolong-tolonglah. Kebaktian umum minggu depan tanggal 12 Juli 2026 akan dilayani oleh Evangelis Lily Everin. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Dua warta yang mau saya tekankan Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk hasil MCU, medical check up minggu lalu sudah diadakan dan kemarin juga sudah ada yang mengambil hasil MCU. Nah, bagi yang kemarin tidak mengambil silakan nanti menghubungi ada panitia di depan ruang majelis di bawah gitu ya. Jadi sesudah ibadah silakan nanti ke sana. Kalau Bapak Ibu tidak ambil hari ini, besok silakan ambil di TU dan nanti hasilnya jadi naik di sana ya. Enggak, nanti kalau Bapak Ibu tidak ambil hari ini bisa ngambil nanti di TU di Semeru gitu ya. Lalu yang kedua untuk pendaftaran seminar, Bapak Ibu Saudara, saya mengimbau kita mengikuti seminar ini ya. Seminar ini diadakan hari Sabtu ini jam 5 sore. Ayo ikut. Dan ini sangat menolong kita, memberkati kita semua ya. Pendaftaran juga ada nanti di depan ruang majelis, silakan Bapak Ibu mendaftarkan ya. Mendaftarkan diri dan mengikutinya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berbagi berkat, Bapak Ibu pesankan yang banyak bagi kepada keluarga-keluarga yang lain untuk bisa mengikutinya ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita.

dan jemaat yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, mari bersama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Selamat jalan, kita kembali ketemu minggu depan, bertemu di dalam kasih Tuhan.

0: Kebaktian bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, saudara yang dipimpin oleh Pendeta Gindo Manogi telah kami hadirkan untuk Anda. Saat ini Anda kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kebersamaan kita saudara untuk Malang pagi ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Diah Laras akan menyapa Anda dalam Malang siang ini hingga pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami. Masih ada banyak sekali rangkaian acara yang akan menyapa Anda di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum teman-teman Idola. Ketemu lagi sama Luna di program Idola Indonesia Layak Anak, tempat cerita anak hebat Indonesia. Hari ini ada dua tamu spesial, ada Vicky dan juga ada Mama Vicky yang setia menemani. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya?
1: Kabar baik, Luna.
0: Oke, sebelum kita ngobrol sama Vicky dan Mama, kita kenalan dulu ya sama mereka. Vicky dulu ya, silakan memperkenalkan diri. Namanya Vicky siapa, umur berapa, hobinya apa, dan kesibukannya apa.
2: Halo teman-teman, nama aku Vicky. Nama panjangku Vicky Putra Mulyadi. Hobiku, umurku 12 tahun. Dan hobiku suka membuat puisi. Dan aku seorang desainer cilik. Kesibukanku tidak hanya sekolah, mengaji, mengikuti ekskul Banjari, dan aku juga mempunyai bisnis kecil-kecilan, yaitu desainer logo yang sudah berkembang dan sudah mempunyai banyak customer.
0: Nah, teman-teman, Vicky ini adalah anak spesial. Vicky bukan cuma pintar, bukan cuma berani, tapi juga anak yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan di jantung mereka sejak kecil. Dan di tengah perjuangan itu, dia tetap semangat dan terus berkarya. Selain itu, hari ini dia tidak datang sendirian. Ada mama yang selalu mendampingi, menjadi pelindung, dan menjadi penyemangat bagi Vicky. Nah, teman-teman Idola, satu jam ke depan kita akan mendengar langsung bagaimana rasanya tumbuh dengan kondisi khusus, bagaimana mereka bisa semangat bertahan, dan bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar mereka. Sekarang aku mau ngobrol sama Mama Vicky. Sekarang aku mau ngobrol sama Vicky dan Mama-Mama ya. Beberapa waktu lalu Luna dengar bahwa Mama dan keluarga sedang berduka karena ayah dari Vicky telah berpulang. Sebelumnya Luna ikut berduka ya buat Mama dan Vicky. Semoga Allah berikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga Papa Vicky diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Amin. Kalau Mama berkenan, boleh ceritakan sedikit bagaimana masa-masa itu untuk Mama dan Vicky?
1: Waktu ditinggal ayah Vicky itu terpuruk pasti ya, Luna. Yeah. Itu cuma berjalan sampai 40 hari aja. Setelah itu, Mama tetap harus semangat. Karena sekarang mendampingi Vicky tanpa sosok ayah juga bukan suatu hal yang mudah. Jadi harus mendidik dia balance sama agama, sama kesehatan, sama pendidikan. Jadi Mama harus tetap strong buat Vicky.
0: Vicky juga punya masalah jantung ya, Ma. Boleh disampaikan ke teman-teman Idola, Mama tahu mulai kapan dan apa yang Mama khawatirkan untuk Vicky?
1: Vicky itu sakit sejak lahir. Jadi di usia 1 bulan dia udah punya gejala yang abnormal. Kayak dia sering kesedak, sesek, kalau sakit susah sembuh. Pas dibawa ke rumah sakit, dia didiagnosa jantungnya bocor. Jadi bocor di bilik, ada VSD. Terus waktu didiagnosis itu yang pasti lemes iya, takut iya, pikiran jelek. Dan alhamdulillahnya karena kita punya forum namanya Komunitas Pejuang Jantung, jadi rasa takut itu seketika lenyap, yang ada cuman semangat juang tinggi untuk sembuh.
0: Dalam keseharian nih, Ma, apa yang harus benar-benar dijaga oleh Vicky? Apa nggak boleh makan ini? Apa nggak boleh minum ini? Apa, Ma?
1: Vicky yang pasti nggak boleh capek. Yang kedua, untuk makanan nggak terlalu banyak yang ini sih, masih cenderung bebas mau makan apa aja. Yang penting itu tadi, harus jauh-jauh dari lingkungan kotor, dari orang-orang sakit. Soalnya anak dengan PJP kan rentan sakit. Jadi benar-benar harus dijaga kayak jaga berlian. Gitu, Luna.
0: Teman-teman Idola, Vicky dikenal sebagai anak yang menyalurkan perasaannya lewat puisi loh. Apakah sejak ayah pergi, Vicky jadi lebih sering menulis? Dan biasanya Vicky membuat puisi tema apa?
2: Ya, kalau tentang puisi sih, untuk mengenang ayah juga lebih sering ke temanya ke ayah.
0: Oke. Mama pernah membaca puisinya Vicky nggak?
1: Pernah. Yang paling Mama suka yang Berlian Retak, sama yang tentang pejuang ayah.
0: Waktu pertama kali membaca puisi tentang ayah, apa yang Mama rasakan?
1: Pertama bangga, ternyata anak sekecil ini bisa membuat syair seindah itu. Yang kedua, sedih, pasti kalau pas lagi nulis tentang ayah pasti nangis.
0: Bagaimana mama menguatkan Vicky saat dia tiba-tiba sedih? Apa dipeluk, apa diajak ngobrol, apa diajak doa gitu, Ma?
1: Ya, kalau Vicky tanya tentang ayahnya tiba-tiba nangis, mama peluk, mama kasih tahu kalau kangen doain. Yang paling penting semua itu pasti pulang. Jadi gak perlu mengkhawatirkan itu, pasti ketemu di sana. Vicky senyum, udah. Dia anak yang kuat.
0: Di rumah, perubahan apa yang paling terasa setelah ayah berpulang?
1: Lamun, Vicky sering lamun, jadi lebih kayak anak pendiam gitu.
0: Vicky, kalau nggak apa-apa, Luna mau nanya nih. Kalau kangen ayah, biasanya kamu ngapain? Apa menulis atau diam dulu?
2: Ya, diam dulu sambil ditaruh mati, ngirim Al-Fatihah, doain yang lain-lain. Pokoknya lebih sering sih ngelamun gitu.
0: Apa kalimat dari mama yang paling bikin kamu merasa lebih tenang?
2: Apa ya, soalnya banyak, sampai lupa. Apapun udah diomongin ke aku, ngomong apa aja sampai aku lupa semuanya mama dulu ngomong apa.
0: Mama, melihat Vicky berusaha kuat setiap hari, apa yang membuat mama tetap berdiri sampai sekarang?
1: Mama, Vicky itu sumber inspirasinya mama.
0: Wow.
1: Meskipun dia sakit, dia kalau minum obat gak pernah rewel. Padahal obat sepahit itu kan ya,
0: yeah.
1: Dia kalau lagi sakit gak pernah nangis, cuman bilang dadaku nyeri, dadaku sesak. Jadi kayak orang dewasa aja sakit jantung kayak gitu ya,
0: yeah.
1: Bisa sempat ini. Kalau Vicky yang sakit aja bisa kuat, apalagi mama yang gak sakit. Mama harus lebih kuat dari dia.
0: Sahabat RRI, kadang kehilangan tidak membuat kita hancur, justru mengajarkan kita bagaimana cara saling menggenggam. Kak Luna dengan ayah baru saja berpulang, kalau Vicky kuat, boleh cerita sedikit gak hal apa yang paling Vicky kangen dari ayah?
2: Ya biasanya itu pagi-pagi denger ayah lagi habis selesai mandi itu, biasanya pakai jaket Grab itu suaranya seret gitu, itu kuras aku kadang kebangun. Terus pakai parfum itu sampai wanginya sampai sekarang masih ada.
0: Kalau ingat ayah, biasanya yang muncul duluan senyum atau air mata?
2: Senyum sih, tapi habis itu ya nangis.
0: Kalau malam-malam tiba-tiba kepikiran ayah, Vicky biasanya ngapain?
2: Nangis. Ya kadang nangis, kadang ya doain, kadang ngelamun di depan pintu gitu.
0: Waktu melihat Vicky berusaha tegar, apa yang mama rasakan sebagai seorang ibu, Ma?
1: Susah ya sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Mau nangis malu, tapi lihat anak sekuat ini, ibu berusaha senyum. Mama harus lebih kuat dari dia lah. Seharusnya mama yang harus membangun optimisme dalam tubuh dia.
0: Sahabat RRI, kadang anak-anak jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sekarang kita mau buktikan langsung ya, sahabat RRI. Vicky, boleh dong bacakan satu aja puisinya?
2: Boleh. Ayahku pahlawanku. Ayah, kau adalah pahlawanku. Kau selalu melindungi dan mendukungku. Dengan tangan yang kuat dan hati yang lembut, kau bimbing aku dalam setiap langkah. Aku belajar darimu tentang kekuatan. Aku belajar menghadapi tantangan. Aku bersyukur memiliki ayah sepertimu. Sosok yang selalu ada untukku. Dengan tatapan dan senyum mata, aku merasa aman dan bahagia. Aku akan mengenang pengorbanan dan kasih sayangmu. Aku akan selalu mengingat namamu. Ayah, Kau mampu mengubah duniaku. Kau lengkapi kurangku. Di setiap darahku mengalir darahmu. Selama jantungku berdetak, selama itu pula aku mencintaimu. Belum sempat aku membalas jasamu, Tuhan lebih dulu memanggilmu. Ayah, dengan susah payah kau rebut nyawaku. Tak kau hiraukan betapa lelahnya dirimu kala itu. Kini hanya doa yang bisa kupanjatkan sebagai tanda baktiku padamu. Ayah, tak ada lagi lelah kau rasa. Kini kau bahagia di singgasana surga. Tiap peluh yang menetes akan bersaksi atas kegigihanmu semasa di dunia. Ayah, cintamu abadi selamanya sampai aku menutup mata.
3: Aduh, kok bikin merinding ya. Kalau boleh tahu, Vicky, itu ditulis kapan?
2: Udah lama sih. Kapan ya? Bulan apa?
1: 40 hari setelah 40 hari.
2: Oh iya, 40 hari setelah ayah berpulang.
3: Perasaan apa yang paling kuat waktu nulis itu, Vicky?
2: Ya, ingat kalau ayah nyenengin aku, ngajak aku jalan-jalan, jajanin aku, terus kalau ya ngantar berobat dulu sampai aku sembuh, sampai sebesar ini. Itu bikin aku lebih semangat buat nulis.
3: Tapi tadi keren banget loh, Vicky, tadi puisinya. Kalau tampil di depan orang banyak nih ya, misalnya, Vicky itu ngerasa deg-degan apa justru seneng banget?
2: Nggak pernah sih deg-degan, tapi kadang ya agak tremor gitu. Tapi kalau dilihat orang banyak, orang sampai nangis itu kadang seneng, kadang bangga gitu.
3: Wah, oke, Vicky, aku mau nanya ini. Luna mau tanya nih, tadi sempat cerita kalau Vicky sudah berpenghasilan sendiri ya?
2: Ya.
3: Boleh diceritakan nggak apa yang Vicky lakukan sampai bisa berpenghasilan sendiri?
2: Dulu sih awal-awal suka lihat, kan hobiku juga son juga sih. Jadi lihat logo-logo son itu, wah kok bagus itu. Nyoba-nyoba bikin, awalnya kayak jelek gitu, mau di-post ke TikTok buat promosi kayak malu. Lama-lama lebih belajar, lihat logo tambah bagus, akhirnya aku post, buka jasa order logo.
3: Wah, bagus ya.
2: Habis itu lama-lama dapat customer, dan udah bisa dapat penghasilan, bisa sih kayaknya sampai 200 gitu.
3: Wow.
2: Udah bisa buat nambah uang jajan. Terus ya aku kembangin sampai sebesar ini.
3: Wah, keren sekali sih kamu, Vicky. Masih kecil tapi bisa menghasilkan uang sendiri. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya.
2: Ya.
3: Mama, melihat anak-anak tetap bergaya seperti ini, apa yang Mama rasakan? Apa bangga, apa terharu, apa gimana, Ma?
1: Bangga yang pasti, terharu iya. Dia sudah punya pikiran untuk membantu mamanya, ngeringanin uang jajan. Bangga banget, Luna.
3: Sekarang Luna mau naik ke Mama lagi ya. Apa pesan Mama untuk orang tua yang mungkin lagi diuji?
1: Diuji, oke. Untuk orang tua yang diuji, terutama kalau punya anak yang sakit, jangan pernah putus asa, karena setiap persoalan pasti menemui jalan keluar. Karena harus yakin bahwa yang kemarin selesai, hari ini pun pasti selesai. Tetap semangat, terus berdoa, percaya diri bahwa semua yang terjadi sama kita itu yang terbaik.
3: Sebelum kita pamit, Vicky, ada satu kalimat nggak buat ayah?
2: Semoga ayah tenang di singgasana surga, dan semoga nanti kita bisa berkumpul bersama di surga Allah.
3: Amin. Sekarang satu pesan buat anak-anak Indonesia.
2: Buat yang lagi sakit, tetap semangat, jangan putus asa. Tuhan menciptakan sakit, pasti juga Tuhan menciptakan obat. Dan yang lagi kehilangan, buat yang lagi kehilangan, jangan pernah tenggelam dalam kesedihan, karena semua orang pasti akan berpulang kepada rahmatullah.
3: Oke, sahabat RRI Malang, hari ini kita belajar bahwa menangis itu bukan tanda lemah, melainkan tanda kekuatan dan keberanian untuk mengungkapkan emosi. Tapi ingat, setelah menangis kita harus bangkit kembali ya. Oke, saya Luna pamit undur diri. Dadah semuanya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

bakti telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B, mendahulukan kereta api. Dan C, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: like. Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
4: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
3: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah sangat seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau setara dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Praste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta. Kini kita kembali bersama dengan Pro1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari ini pendengar, usai wayang ruatan harapan baru mengiringi peserta. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Laporkan langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang di Jalan Candipagu nomor 58. Saat ini pagelaran wayang ruatan yang menjadi inti prosesi baru saja berakhir. Dan suasana di dalam auditorium masih terasa hikmat. Ratusan peserta tampak tetap bertahan di lokasi untuk mengikuti tahapan akhir ruatan. Wajah-wajah penuh harap terlihat dari para peserta maupun keluarga yang mendampingi setelah mereka menyaksikan jalannya pagelaran wayang yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Setelah wayang ruatan usai dipentaskan, panitia melanjutkan prosesi berikutnya dengan pelepasan burung merpati. Burung-burung yang terbang bebas ke angkasa menjadi simbol harapan, doa, serta semangat baru bagi para peserta agar kehidupan ke depan dipenuhi keselamatan, ketentraman, dan keberkahan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kupat luar oleh Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati bersama dua perwakilan peserta, yakni peserta tertua dan termuda. Tradisi ini menjadi simbol terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mempererat nilai kebersamaan yang terus dijaga dalam budaya Jawa. Kini seluruh peserta memasuki tahapan terakhir, yaitu wisuda ruatan. Satu persatu peserta mulai menjalani pemotongan rambut sebagai simbol melepaskan berbagai hal yang dianggap menjadi beban kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan meminum air zam-zam dan menerima tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian prosesi. Antusiasme masyarakat yang mencapai total 179 peserta untuk acara ruatan ini menunjukkan bahwa tradisi ruatan masih memiliki tempat di tengah kehidupan yang modern. Tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, ruatan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berdoa, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini prosesi wisudawan masih berjalan dengan satu persatu para peserta yang melaksanakan wisuda ruatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Auditorium Seni dan Budaya LPP RRI Malang. Rizky Darmawan melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih Rizky Darmawan melaporkan untuk siang hari ini. Kita beralih ke kabar lain pendengar dari Pasuruan. Saigon Waterpark Pasuruan diserbu pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
2: Saigon Waterpark yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan hari ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur memadati taman ataupun memadati Saigon Waterpark ini sedari pagi tadi. Ini bisa dilihat dari semua wahana yang ada di sini, semuanya dikunjungi oleh para wisatawan. Kita nanti ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu pengunjung, dan kebetulan di sini saya sudah bersama dengan Bang Erik Veres Agelio selaku Business Group Manager Saigon Group. Kita akan coba ngobrol seputar apakah ada progres peningkatan dari jumlah kunjungan yang ada di sini atau bagaimana. Assalamualaikum Mas.
3: Waalaikumsalam Bang.
2: Baik. Mas Erik, kalau bisa dibilang ini kan seminggu sebelum liburan sekolah berakhir. Nah ini perkembangannya bagaimana?
3: Oke, kalau untuk perkembangan peningkatan pengunjung ini sangat drastis ya. Kalau biasanya dari Sabtu Minggu di lain high season itu sekitar 500 pengunjung. Tapi kalau di high season ini di Sabtu Minggu kita bisa meningkat 100% bahkan 100% lebih di angka 1.500-an. Jadi memang secara peningkatan begitu signifikan terlihat, apalagi nanti kita akan menuju puncaknya di tanggal 12 Juli. Gitu.
2: Baik, nah Mas Erik, untuk bisa menarik pengunjung dengan jumlah banyak, apa yang dilakukan oleh pihak manajemen dari Saigon Group?
3: Pasti dari manajemen akan terus mengubah konsep ya, supaya pengunjung-pengunjung yang lama yang pernah datang ke sini itu tidak bosan. Salah satunya kita ada beberapa wahana baru dan event-event baru. Yang terbaru itu ada namanya foam party. Itu letaknya di kolam

0: ombak Saigon Beach. Di situ pengunjung bisa menikmati gelombang ombak dan bisa menikmati busa-busa dari mesin yang ada di sana, gitu ya. Lalu di HMR Airplane, di ikonnya Saigon Waterpark itu di pesawat, itu ada event namanya Interactive Edutainment Show. Jadi pengunjung yang berada di pesawat itu bisa menikmati berbagai drama, event-event dan interaksi dengan talentnya. Jadi nanti di sana itu ada namanya drama Misi Menyelamatkan Pilot. Nah ini menarik sekali dan ini untuk semua usia. Jadi untuk semua usia bisa menikmati show ini dan setiap hari Minggu.
1: Dan ini seperti kayak sebuah teater begitu?
0: Betul, kayak teater gitu. Jadi nanti teman-teman yang mengunjungi Saigon Waterpark khususnya di HMR Airplane, replika di pesawat ini menikmati teater yang ada di sana.
1: Baik, untuk tiket sendiri apakah ada kenaikan untuk liburan ini?
0: Tiket tidak ada kenaikan, tapi kita ada promo-promo. Misalkan di bulan Juli, di tanggal 1 sampai 31 itu kita ada promo 20.000 HTM. Itu untuk minimal pembelian tiket 10. Jadi teman-teman yang mau datang ke Saigon Waterpark cukup membayar 25.000 bisa menikmati berbagai warna yang ada di sini.
1: Waduh, murah sekali. Ini turun berapa banyak ini Bang dari tiket biasanya?
0: Ya hampir bisa dikatakan 50% potongan. Dan seluruh wahana kita juga diskon. Yang biasanya misalkan ada yang 15.000 untuk wahana per itemnya itu bisa jadi 7.500. Dan semua wahana diskon 50%.
1: Gitu. Baik, Mas Erik, apa yang disampaikan terutama kepada calon-calon pengunjung yang ingin datang ke sini?
0: Untuk pengunjung yang datang ke sini tidak perlu khawatir untuk membawa siapapun datang, dari mulai anak-anak, misalkan orang tua yang sudah lanjut usia, datang ke sini bisa menikmati semua wahana karena family holiday yang di season ini memang untuk semuanya. Semua wahana bisa dinikmati, ada wahana yang khusus untuk balita, ada wahana yang khusus untuk anak-anak, ada wahana yang khusus untuk dewasa dan sampai orang tua. Pun juga banyak hal-hal baru di sini, banyak aktivitas baru, banyak event baru, dan nanti puncaknya di tanggal 10 dan 12 kita itu ada yang namanya Saigon Family Holiday. Di situ ada bazar, ada kids workshopnya, ada band performance-nya, lalu ada parade drum band, parade heroes, master kita, dan masih banyak lagi.
1: Baik, baik. Terima kasih Mas Erik. Ya itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Bang Erik terkait dengan bagaimana progres terutama dari kunjungan para wisatawan yang datang ke Saigon Waterpark. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya, pendengar, kita ada dalam segmen Pesona Malangan. Saya Diah Laras temani sampai menjelang pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang siang hari ini sedang beraktivitas, sedang istirahat, atau di hari Minggu ini kayaknya banyak nih agenda-agenda keluarga yang pada liburan gitu ya, jalan-jalan, entah itu cuma di sekitaran Kota Malang atau di Batu atau ke Kabupaten Malang. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan hari ini bisa membawa mood yang lebih baik lagi. Atau mungkin Anda yang sekarang lagi di rumah, lagi santai-santai aja, memilih untuk gak mau, kalau biasanya banyak libur gini kan biasanya tuh padat lalu lintas gitu ya, di tempat publik itu biasanya juga banyak orang gitu ya, lebih sukanya ya udahlah di rumah aja. Nah, tapi kalau misalnya Anda juga masih butuh referensi untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak yang saat ini juga sedang libur sekolah sampai nanti tanggal 13 Juli minggu depan baru anak-anak masuk sekolah gitu ya untuk tahun ajaran baru. Nah, ada beberapa kawasan yang bisa Anda pilih. Tidak usah jauh-jauh deh, di Malang-Malang aja, di kota gitu ya, karena selain terkenal dengan wisata alam, kuliner juga. Nah, di Malang ini juga ada banyak kampung-kampung tematik yang unik yang juga bisa menjadi tempat rekreasi, menjadi sumber pengetahuan dan juga wawasan, terutama untuk Anda para orang tua yang ingin mengajak anak-anaknya belajar sambil berlibur. Nah, yang pertama tentu saja ini yang happening ya, Kampung Heritage Kayu Tangan Heritage ya. Jadi memang kalau di Kayu Tangan Heritage ini yang ditawarkan adalah nuansa bersejarah, karena di sana ada banyak deretan bangunan yang bergaya kolonial Belanda. Lokasinya juga sangat strategis, ada di pusat kota, jadi mudah sekali untuk dijangkau. Selain Anda bisa berburu foto-foto di spot-spot yang cukup menarik ya, kemudian Anda para wisatawan itu juga bisa belajar sejarah dari kawasan ini sambil menikmati kuliner yang ada di kafe-kafe yang tersebar di dalam Kampung Kayu Tangan Heritage. Mungkin kalau di samping, di pinggir jalan rayanya itu memang banyak kafe-kafe besar-besar gitu ya, tapi coba deh masuk ke dalam kampungnya. Nah, di dalam situ tuh juga banyak tuh tempat-tempat untuk ngopi gitu ya, justru bikin kerajinan-kerajinan juga. Jadi semakin kerasa banget gitu sisi kelokalannya gitu ya. Kemudian juga bisa berbaur dengan warga sekitar, ngobrol-ngobrol di sana, seru lah ya. Anda bisa masuk tuh di dalam, karena suasananya memang di dalam tuh semakin hidup. Kemudian juga biasanya ada penampilan musik dari musisi jalanan. Nah, kalau misalnya Anda mau ke sana, tinggal dicari aja di Maps gitu ya, Kampung Kayu Tangan Heritage, udah pastilah ya, gampang gitu carinya. Nah, kemudian selain di Kayu Tangan Heritage, kita kemana lagi? Saya mau mengajak Anda untuk ke kampung yang kedua, namanya adalah Kampung Palm Eco Green Village. Jadi walaupun ini ada di kawasan padat penduduk, Kampung Palm Eco Green Village ini berhasil disulap jadi kampung wisata yang asri. Jadi di sepanjang jalan nanti Anda akan melihat pot-pot sayuran yang tertata rapi dan juga ada mural yang menarik, pendengar. Nah, di sini ya, ketika musim tanam ataupun panen, biasanya para pengunjung atau para wisatawan itu juga bisa ikut belajar menanam ataupun memanen bersama dengan warga. Jadi suasana kampungnya tentu sangat adem gitu ya, sejuk gitu, apalagi ada gemericik air suara dari Sungai Brantas yang mengalir di sekitarnya. Ada di manakah Kampung Palm Eco Green Village ini? Anda bisa datang ke lokasinya di Jalan Hasanuddin Dalam, Desa Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jadi masih di Kota Malang gitu ya. Nah, ada dua kampung yang sudah saya spill untuk siang hari ini, Kampung Kayu Tangan Heritage dan juga Kampung Palm Eco Green Village. Berikutnya saya mau ngajak kemana lagi? Nanti ya kita akan bahas-bahas lagi nih, kira-kira kemana saya akan ajak Anda jalan-jalan untuk siang hari ini, untuk mengetahui bahwa di Kota Malang ini
yang nggak pengen jauh-jauh jalan-jalannya, Anda bisa ajak anak-anak untuk datang ke kampung-kampung tematik yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, hanya dalam segmen Pesona Malangan bersama dengan Pro 1 RRI Malang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Usah, Mama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Ya pendengar, kita masih ada di segmen Pesona Malangan. Di mana lagi kampung wisata yang bisa dikunjungi kalau misalnya Anda mau mengajak anak Anda untuk bisa apa ya, berlibur sambil edukasi gitu ya. Kalau tadi ada di Kampung Palm Eco Green Village dan juga Kayu Tangan Heritage, berikutnya saya mau ajak Anda untuk ke Kampung Keramik Dinoyo. Memang ini sudah dikenal lama ya, sejak tahun 1930. Kampung Keramik Dinoyo ini memang jadi sentra kerajinan keramik. Apalagi kalau dulu tuh lagi zaman-zamannya souvenir-souvenir gitu ya, tuh rame banget ya, banyak tuh carinya pasti ke Kampung Keramik Dinoyo sini. Nah, Anda bisa melihat gimana sih hasil karya yang dipajang di toko-toko, dan juga Anda bisa belajar bagaimanakah proses pembuatan keramik. Jadi untuk Anda yang tertarik ya untuk mengenalkan kepada anak-anak seni dan juga kerajinan, maka Kampung Keramik Dinoyo ini bisa menawarkan pengalaman edukatif dan juga kesempatan untuk Anda bisa bawa pulang oleh-oleh khas Malang, pendengar. Kalau misalnya Anda mau datang, Anda bisa ke Jalan MT Haryono Dinoyo di Kota Malang juga ya. Berikutnya juga ini nih yang suka dengan seni tari, Anda bisa datang ke Kampung Budaya Poluwijen, pendengar. Di sini Anda bisa melihat khususnya tentang pelestarian budaya lokal, yaitu topeng Malangan, pendengar. Lebih spesifik lagi begitu ya, karena di sini para wisatawan ini bisa belajar sejarah topeng, kemudian tari topeng Malang, dan juga batik tulis Poluwijen, pendengar. Nah, kampung ini juga punya situs bersejarah, termasuk makam Mbah Reni, beliau adalah pencipta topeng Malangan. Dan juga ada situs Kendedes yang banyak nih cerita sejarahnya seperti apa. Nah, di situ kalau ada kesempatan yang pas gitu, Anda bisa ikutan nari nih, tari topeng Malang gitu di sana bersama dengan teman-teman yang lain atau pengunjung yang lain gitu. Nggak cuma anak-anak, dewasa pun yang ingin ikut menari juga bisa datang ke Kampung Budaya Poluwijen. Ada di Jalan Cakalang, Poluwijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pendengar, silakan. Kemudian yang terakhir, ini juga masih di daerah Kecamatan Blimbing, namanya adalah Kampung Glintung Go Green. Kalau dulu mungkin dikenalnya sebagai kampung kumuh yang rawan banjir, nah kini Kampung Glintung ini berubah jadi kampung hijau yang asri, pendengar, karena di setiap sudutnya itu banyak tanaman hias dan juga ada 1000 lubang biopori yang punya fungsi untuk menampung air hujan. Nah, inovasi inilah yang kemudian membuat Kampung Glintung menjadi bebas banjir dan menjadi contoh sukses pengelolaan lingkungan. Nah, Anda bisa datang Kampung Glintung Go Green. Mungkin Anda yang juga para orang tua atau mungkin bapak ibu nih yang penasaran gimana caranya untuk membuat lubang biopori ini supaya bisa menampung air hujan, yang mungkin bisa juga diterapkan di tempat Anda. Anda bisa datang ke Kampung Glintung Go Green yang ada di Jalan Karya Timur Dalam 2 Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Nah, demikian untuk kampung tematik yang ada di Kota Malang yang bisa Anda kunjungi mumpung lagi libur sekolah. Anda bisa ajak putra-putri Anda untuk berlibur sambil belajar, menambah pengetahuan dan juga wawasan begitu ya, dari berbagai hal. Ada sejarahnya, ada seninya, kemudian juga ada pengalaman-pengalaman baru yang tentu saja nanti bisa menjadi cerita ketika anak-anak udah mulai masuk sekolah kembali ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Tekstur ringan hingga sedang akan ditangani melalui pekerjaan tutup lubang.
2: Sehingga semua bidan bisa menanggung persalinan proses mandiri adalah suatu support juga untuk bidan yang ada di praktek mandiri.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Minggu 5 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga Kabupaten Malang melakukan perbaikan ruas jalan sepanjang Talang Suko di wilayah Desa Jeru, Kecamatan Turen. Perbaikan dilakukan melalui pekerjaan tutup lubang lapen guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kepala UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Turen Bambang Dwi Mulyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut arahan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma. Menurut Bambang, ruas jalan sepanjang Talang Suko menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan aktivitas masyarakat baik untuk kepentingan ekonomi, distribusi barang maupun akses layanan publik. Sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang ditangani melalui pekerjaan tutup lubang lapen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah. Ia menjelaskan pemeliharaan jalan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur transportasi tetap berfungsi dengan baik dan aman dilalui pengguna jalan.
1: Perbaikan jalan menjadi bagian dari upaya menjaga konektivitas antar wilayah, terutama pada jalur yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas ekonomi maupun akses layanan publik. Kondisi di jumlah titik jalan yang mengalami kerusakan, baik itu ringan hingga sedang, akan ditangani melalui pekerjaan tutup lubang lapen sebagai upaya menjaga kelancaran mobilitas warga, distribusi barang dan kegiatan lainnya.
0: Sementara itu, Kepala Desa Jeru Kecamatan Turen Edin Kris Bintoro mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Malang atas pelaksanaan perbaikan jalan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Edin berharap perbaikan tersebut dapat memperlancar akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Turen dan sekitarnya. Perbaikan jalan sepanjang Talang Suko menjadi salah satu upaya pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang untuk menjaga kualitas jaringan jalan serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Ketua PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi ajak bidan semangat turunkan aki AKB. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Ratusan bidan se-Kabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75. Seminar ini digelar di Mpu Sindok Kantor Bupati Pasuruan Sabtu siang dan dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Jatim Siti Maimunah, dan undangan yang lain. Ketua IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti menjelaskan, dengan digelarnya puncak HUT IBI ke-75, ia berterima kasih kepada PMK Pasuruan yang telah membantu para bidan saat tengah menghadapi emergensi dalam proses persalinan pasien, utamanya dengan kebijakan Bupati Pasuruan yang mengoperasionalkan puskesmas 24 jam penuh.
2: Kami menyambut sangat dengan bahagia dan bangga ketika Kabupaten Pasuruan launching persalinan 24 jam seluruh puskesmas oleh Bapak Bupati. Nah, sehingga semua bidan bisa menolong persalinan puskesmas. Ini adalah suatu support juga untuk bidan yang ada di praktek mandiri. Ketika terjadi emergensi, maka pertolongannya mudah dan dekat. Nah, sehingga kita bersama-sama seluruh bidan di Kabupaten Pasuruan semakin bisa meningkatkan kualitas.
1: Sementara itu, bicara soal bidan adalah profesi yang sangat mulia. Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo menegaskan, keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3: Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
1: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan launching mobil operasional layanan. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, mulai dari bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Emil Akbar melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB menjadi fakultas pertama di lingkungan UB yang mengoperasikan sistem filtrasi untuk menetralkan limbah asam dari lemari asam laboratorium sebelum dibuang ke lingkungan. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan kerja sekaligus mendukung konsep Smart Green Campus. Dekan FTAB UB, Profesor Yusuf Hendrawan mengatakan, laboratorium tidak hanya dituntut menghasilkan inovasi, tetapi juga harus memastikan seluruh aktivitas penelitian berlangsung secara aman dan ramah lingkungan. Sistem tersebut dipasang pada seluruh lemari asam yang digunakan dalam kegiatan praktikum maupun penelitian. Filter khusus berfungsi menyerap dan mengurai senyawa asam berbahaya sebelum limbah dinetralkan menggunakan larutan basah agar memenuhi baku mutu lingkungan. Selain meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3, sistem tersebut juga menjadi bagian dari pengelolaan laboratorium yang lebih berkelanjutan. FTAB UB juga mengintegrasikan sistem filtrasi tersebut dengan platform pemantauan digital Smart Green Campus. Tak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, FTAB UB juga memperkuat budaya laboratorium hijau melalui edukasi kepada mahasiswa dan tenaga laboran. Edukasi tersebut meliputi penggunaan bahan kimia secara efisien, prosedur pembuangan limbah yang aman, serta pelaksanaan audit limbah secara berkala. Menurut Profesor Yusuf, penerapan laboratorium hijau harus dimulai dari perubahan praktik sehari-hari di lingkungan akademik.

0: Arema FC memperkuat lini pertahanan dengan merekrut bek sayap potensial Robby Darwish dengan ikatan kontrak berdurasi 2 musim. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Arema FC bergerak cepat memperkuat lini pertahanan menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen Singoedan resmi mengamankan tanda tangan bek sayap potensial Robby Darwish dengan ikatan kontrak berdurasi 2 musim. Proses kepindahan pemain tersebut berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Robby mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya kompetisi musim lalu, dirinya sempat dilanda ketidakpastian karir. Kondisi itu mendorongnya meminta bantuan agensi untuk mencarikan pelabuhan baru. Meskipun ada beberapa tim lain yang berminat, keseriusan Arema FC yang langsung menawarkan negosiasi cepat tanpa berbelit-belit menjadi alasan utama dirinya mantap memilih Malang. Bagi Robby, keseriusan manajemen dan jaminan menit bermain menjadi prioritas utama dalam karirnya. Pemain baru Singoedan ini menegaskan komitmennya untuk membantu mengangkat prestasi tim yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Sebagai pemain yang baru merumput di Jawa Timur, Robby tidak menampik adanya sedikit kejutan budaya atau culture shock. Dia mengaku sempat kebingungan saat pertama kali mendengarkan tradisi bahasa terbalik atau Bosowalian khas Malang, seperti panggilan Sam hingga namanya sendiri yang kerap diubah menjadi Ibor. Setelah mendapat penjelasan dari rekan setim yang lebih senior, ia kini terus belajar membiasakan diri dengan kultur unik tersebut.
2: Nah, kebetulan itu kan ya ada beberapa waktu liga mau selesai kan. Terus saya belum ada kepastian untuk masa depan saya kemana kan. Terus saya coba hubungin agensi saya. Bang, saya bilang coba carikan klub, saya bilang. Ada beberapa tuh, beberapa tim yang minat saya juga. Tapi saya melihat keseriusan itu ada datang dari Arema. Saya bilang, nah di situ alhamdulillahnya tuh negosiasinya berjalan lancar, jadi nggak banyak lika-liku nunggu lama.
1: Menanggapi ekspektasi tinggi serta tekanan dari supporter fanatik Aremania, Robby menyikapinya dengan tenang. Menurutnya berat atau ringannya beban sangat tergantung pada pola pikir masing-masing pemain. Robby sendiri optimistis selama bisa menjaga pola pikir positif dan performa di lapangan, segala tantangan di dalam maupun di luar lapangan akan bisa dilewati dengan baik. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar lain. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Malang masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang digelar di NKKV Karangploso Kabupaten Malang. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus membangun karakter generasi muda melalui olahraga pencaksilat. Bupati Malang menegaskan bahwa pencaksilat bukan sekedar olahraga bela diri, tetapi juga menjadi bekal untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang masa bakti 2026-2030 Zia Ulhak mengatakan kepengurusan baru akan fokus memperluas pembinaan pencaksilat melalui sekolah dengan mendorong kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, Ketua Harian IPSI Provinsi Jawa Timur Hosli Abdullah mengapresiasi capaian atlet pencaksilat Kabupaten Malang pada ajang Porprov Jawa Timur yang berhasil meraih 3 medali emas dan 3 medali perak. Dukungan terhadap pengembangan pencaksilat juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang yang sekaligus Ketua KONI Kabupaten Malang Darmadi. Menurutnya, KONI memiliki tanggung jawab memberikan dukungan penuh kepada seluruh cabang olahraga. Melalui kepengurusan baru tersebut, IPSI Kabupaten Malang diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional, serta menjadikan pencaksilat sebagai olahraga yang membentuk karakter generasi muda sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Malang.

0: Sampah plastik yang sulit terurai menjadi ancaman bagi lingkungan. Di momen Hari Lingkungan Hidup, sejumlah elemen di Malang punya cara tersendiri untuk melawan plastik. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dengan udara sejuk dan bentang alam yang memikat. Namun di balik keindahannya, ancaman sampah plastik sekali pakai terus mengintai lingkungan, bahkan hingga sumber-sumber air yang menjadi hulu Sungai Berantas. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ekoton bersama pemerintah Kota Batu menghadirkan cara yang berbeda untuk mengajak masyarakat peduli terhadap krisis plastik, bukan melalui seminar atau papan informasi, melainkan lewat instalasi seni yang mampu menggugah pikiran sekaligus perasaan. Di area Grand Nation, pengunjung disambut tiga instalasi utama, sebuah keran raksasa yang mengalirkan plastik, replika bayi di dalam akuarium, hingga konsep refillin yang menawarkan sistem isi ulang produk rumah tangga. Seluruh karya tersebut lahir dari penelitian panjang mengenai dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
2: Ekotun, kami telah melakukan banyak penelitian terkait dampak plastik sekali pakai yang ada di manusia dan juga mempengaruhi kesehatan manusia. Dan biasanya kami tuangkan di dalam jurnal penelitian. Nah, kami memilih instalasi seni plastik sebagai edukasi karena menurut kami dari bahasa penelitian jurnal yang kami miliki itu akan lebih mudah dikonsumsi orang atau dipahami orang itu melalui instalasi atau bentuk nyata di mana penelitian ini bisa diraba oleh masyarakat, bisa dilihat secara langsung, kemudian bisa disentuh gitu ya oleh masyarakat, sehingga instalasi seni ini bisa menjadi edukasi atau kampanye yang efektif untuk menyalurkan atau menginformasikan hasil penelitian kami yang sebelumnya berupa jurnal hingga akhirnya kami ubah ya menjadi seni instalasi yang nanti akan mudah dipahami oleh orang.
1: Bagi Ekoton, seni menjadi bahasa yang mampu menjangkau lebih banyak orang dibandingkan angka-angka dalam laporan ilmiah. Salah satu karya yang paling menyita perhatian adalah bayi dalam akuarium.
2: Bayi dalam akuarium itu kami visualisasikan dari penelitian kami yang ada di Kabupaten Gresik gitu ya. Kami meneliti seorang ibu hamil yang ternyata di dalam janinnya ya itu air ketubannya sudah mengandung partikel plastik atau mikroplastik. Jadi ini sangat berbahaya tentunya bagi janin yang akan dilahirkan ke dunia. Dan kita juga ingin menyampaikan bahwa seorang perempuan atau ibu itu juga harus bisa menjaga pola perilaku dari virus plastik sekali pakai gitu ya, sehingga nanti bayi yang dikandung itu menjadi bayi yang sehat, tidak terkontaminasi oleh kimia yang dihasilkan dari plastik sekali pakai.
1: Instalasi lainnya berbentuk sebuah keran besar yang mengalirkan limbah plastik. Karya itu bukan sekedar simbol, melainkan ajakan agar masyarakat bersama-sama menutup keran produksi dan konsumsi plastik sekali pakai.
2: Jadi instalasi plastik ini yang berbentuk keran plastik itu mengingatkan kita bahwa keran produksi plastik atau konsumsi plastik itu perlu dikurangi, perlu kita close tap gitu ya, atau kita tutup kerannya, keran produksi plastik, sehingga nanti banjir plastik itu tidak terjadi.
1: Kota Batu dan Malang merupakan kawasan hulu Sungai Berantas. Sungai yang mengaliri jutaan masyarakat Jawa Timur ini kini mulai menghadapi ancaman mikroplastik.
2: Jadi penelitian terakhir juga membuktikan bahwa sumber Berantas sebagai sumber air utama dari aliran Berantas juga sudah mulai ditemukan mikroplastik gitu ya. Jadi sumber Berantas itu sumber air yang keluar gitu ya dari gunung itu, atau sumber air itu juga sudah mulai ada mikroplastik gitu yang keluar ya dari sumber pertama. Jadi memang keberadaan plastik di wilayah titik nol ya seperti Malang Raya, Batu, Malang ini menjadi sesuatu yang momok bagi kita, karena di hulunya aja udah tercemar, apalagi nanti kalau sudah sampai ke hilir, jadi nanti akan sangat lebih tercemar lagi.
1: Selain menyampaikan ancaman, pameran ini juga menawarkan solusi nyata melalui Refillin atau Refill Loop Indonesia. Konsepnya sederhana namun berdampak besar.
3: Jadi di sinilah peran-peran Refillin gitu ya. Jadi di mana memang untuk konsep guna ulang adalah memperpanjang suatu usia benda atau barang gitu, supaya mereka nggak jadi sampah. Kalau di saset, saset memang dibikin untuk dibuat karena mereka nggak bisa untuk diguna ulang. Makanya kita sediakan botol untuk customer kita agar mereka bisa mengakses produk dengan sistem guna ulang seperti itu. Nah, seperti halnya di peraturan pemerintah juga disebutkan gitu, kalau yang pertama memang reduce, artinya mengurangi. Ini adalah cara kita mengurangi penggunaan kemasan saset sekali pakai.
1: Produk yang disediakan pun merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun cuci piring, deterjen cair, hingga pembersih lantai.
3: Kita berusaha memaksimalkan menyediakan produk-produk tersebut agar memudahkan mereka. Jadi harapannya adalah ketika mereka datang ke toko kita, mereka mencari suatu produk, produk itu sudah pasti ada di toko kita. Karena takutnya kalau produk itu nggak ada di toko kita, mereka akan lari ke produk ke toko lain yang dimana toko tersebut tidak menerapkan guna ulang. Jadi alasan kami menjual produk-produk itu untuk yaitu untuk menjangkau sebanyak mungkin, mengedukasi sebanyak mungkin, memfasilitasi customer-customer kita dengan sistem guna ulang tadi.
1: Hasilnya mulai terlihat. Sejak dijalankan, Revilin berhasil menekan penggunaan puluhan ribu kemasan plastik sekali pakai.
3: Tahun 2024 November itu sampai 2026 Maret kemarin, kita tuh berhasil menjual sekitar 3.400-an liter. Itu di beberapa kota. Mulai dari Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya gitu. Jombang, Malang gitu. Itu kita berhasil menjual 3.426 liter, ya, 3.426 liter. Lalu ketika kita konversikan ke ukuran saset yang 90 mili, itu kita berhasil mengurangi sekitar 85 ribuan kemasan saset. Gitu.
1: Namun perubahan perilaku tentu bukan perkara mudah. Masyarakat telah terbiasa menggunakan plastik sekali pakai karena dianggap praktis dan juga murah.
3: Tantangan terbesar yaitu saya menyebutnya pengabdi sasetan ya. Karena merchandise kami, Revilin, kita punya merchandise pengabdi sasetan. Dimana kita melihat bahwa masyarakat ini sudah seperti mengabdi kepada kemasan saset gitu. Tapi saya optimis gitu ketika saya melakukan Revilin tour ke beberapa kota, masyarakat itu sangat mendukung, bahkan mereka rela atau mereka mau untuk mengeluarkan dana atau modal agar toko Revil ada di wilayah mereka.
1: Pesan yang disampaikan melalui seni ternyata mampu menyentuh para pengunjung. Salah satunya Adinda Rizki, wisatawan asal Kabupaten Gresik.
4: Saya itu tertarik datang ke pameran ini karena konsepnya berbeda dari gambarnya lingkungan yang biasanya saya lihat. Kebetulan saya juga sedang berwisata ke Kota Batu. Lalu melihat ada pameran yang ini apa menggabungkan seni dengan lingkungan. Jadi menurut saya itu menarik ya, karena pesan yang disampaikan jadi lebih kreatif dan tidak membosankan.
1: Baginya instalasi yang ditampilkan meninggalkan kesan mendalam.
4: Sebenarnya saya itu menganggap penggunaan plastik sekali pakai sebagai hal yang biasa karena sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari kan. Nah, namun setelah melihat instalasi yang ditampilkan, saya jadi sadar bahwa kebiasaan kecil seperti bawa botol minum sendiri atau menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang ternyata bisa membantu mengurangi sampah plastik.
1: Sebagai wisatawan, Adinda juga mengapresiasi langkah Kota Batu yang menghadirkan edukasi lingkungan melalui karya seni.
4: Saya mengapresiasi sekali upaya Kota Batu terkait edukasi lingkungan melalui instansi seni ini. Selain dikenal sebagai kota wisata, Kota Batu juga menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan dengan cara yang kreatif dan edukatif juga. Dan menurut saya kegiatan seperti ini sangat positif karena tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya juga berharap ya kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi contoh bagi daerah lain termasuk daerah Gresik.
1: Melawan sampah plastik bukan hanya tugas pemerintah ataupun pegiat lingkungan. Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, membawa wadah sendiri, hingga memilih produk dengan sistem isi ulang. Di Kota Batu, seni telah menjadi medium untuk menyampaikan pesan tersebut, karena terkadang sebuah karya mampu menyentuh hati lebih dalam daripada sekedar deretan angka dan laporan penelitian.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga Kabupaten Malang melakukan perbaikan ruas jalan sepanjang Talang Suko di wilayah Desa Jeru, Kecamatan Turen. Ketua PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi ajak bidan semangat turunkan aki AKB. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, kita ada dalam segmen 100% Indonesia. Saatnya Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an, lagu-lagu lama yang diputarkan untuk siang hari ini sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi baru kita mulai perjalanan kita hari ini. Silakan, saya tunggu WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Anda bisa request sekaligus juga mau titip salam buat siapa, boleh banget untuk siang hari ini. Seperti tadi ada beberapa lagu ya yang sudah saya putarkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Yang lagi makan siang juga mungkin sambil enak nih makan siang ditemenin lagu favoritnya gitu ya. Mungkin juga boleh diceritain dulu pas lagi dengerin lagu ini tuh di zaman-zaman apa, putih abu-abu, putih biru atau putih merah. Kayak koperasi. Merah putih ya. Nah, jadi untuk Anda yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu lama yang punya kenangan, mungkin ya, Anda juga bisa telpon di nomor WhatsApp yang sama. Sekali lagi di 081-555-600-915. Nah, kalau lagu ini kira-kira ada kenangan apa? Ini lagu yang cukup romantis zaman dulu nih, kalau orang susah mengungkapkan perasaan sayang bisa kirim lagu ya di radio, ini lagunya buat kamu nih gitu kan. Ada dari Dikta, pendengar dengan KKSK atau Karena Ku Sayang Kamu.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf jadi nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam segmen 100% Indonesia di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Barusan satu lagu dari Laluna dengan Penggalan Kisah Lama. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081555600915. Ada Mbak Nungki di Pasuruan ya, sudah terputarkan lagu yang di request untuk siang hari ini. Mas Faris juga terima kasih sudah kirim WhatsApp. Katanya pengen dengerin lagunya Bonan Prakoso featuring Vetu Black yang Keroncong Protol. Salamnya buat Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ian, Kak Ari, Kak Aji, Kak Arga, Kak Ruli, dan untuk Kak Diah Larasnya terima kasih. Tak tunggu lagunya. Oke, coba saya cari dulu ya, Mas Faris. Keroncong Protol. Oke, boleh ditunggu lagunya ya. Ada Pak Suko di Grand Sidoarjo di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, amin. Apa kabar Pak Suko siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Sebaliknya Mbak Dialaras.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sumu Mbak, informasi kawasan.
0: Selalu ya Pak Suko ya.
1: Kalau di Jenengan pada saat sebagai host ya, jelas dingin sih itu. Kalau saya kan demen.
0: Karena biasanya di cuaca yang panas gitu. Ya. Nggih. Tapi di Malang juga kalau, mungkin karena berdinding ini loh Pak Suko, jadi agak dingin juga.
1: Sore mau mandi itu ada, apalagi mandi ya. Sore itu mau sholat persiapan asar. Itu aja sudah dingin. Dingin. Nggih. Enggak kuat, enggak akhirnya enggak satu kan.
0: Nggih.
1: Ya, saya mandi cuma enggak sampai tuntas gitu.
0: Oh, gitu.
1: Langsung ambil wudu. Sholat asar.
0: Nggih. Wah, kalau udah kebiasaan memang di udara yang panas kena dingin dikit udah enggak betah gitu ya. Sama kalau yang biasa dingin kena panas dikit bingung, sumuk terus bawaannya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Kalau saya ya ini enggak ada AC tapi karena awannya panas, ya jelas saya pasti akan keluar gitu, dari angin.
0: Siap.
1: Ya, mana masuk di ruang tamu, dingin gitu enggak, malah tambah sumur.
0: Oke, baik. Pak Suko, siang hari ini yang lagi sumuk di Krian Sidoarjo, mau lagu apa nih yang diputarkan siang ini biar agak dingin gitu, Pak?
1: Iya. Ini yang ini aja 5 menit selama tinggal.
0: 5 menit. Oh, oke. Okay. Lagunya untuk siapa Pak Suko?
1: Nantinya meninggalkan hawa panas. Tidak tempat.
0: Oke.
1: Okay. Selama tinggal hawa panas.
0: Baik. Monggo salamnya untuk siapa siang hari ini?
1: Iya. Salamnya buat penyenengan Mbak Dialaras. Maupun kru di Pro RRI Padu Malang, semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang lancar dan luas-luasnya.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang baik dan benar.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan seluruh kru di Pro RRI Satu Malang bisa hijrah ke Madinah Mekah.
0: Amin.
1: Ini salamnya berikut kakem Mas Farid, Pak Suranto di Surpat Malang, Pak Akopa, Mas Rendra, Mas Safir, Pak Kiswoyo. Iswoyo Agung apa? Agung
0: Pak Iswoyo, nggih.
1: Okay. Iya, Pak Iswoyo. Itu saya ditelepon itu, dikasih WA sama beliaunya. Karena dia monitor pada saat saya ke 100% ke 1 RRI Malang.
0: Oh, baik.
1: Kebetulan penyiarnya ini, Mas siapa itu?
0: Siapa Arga, Pak Suko?
1: Arga Saputra.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Iya. Kok tahu ke nomor HP saya? Ini pasti ada yang bocorin. Saya nggak anu ya, nggak seudon. Kok tahu gitu? Terus akhirnya saya balas.
0: Sama
1: Agung Kiswoyo. Ya, buat semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, panjang umur. Matur nuwun, Mbak Jelaras, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo menyempatkan telepon untuk siang hari ini ya. Yang di request tadi ada 5 minutes selamat tinggal. Ditunggu lagunya Pak Suko nanti satu-satu ya, pasti akan terputarkan. Tapi saya mau sebentar. Saya mau putarkan dulu satu lagu yang di request siang hari ini tadi sama Mas Faris di Batu ya. Bondan Prakoso featuring Fitu Black dengan Keroncong Protol. Oh iya, saya juga masih undang Anda ya sampai nanti jam 3 sore buat yang mau request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an di 081 555 600 915.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.

Ya, satu lagu dari 5 Minutes dengan Selamat Tinggal di request sama Pak Suko tadi di Grand Sidoarjo ya. Sudah terputarkan lagunya. Kemudian juga terima kasih untuk yang sudah WhatsApp lagi di 081-555-600-915. Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya weekend ini lagi di rumah aja. Oke, gak apa-apa di rumah aja. Ini kita juga lagi kerja aja weekend. Yang lainnya lagi pada liburan, kita kerja aja. Apapun yang dilakukan ya, mau di rumah, mau jalan-jalan, mau cuman keliling-keliling Malang aja, boleh banget gitu ya. Kita yang tahu apa yang apa namanya kita butuhin tuh apa sih sebenarnya. Kadang tuh jalan-jalan juga kalau pas lagi kurang enak badan kan gak enak juga ya, malah makin capek, terus makin pusing, maka pengennya happy-happy malah gak jadi happy gitu. Jadi kalau yang terutama yang lagi kurang enak badan juga hari ini di rumah aja itu adalah pilihan yang paling tepat. Tapi pengen yang mager-mager di rumah juga gak apa-apa ya, sambil dengarkan Pro 1 RRI Malang sekalian request. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagunya tapi lagu lama, tahun 90-an, 2000-an pendengar. Nah ini juga ada informasi untuk Anda siang hari ini sambil nanti kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Dari Gubernur Jawa Timur, pendengar, diinformasikan bahwa tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi, seperti di Samsat Induk dan Walkthru, itu hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Khusus di hari Jumat buka sampai jam 11 siang aja. Kemudian di Payment Point Tumpang dan Lawang, kemudian juga di Samsat Keliling Mangliawa juga bisa hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Dan untuk di hari Jumat, Payment Point buka sampai jam setengah 11, sedangkan di Samsat Keliling Mangliawan buka sampai pukul 11 siang begitu ya. Ada juga Samsat Keliling Pagi Singosari, pendengar, hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang, dan di hari Jumat buka dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang. Nah, ada juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, semua ini untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis ya. Jadi, yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena bayar pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Mainan tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infafek, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral.

Ya, pendengar, kita masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an, baru saja kita putarkan lagu dari Shanti dengan Tak Berawal Tak Berakhir. Ini lagu diambil dari album Persembahan Dari Hati di tahun 2002. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini, Shanti. Bebas sih judulnya apa gitu ya, siang hari ini yang di request sama Mbak Putri yang ada di Tumpang. Terima kasih sudah terputarkan juga lagunya ya. Katanya salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja, selamat mendengarkan, dan juga untuk Kak Diah Lara, selamat bertugas, semangat katanya. Terima kasih Mbak Putri di Tumpang. Kemudian juga Andy Mobile 4428, terima kasih sudah gabung siang hari ini menuju sore ya, karena sekarang udah pukul 14 lewat 44, jam 3 kurang seperempat ya. Pengen dengerin lagunya Andre Hehanusa yang KKEB karena aku tahu engkau begitu ya. Baik, terima kasih, tidak disebutkan namanya tapi saya putarkan juga lagunya. Terima kasih untuk Ending Mobile 4428, karena kayaknya tuh emang zaman dulu tuh lagu-lagu lama seringnya pakai singkatan gitu ya. Kayak tadi yang awal-awal tuh kita puterin Dikta, KKSK gitu ya. Terus ada Andre Hehanusa, KKEB. Terus apa lagi? Sheila on Seven, Jap ya, Jadikan Aku Pacarmu gitu. Kemudian apa lagi tuh? Ungu, Cidaha ya, Cinta Dalam Hati. Itu kayaknya zaman-zaman dulu tuh kayak kayak udah kode-kode gitu aja, kayak udah tahu gitu. Oh, ini lagunya judulnya ini gitu kan. Cidaha gitu. Oh, yang apa sih Cinta Dalam Hati ternyata. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget ya disingkat-singkat kayak gitu ya. Enggak apa-apa sih, dulu juga salam-salam disingkat-singkat kan. Salamnya KPS, Kompak Persahabatan Selalu. Masih inget gak sih kalau salam-salam yang kayak gitu ya, Kompersa, Kompak Persahabatan Selalu ya gitu kan. Kompersa, KPS, terus habis itu apalagi tuh, banyak singkatan-singkatan zaman dulu, TISAM gitu ya, titip salam ya, pokoknya semuanya tuh kayak disingkat aja ya. Tapi apapun itu, memang eranya di waktu itu emang populernya adalah pakai singkatan ya. Tapi kalau untuk hari ini, sekarang ini kayaknya udah enggak lagi ya, trennya udah berubah lagi. Tapi apapun itu, nah ini ada kenangan-kenangan ya kayaknya ya, kalau misalnya ingat zaman-zaman dulu gitu kan, requestnya apa, kayak di radio tuh udah ngomongin itu, udah pasti tahu, oh yang dimaksud tuh itu gitu ya, singkatan-singkatannya udah paham banget gitu kan. Apakah Anda dulu juga sama? Kemudian ada bahasa-bahasa juga zaman dulu tuh yang cuma tahu tuh temen-temennya aja gitu ya, ditambahin Fafa Fufu. Hah, Fafa Fufu? Kayak Kafa Mufu gitu ya, kayak ini artinya apa? Afa Kufu, Cifin Tafa, Kafa Mufu. Iya, dulu tuh kayak mau rasa-rasan ya, istilahnya mau gosip tuh biasanya tuh pakai bahasa-bahasa kayak begituan. Padahal sebelahnya sebenarnya udah tahu juga sih. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah gabung. Mungkin para generasi milenial gitu ya, sekarang ini lagi kumpul ini sekarang di 100% Indonesia. Saya putarkan ya lagu yang di request untuk siang hari ini. Tadi ada siapa tadi ya? Sebentar. Ending Mobile 4428. Katanya pengen dengerin lagunya Andre Hehanusa, KKEB alias Karena Aku Tahu Engkau Begitu.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sariamin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selasi. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sariamin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sariamin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kembali kami menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, ruang dialog informatif, edukatif, dan berorientasi solusi. Angkat isu strategis daerah, menguatkan ekonomi kerakyatan, dan mengawal program nasional agar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Sore hari ini, tema yang sederhana namun sangat penting sekali akan kami hadirkan untuk Anda. Washing your hands, senjatamu melawan infeksi. Mencuci tangan mungkin terlihat sebagai kebiasaan yang sepele, namun di balik gerakan sederhana ini terdapat perlindungan besar dari berbagai penyakit menular. Lalu, seberapa pentingkah mencuci tangan, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, dan apa dampak bagi kesehatan individu ataupun lingkungan sekitar? Kami akan hadirkan perbincangan dalam Beranda Asta Cita bersama Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat Lawang, Dr. Antari Puspita Primananda.
1: Ini pembahasan kita sangat mendasar sekali, tapi ini ternyata menjadi pencegahan utama ya dokter ya, dari penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh kita saudara untuk bisa melawan infeksi. Washing your hands, senjatamu lawan infeksi. Dokter Tari, sebagai pembuka dokter bisa disampaikan kenapa sih mencuci tangan menjadi penting sekali, bahkan jadi senjata ini dokter. Silakan dokter Tari.
2: Sebelumnya boleh dibuka dengan pantun ya Mbak Diana ya.
1: Boleh banget, silakan dokter Tari.
2: Air mengalir di telapak tangan.
1: Cakep.
2: Sabun berbusa harum mewangi.
1: Cakep.
2: Salam hangat dari dokter Antari.
1: Siap.
2: Para pendengar RRI yang budiman.
1: Cakep banget, luar biasa. Mau saya balas belum saya siapin dokter pantunnya.
2: Gak apa-apa, it's okay. Jadi bang, Mbak, dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi ya. Kenapa sih cuci tangan itu penting? Nah, jadi Mbak, di tanggal 15 Oktober kemarin kita itu lagi memperingati hari cuci tangan dengan sabun sedunia. Nah, WHO itu mempunyai tema yaitu it might be glove, it always hand hygiene. Karena kalau misalkan di rumah sakit kebanyakan para perawat-perawat itu hanya menggunakan dari hand hygiene atau sarung tangannya itu tanpa cuci tangan secara teratur. Nah, itu juga menjadi masalah dan juga wacana yang harus kita jadikan PR bersama ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku boleh cerita, mulai pagi Mbak Diana bangun, kira-kira apa nih Mbak Diana yang dipegang?
1: Aduh, HP dong.
2: HP ya, iya, habis HP, kemudian kita pegang gagang pintu, kemudian kita mandi, kemudian kita pegang shower, toilet, dan sebagainya. Sering gak kita lupa pada setiap momen itu kita harus cuci tangan?
1: Kayaknya kalau udah masuk kamar mandi sudah auto cuci tangan gak sih?
2: Belum tentu.
1: Belum tentu ya dok ya. Baik.
2: Waktu memegang handphone, bangun pagi, kita memegang mata, hidung, dan mulut apa enggak?
1: Benar.
2: Nah, itu potensi banget kuman-kuman masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu tangan dan cuci tangan itu adalah rantai pemutus dari bakteri. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu kalau boleh cerita dikit sejarah cuci tangan itu di tahun 1206, kita belum lahir ya. Nah, itu di masa Mesopotamia. Itu menggambarkan konsep cuci tangan. Jadi di awal itu ada seorang bangsawan yang dia itu mulai berpikir gimana caranya melakukan cuci tangan, masih belum ada keran. Jadi dia berdiri, di atasnya itu ada bangau atau merak ya, di bawahnya itu ada bak mandi. Nah, meraknya itu sendiri dia diminta untuk mengeluarkan air. Nah, disitulah mulai cara pembilasan cuci tangan. Dan di bak mandinya itu kadang dipergunakan untuk beberapa bangsawan itu untuk menghapus dosa dan juga menghapus kuman-kuman yang ada di tangan. Kayak gitu. Nah, jadi intinya dari kebiasaan kecil untuk cuci tangan itu adalah senjata paling sederhana, murah karena tidak mengeluarkan banyak uang ya, dan ampuh untuk melawan infeksi. Kayak gitu.
1: Siap dokter. Kadang kita seringkali ngerasa tangan kita tuh udah clean, udah bersih banget dokter. Apakah bersih di mata artinya bersih di hati sih? Bersih di mata ini apakah benar-benar bersih dari kuman, atau tangan yang kita tampak bersih ini sebenarnya juga menyimpan ribuan kuman bakteri begitu,
2: bener
1: dokter?
2: Benar banget, belum tentu jawabannya ya. Karena kuman-kuman bakteri itu sifatnya mikros, sedangkan makros oleh mata kita itu belum tentu terlihat. Nah, siap. Di tangan kita, kalau Mbak Diana tahu, itu ada flora yang baik, ada juga flora yang tidak baik.
1: Baik.
2: Nah, kalau misalkan harapannya tangan kita steril, itu tentu tidak bisa, Mbak. Tangan kita harus dimasukkan alat agar bisa steril, dan itu nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau misalkan kita cuci tangan ada dua ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Misalkan dengan hand rub atau yang berbasis alkohol ataupun air mengalir dan juga sabun, nah itu dia akan menghilangkan flora-flora yang patogen atau yang dia itu abnormal aja. Tapi flora yang normal tetap ada. Fungsinya apa flora normal? Untuk membuat tangan kita itu tetap lembab, ya, cuy, dan nggak iritasi. Gitu, Mbak.
1: Siap. Artinya apa yang sudah kita lakukan selama ini yang diajarkan oleh tenaga kesehatan, cara kita mencuci tangan itu tetap melindungi flora yang baik tadi, dokter.
2: Benar, iya.
1: Baik. Ada bahan-bahan khusus nggak, dokter, yang memang harus dihindari saat kita mencuci tangan agar tadi kelembapan tangan kita terjaga, begitu, dokter?
2: Iya. Pada beberapa orang memang terdapat alergi terhadap bahan-bahan tertentu yang ada di hand rub ataupun di hand wash itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah cara pemilihan dari cairan atau larutan cuci tangannya itu. Kalau misalkan memang alergi dari alkohol, cari yang non alergenik, itu ada.
1: Oh baik, siap.
2: Ya,
1: siap.
2: Nah, terus cara yang kedua, bisa juga orang yang benar-benar gampang iritasi nih tangannya, kering setelah pakai alkohol atau sering cuci tangan dia jadi iritasi. Nah, dia bisa setelah bekerja mengusap tangannya dengan cairan hand body atau moisturizer kayak gitu.
1: Siap.
2: Itu bagus, tapi tetap budaya untuk cuci tangannya jangan lupa.
1: Baik, siap, dokter. Seberapa cepat, dokter, penyebaran kuman-kuman di tangan kita yang abnormal tadi sampai akhirnya memberikan efek negatif ke beberapa tubuh yang lain, entah itu mata, hidung?
2: Cepat banget, Mbak. Berdasarkan riset WHO ya, UNICEF juga menunjukkan kalau cuci tangan dengan sabun itu bisa menurunkan 80% angka kejadian diare. Dan juga bisa menurunkan infeksi saluran pernafasan sebanyak 20%. Dan itu keren banget kan. Kita gak usah ngeluarin biaya nih, Mbak. Cuman modal cuci tangan.
1: Baik, siap. Ini jadi segala umur ya, dokter ya, harusnya diterapkan oleh seluruh usia begitu ya, dokter ya. Kalau bayi, dokter, mereka kan masih belum bisa datang ke wastafel ambil air atau bagaimana begitu, dokter?
2: Kalau bayi biasanya itu memang harus perlu bantuan orang tua ya, atau orang yang lebih dewasa. Dan biasanya pada bayi-bayi itu kan mereka menggunakan sarung tangan tuh. Dan mereka juga tidak terlalu banyak kontak dengan barang-barang yang berpotensi terkena bakteri. Kebanyakan kalau masih bayi sih di bedong, kecuali dia sudah balita. Nah, balita itu banyak sekali sudah mulai mencoba, menggigit, mengemut, apa-apa masuk mulut, benar banget. Nah, itu harus diupayakan, diedukasi juga pada keluarganya, bapak, ibu, untuk tetap mengajarkan dari cuci tangan. Sekarang ini cuci tangan gak cuma di tenaga kesehatan loh, Mbak Diana. Cuci tangan tuh sudah diajarkan mulai dari SD. Nah, terus dari sekolahan-sekolahan, dan bahkan di kantor pun harusnya sudah menerapkan cuci tangan yang benar. Kira-kira Mbak Diana cuci tangannya gimana nih?
1: Nah, nanti kita bakal praktekin ya, dokter.
2: Di akhir
1: khawatirnya nih, sekantor nih cuci tangannya asal gitu kan ya, dokter. Kalau misalnya kita asal, artinya transfer kuman tadi cepat banget begitu, dokter?
2: Benar banget. Kalau misalkan nenek moyang ya, tahunya cuci tangan gimana? Kita ada air, kita gosok, selesai, kita makan ya. Padahal harusnya itu ada 6 langkah, Mbak Diana.
1: Banyak ya, dok?
2: Banyak.
1: Rupanya luar biasa ya. Saya kira sesingkat itu, cuma butuh air dan gerakan tangan yang benar. Ternyata ada 6 langkah ya, dokter ya.
2: Dan itu ada fungsinya. Jadi dia akan mengcover seluruh dari permukaan tangan kita. Nah, kalau misalkan kita cuma gosok gini aja, yang tercover hanya di bagian depan, tapi di sela-sela jari, di kuku, ataupun di punggung tangan ini nggak terkena. Okay. Nah, padahal kalau kita makan ya kuku
3: betul,
2: masuk
3: betul.
2: Ya, kecuali
3: tangan
2: dengan
3: juga kena dikit.
2: Kecuali pakai sendok ya, itu jauh lebih aman. Nah, kita juga suka kan kadang nggak sengaja tuh ya, kucek-kucek mata,
3: bener,
2: garuk-garuk hidung,
3: betul
2: ya. Nah, kalau mau belajar lebih dalam lagi, ada teknik etika batuk dan bersin. Nah,
3: bener,
2: itu juga makan dengan punggung dalam tangan ya, bersihin kayak gini. Tapi kita itu menggunakan tisu ataupun bagian punggung dalam. Jadi modelnya gini.
3: Lengan berarti yang digunakan ya dokter ya.
2: Benar, kayak gitu.
3: Waduh.
2: Jadi nggak transfer tuh.
3: Ya.
2: Karena droplet yang kita keluarkan pada saat kita bersihin itu bisa sampai 5 meter bahkan lebih. Dan ukurannya itu mikros, nggak kelihatan.
3: Waduh, berarti sekali saya bersihin, ini satu ruangan ini bisa terinfeksi dokter?
2: Bisa banget.
3: Wow.
2: Ingat zaman COVID kan?
3: Oke. Okay.
2: Cara penularan kita ngobrol aja dalam ruangan yang kayak tertutup gini, ya sirkulasinya masih dianggap kurang oke. Itu resiko penularan. Tapi untungnya kita sehat kan, Mbak Diana?
3: Betul. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Berapa jenis-jenis penyakit apa sih dokter yang paling umum sering terjadi karena faktor tangan kotor dokter?
2: Tangan kotor, biasanya GI tract ya. GI tract itu diare, mual, muntah, terus apa, muntaber, terus bisa juga infeksi saluran pernafasan, bagian atas, batuk pilek ya. Bahkan bisa beresiko itu TBC. Ya, pneumonia dan lain sebagainya.
3: Siap.
2: Kayak gitu. Hepatitis juga bisa. Karena itu pengaruhnya dari kontak.
3: Siap. Artinya segala hal sesuatu penyakit yang ditularkan melalui kontak manusia-manusia ini bisa berpotensi ketika kita tidak menjaga kebersihan tangan kita, dokter.
2: Benar. Jadi cuci tangan ini temanya kan senjata ya. Cuci tangan ini benar-benar senjata. Kalau misalnya kita terapkan dengan baik, insya Allah kita jauh dari infeksi.
3: Siap.
2: Kayak gitu.
3: Seberapa sering frekuensi kita harus mencuci tangan dalam satu hari, dokter?
2: Kalau teorinya belum ada yang secara signifikan ya. Tapi kapan kita harus mencuci tangan itu ada momennya.
3: Oh siap.
2: Berdasarkan WHO itu ada 5 momen. Kalau di rumah sakit juga ada 5 momen, tapi yang saya jelaskan di sini untuk orang awam aja ya.
3: Siap, dokter.
2: Yang pertama, sebelum dan sesudah makan.
3: Baik.
2: Yang kedua, sebelum dan sesudah merawat orang sakit. Karena itu adalah sumber infeksi.
3: Baik.
2: Ya.
3: Penyakit apapun dokter, walaupun non-infeksius.
2: Ya, karena kalau kita merawat orang sakit, entah itu ada cairan tubuh, ya kan, dari air liur, air keringat, air urin, dari kotoran, itu kan beresiko.
3: Baik.
2: Nah, kalau misalkan contoh aja, saya habis pegang mic, ya, kemudian saya pegang meja, bakteri yang ada di mic yang sudah dipakai orang ngobrol
3: ribuan banyak.
2: Nah, ini akan transfer ke meja.
3: Oke. Okay.
2: Nah, meja, terus saya mainan HP ini akan transfer lagi ke HP. Nah, pemutusannya dengan cara cuci tangan.
3: Baik.
2: Kayak gitu.
3: Siap. Saya semakin abrutomania ini.
2: Oh, kita lanjut lagi ya.
3: Boleh,
2: tadi
3: dokter,
2: kan yang pertama
3: lanjut, dokter.
2: Sebelum makan dan
3: merawat orang sakit.
2: Sebelum dan sudah merawat orang sakit, setelah itu setelah dari toilet.
3: Baik.
2: Itu penting banget. Dan setelah bersin, batuk atau menyentuh hidung dan mulut. Kayak gitu. Yang terakhir adalah menyentuh hewan, sampah atau benda yang umum dipakai banyak orang.
3: Waduh. Berarti ketika salah satu fasilitas umum seperti kantor ini pun juga sebaiknya tempat cuci tangan disiapkan di spot-spot yang dokter sering dilintasi begitu ya dokter ya.
2: Kebanyakan orang tuh gak mau cuci tangan karena apa sih? Karena pertama dia sibuk banget ya kan. Yang kedua bisa jadi memang tidak ada fasilitas.
3: Baik.
2: Fasilitasnya apa aja?
3: Siap-siap.
2: Wastafel ya, sabun dan juga hand towel atau tisu yang kering itu.
3: Baik.
2: Bukan handuk yang dipakai bersamaan karena itu akan menularkan.
3: Walaupun udah cuci tangan.
2: Kontak. Kita habis cuci bersih nih, clean kita ya.
3: Okay.
2: Clear. Terus kita keringkan dengan handuk yang dipakai bersamaan. Nah, itu kan sumber Gitu.
3: Lebih baik yang sekali pakai buang ya dokter.
2: Iya,
3: ya.
2: Benar banget.
3: Siap. Tadi kita sempat ngobrol tentang cuci tangan gak boleh asal. Itu ada tekniknya. Sekarang waktunya menjelaskan dokter.
2: Seperti
3: apa teknik mencuci tangan yang benar dok?
2: Oke, ya. Jadi saat ini yang saya bawa ini ialah hand wrap. Ya. Nah, kita untuk cuci tangan tuh ada dua metode mbak.
3: Baik.
2: Jadi ada yang menggunakan hand wrap berbasis alkohol.
3: Siap.
2: Atau dengan air dan sabun. Ya.
3: Baik.
2: Nah, kalau misalkan hand wrap kita perlu waktunya sedikit, cuman 20-30 detik.
3: Baik.
2: Tetapi kalau misalkan menggunakan air mengalir dan juga sabun, kita kalikan 2. Karena prosesnya pada saat kita menyabun dan pada saat kita membilas. Oke, kita siap untuk praktek ya Mbak Diana?
3: Boleh dokter Tari.
2: Oke, jadi kita ambil dulu sedikit aja. Terus kita putar di telapak tangan.
3: Baik, nah, bagian dalam ya dokter?
2: Bagian dalam. Hitungannya kurang lebih 4 detik ya. 1, 2, 3, 4. Terus habis itu kita beralih ke punggung tangan.
3: Siap.
2: 1, 2, 3, 4. Lagi punggung tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa jempol ini sering lupa. Dia terbuka. Harusnya dia tertutup.

0: Sulurnya harus tergenggam baik jempol dan jari-jari lainnya. Dihitung 1, 2, 3, 4. Selesai, jangan lupa jempol. Mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Lagi, 1, 2, 3, 4. Terus habis itu diputar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan kita beres kuman. Dan ada yang lupa nih Mbak Diana.
1: Apa itu, dokter?
0: Harus kita prepare-kan sebelum cuci tangan. Yang pertama, perhiasan harap dicopot.
1: Oke.
0: Terus, yang kedua, jangan menggunakan kuku palsu.
1: Oke.
0: Karena itu bisa menimbun dari bakteri maupun kuman.
1: Baik.
0: Kayak gitu deh.
1: Kirain umum dipakai sekalian dibersihin gitu, enggak ya dokter?
0: Enggak,
1: ya?
0: Enggak. Karena okay, nanti dia ada space. Nah, itu yang menjadikan kuman berkembang biak.
1: Siap.
0: Gitu.
1: Jadi lepaskan seluruh perhiasan, kuku palsu Anda, begitu ya, sebelum Anda melakukan
0: jangan
1: aktivitas cuci tangan.
0: Jangan panjang kukunya.
1: Oke, siap.
0: Sering potong kuku. Kayak gitu.
1: Ini sangat clear sekali tadi yang sudah dipraktekkan oleh Dr. Tari. Saudara, Anda bisa menyimak kembali informasinya di YouTube kami RRI Malang Official ya. Cara mencuci tangan yang benar. Kalau tadi dengan hand wrap ya, Dok ya. Kalau dengan air dan sabun, apakah tekniknya sama, Dokter?
0: Tekniknya sama, tapi dia diulang 2 kali sehingga waktunya juga dikalikan 2 ya.
1: Siap.
0: Kayak gitu aja.
1: Wow. Jadi kita gak bisa asal banget ya dokter ya ketika cuci tangan. Kirain semenit aja cukup gitu. Ternyata harus tekniknya pun harus benar.
0: Detik ya itu. Kan 60 detik ya. 1 menit.
1: Persis 1 menit ya dokter. Untuk
0: yang bagus kayak
1: aktivitas
0: gitu.
1: Aktivitas mencuci tangan saja. Baik, siap. Ini harus diterapkan karena ini bisa memutus tadi ya kuman bakteri begitu ya dokter ya.
0: Penularan dari infeksi.
1: Baik, siap dokter. Nah, perbedaan hand wrap dan sabun dokter, sebenarnya kalau dari segi efektivitas ini dari keduanya yang paling efektif mana dok?
0: Nah, pertanyaan yang bagus banget Mbak. Kalau hand wrap biasanya kita gunakan jika tangan kita ini tidak terlihat kotor. Nah, sedangkan sabun kita gunakan pada saat tangan kita tampak kotor. Misalkan ada kotoran, ada bercak. Nah, itu baiknya harus dibilas dengan air dan juga sabun. Efek dari sabun itu, dia akan mengikat dari lemak-lemak. Serta air yang mengalir akan membuang dari material-material bakteri maupun kuman yang tidak seharusnya ada di tangan.
1: Nah, sabun pun jenisnya banyak ya dokter.
0: Banyak
1: ya.
0: Banget.
1: Yang paling best ketika kita cuci tangan, baiknya pakai sabun batang kah atau sabun cair kah atau bagaimana dokter?
0: Kalau kita menyarankannya pasti sabun cair.
1: Baik,
0: tidak usah sebut merek karena semuanya sebenarnya bagus ya. Tapi perbedaannya kenapa kok nggak sabun tangan? Sabun batang. Sabun batang kontaknya akan ditularkan berulang-ulang. Kalau misalnya kita udah cuci tangan, kita pegang, kumannya yang tadi akan dipegang oleh temennya yang setelah ini. Nah, kalau misalkan sabun cair, dia akan lebih safe.
1: Baik, siap. Jadi lebih baik menggunakan sabun cair untuk mencuci tangan Anda karena tadi kalau sabun batang ini
0: resiko kontak
1: tetap ya, ada resiko kontak tadi ya dokter ya yang berulang terus muter aja jadi nggak selesai-selesai begitu ya dokter.
0: Rantai
1: ya.
0: Penularannya.
1: Baik, siap dokter. Ini menjadi penting sekali untuk perhatian bagi masyarakat semuanya ini ya, dan ini berlaku untuk seluruh usia untuk bisa menerapkan cuci tangan yang benar.
0: Benar.
1: Agar memutus rantai penularan bakteri dan juga kuman. Dokter, kemudian ini kalau kita harus mencuci tangan dan hand wrap tadi ya dokter ya. Ini kan kita biasanya traveling begitu dokter, nggak ketemu yang namanya tadi sumber air bersih begitu dokter. Apakah hand wrap ini cukup walaupun tangan kita tanpa kotor?
0: Kalau tanpa kotor, kita traveling ya, traveling kita bisa menggunakan hand wrap ini. Tetapi kalau misalkan segera ada air, cucilah dengan air.
1: Baik, siap
0: itu,
1: dokter.
0: Kuncinya itu sih. Kalau misalkan kotor, tetap harus air mengalir dan juga sabun. Kalau tangannya bersih, dia harus hand wrap aja udah cukup. Tapi kalau mau yang bagus mana? Air mengalir dan sabun.
1: Baik, siap. Air mengalir dan sabun tetap menjadi yang utama dalam kondisi apapun ya dokter ya. Kecuali mungkin
0: bukan air tergenang ya Mbak Diana.
1: Nah, ini kan kalau kamar mandi ada air tergenang nih dok. Apakah itu juga bisa menjadi alternatif untuk cuci tangan dokter?
0: Disarankannya air yang mengalir.
1: Baik.
0: Jadi benar-benar dari keran yang mengalir.
1: Siap.
0: Gitu. Karena kalau misalkan air dari bak mandi, kita nggak tahu kan. Itu sudah siapa tahu ada orang nggak sengaja ngambil airnya langsung pakai tangan. Atau ada hewan yang jatuh ke situ.
1: Baik.
0: Itu kan resiko juga ya, penimbunan dari kuman-kuman dan bakteri.
1: Baik, air mengalir. Ini juga harus di underline. Sekarang juga ada banyak sekali, kemarin zaman COVID kan, yang namanya hand sanitizer, kemudian tisu basah yang mengandung alkohol, begitu dokter.
0: Benar,
1: itu kan
0: benar.
1: Juga gampang sold out ya dokter ya, karena masyarakat khawatir. Nah, efektivitas kalau tisu basah yang mengandung alkohol ini apakah sama dengan hand wrap dokter?
0: Penelitiannya menyebutkan tidak, tetap hand wrap. Karena kalau tisu basah, dia itu kita tidak bisa memenuhi momen-momen cuci tangannya. Kadang
1: kita cuma
0: menggosok aja bagian yang kotor atau mana bagian yang mau kita gunakan. Tetapi kalau menggunakan hand wrap, kita bisa menjangkau semuanya. Pernah kita audit di rumah sakit ya, itu menggunakan hand spoon. Nah, terus kita tetesin dengan tinta. Kita menggunakan 6 langkah cuci tangan. Dan itu tintanya mengcover seluruh tangan kita dibandingkan hanya menggosok-gosok dengan tisu basah.
1: Baik, siap.
0: Jadi WHO itu nggak main-main sih kalau menentukan 6 langkah cuci tangan itu. Memang dia ada gunanya banget.
1: Dan itu udah terbukti ya dokter ya. Semua langkah-langkah yang tadi sudah dicontohkan oleh dokter Tari itu sebaiknya kita ikuti, karena itu adalah cara paling efektif untuk membersihkan tangan kita, begitu dokter ya. Biar nggak asal cuci tangan aja. Baik, siap. Dokter, hand wrap atau hand sanitizer ini kan kandungan alkoholnya cukup tinggi ya dokter ya. Ini kemudian bagaimana cara kita menyeimbangkan kadar alkohol yang sering kita gunakan dalam tangan ini agar tangan tetap bisa lembab, begitu dokter? Biasanya kan alkohol bisa bikin kering, gitu dokter.
0: Tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau pada orang-orang yang memang mempunyai resiko gampang iritasi atau ada resiko alergi, dia cari yang non alergenik. Atau ada juga yang basicnya alkoholnya rendah atau bahkan non alkohol.
1: Baik.
0: Kayak gitu. Nah, tapi insya Allah isinya juga tetap bagus, fungsinya juga bisa memutus dari mata rantai penularan infeksi.
1: Siap. Artinya kadar alkohol yang ada pada hand sanitizer atau hand wrap ini tidak menentukan efektivitasnya dokter?
0: Beragam banget. Tiap dari produsen itu juga berbeda-beda.
1: Baik-baik, siap. Jadi yang bisa disarankan dokter saat kita memilih hand sanitizer untuk mengcover keperluan cuci tangan kita saat
0: cari yang cocok dengan kondisi kita.
1: Baik.
0: Nah, terus habis itu kalau misalkan memang kita mempunyai masalah alergi, jangan lupa setelah kita melakukan pekerjaan selesai, clear semua, kita balurkan moisturizer atau hand body pada tangan kita.
1: Siap dokter, ini juga harus diperhatikan agar tidak kering ya kulit kita ya dokter ya, kulit tangan ini ya, karena memang sangat sensitif. Apakah beda dokter struktur kulit dan punggung bagian dalam tangan ini?
0: Jelas beda ya. Kalau struktur kulit itu ada 5 lapis. Nah, kalau misalkan yang bagian dalam itu cenderungnya lebih tebal dibandingkan yang di luar. Kalau ini dia gampang terkelupas juga. Sedangkan yang luar dia resiko mengelupasnya itu lebih cenderung ringan. Gitu. Makanya orang sering kayak kapalan, ya kan?
1: Betul,
0: nah, itu
1: bagian
0: di telapak
1: dalam ya.
0: Tangan. Gitu.
1: Baik,
0: jadi memang yang perlu diperhatikan efek-efek samping itu biasanya mengeluh pasien itu di telapak tangan, Mbak.
1: Di telapak tangan malah yang sering dikeluhkan ya dokter ya. Padahal strukturnya lebih tebal ya dok ya. Tapi ternyata resikonya ada lebih tinggi pada telapak tangan.
0: Iya.
1: Siap dokter. Kesalahan paling umum dokter yang sering dilakukan masyarakat kita saat mencuci tangan.
0: Tidak sesuai langkah WHO. Jadinya asal-asal aja, asal bersih, asal cepat. Itu
1: kok kayak saya banget ya. Baik, siap. Tidak sesuai dengan langkah WHO, terlalu cepat Dan asal aja mengambil asal sumber aja, airnya ya.
0: Jadinya kan gak bersih. Gitu, tidak mengcover seluruh dari permukaan tangan dan jari-jari kita.
1: Baik, siap gitu. Yang penting adalah air mengalir tadi ya dokter ya. Dan juga sabun cair. Diupayakan adalah sabun cair, bukan sabun batang. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas cuci tangan dokter, apa? What next? Bagaimana cara kita mengeringkannya? Apakah harus menggunakan mesin pengeringkah atau cukup dengan tisu? Tadi kita juga sempat ulas begitu dokter.
0: Nah oke, bagus banget. Ada beberapa artikel yang saya baca dengan mesin pengering itu juga lebih beresiko penularan kuman tanpa kita sadari. Jadi benar-benar yang disarankan oleh WHO adalah hand towel sekali pakai. Karena dia itu kan sistemnya kayak blower ya Mbak Diana ya. Nah kita gak ngerti nih apa sebelumnya itu tangannya kotor, terus air apa uap-uapnya atau apa udara-udaranya muter aja di situ atau kayak gimana, kita gak tahu. Pada saat angin itu dipaparkan ke tangan kita, harapan kita tangannya bersih nih.
1: Betul,
0: ternyata malah kita menimbun dari kuman patogen itu.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Baik, siap. Artinya ini selain membawa hand sanitizer, mungkin kita bisa bawa pons kecil lah isinya sabun cair gitu ya dokter ya. Dan tisu bawa sendiri ya dokter ya. Daripada kita ke tempat umum kemudian gak ada tisu, gak disiapin, tapi adanya mesin pengering tadi, mending pakai tisu sendiri begitu.
0: Benar,
1: dokter
0: benar,
1: ya.
0: Benar banget tuh Mbak Diana.
1: Siap. Dokter, beberapa artikel menyampaikan bahwasannya ponsel kita itu ternyata lebih jorok daripada toilet.
0: Benar banget.
1: Bisa dijelaskan dokter, kok bisa ponsel kita lebih jorok dari toilet dok?
0: Benar banget. Karena ponsel kita itu akan kita pegang secara terus menerus. Sedangkan toilet kalau misalkan berganti-ganti aja itu tidak seberbahaya HP. HP ini berapa kali Mbak Diana bersihkan?
1: Jarang sih, sehari sekali.
0: Kalau toilet ada yang bersihin gak?
1: Di rumah dokter ada, kami
0: ada.
1: Bergiliran
0: di fasum juga sering kan dibersihkan. Tapi HP untuk dibersihkan itu hampir

0: Nah, HP ini menempel langsung nggak ke wajah kita?
1: Otomatis ya.
0: Otomatis
1: dong.
0: Ya. Betul. Nah, kadang ada minyak-minyak. Terus habis itu kita usap-usap lagi ya.
1: Iya. Nah, swipe-swipe gitu.
0: Terus habis itu kita nggak cuci tangan nih. Kita lupa pegang mata, hidung, mulut. Nah, beda dengan toilet. Kalau toilet kita nggak mungkin habis dari toilet kita pegang wajah. Betul. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Jadi itulah alasannya kenapa HP ini lebih dark, lebih kotor ya dokter ya.
0: Lebih serem harusnya
1: daripada toilet ya. Jadi langkah yang seharusnya kita lakukan dengan barang item yang sering kita pakai ini harus selalu rajin juga bersihin dokter.
0: Iya, dan jangan lupa kita harus menghindari pemegangan dari mata, hidung, dan mulut karena itu adalah sumber penularan. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau misalkan kita zaman COVID, itu tenaga kesehatan tuh kita dikasih cover N95 dan juga Google kacamata.
1: Google Glass.
0: Ya, karena ya itu memang penularannya dari situ. Kenapa kok yang bagian pipi atau jidat nggak ditutup? Nah, karena itu bukan penularan. Di daerah mata, hidung, dan mulut ini adalah mukosa yang bisa memasukkan dari kuman-kuman ke dalam tubuh kita menjadi sebuah penyakit.
1: Baik, siap. Jadi setelah Anda mungkin beraktivitas, sebelum Anda melakukan aktivitas cuci tangan, sebaiknya hindari memegang mata, hidung, dan mulut.
0: Benar.
1: Karena ini tiga area ini yang paling sensitif ya dokter.
0: Iya, untuk... itu adalah port the entry.
1: Apa
0: cara
1: itu dokter?
0: Cara masuk kuman.
1: Siap. Ngeri banget nih.
0: Nah, habis ini langsung cuci tangan ya Mbak Diana.
1: Otomatis dokter. Apalagi saya tuh orang yang paling semenjak COVID, jadinya tuh agak kayak keparnoan itu masih ada gitu dokter. Masih ngikut sampai sekarang. Jadi kayaknya habis aktivitas dikit langsung cuci tangan, langsung cuci tangan. Dokter, kalau habis bersin begitu ya, apakah setiap kali habis bersin sebaiknya cuci tangan dokter? Kalau kita melakukan aktivitas bersin seperti yang dokter ajarkan tadi, menutup dengan tisu atau lengan tangan, apakah juga tetap harus cuci tangan dok?
0: Tetap. Kita tidak bisa menggantikan apapun gitu. Karena droplet itu yang tadi pertama, dia sifatnya mikros ya, gak kelihatan. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita sudah menutup tapi ada percikan droplet yang ke tangan kita, itu lebih beresiko menularkan kuman atau penyakit. Jadi apa salahnya sih kita cuci tangan? Toh gak lama banget kan cuci tangan, dan gak mahal, gak repot juga.
1: Iya betul loh ya, itu adalah aktivitas sederhana yang bisa memutus rantai tadi ya dokter ya. Jadi bersin pun harus
0: ada caranya.
1: Ke kamar mandi, ke wastafel untuk cuci tangan. Biasanya ketika kita habis besuk orang dokter ke rumah sakit, itu kan di depan pintu atau bahkan di setiap bed pasien ya, itu ada hand wrap ya dokter.
0: Hand wrap,
1: ya
0: benar.
1: Ada hand wrap ya. Nah, kalau kita dari fasilitas kesehatan, apakah sudah cukup dengan kita menggunakan hand wrap itu saja?
0: Cukup.
1: Oke.
0: Karena pada saat kita menjenguk pasien, itu tangan kita tidak dalam kondisi kotor. Kecuali kita membantu menggantikan sesuatu yang beresiko ada kontak cairan tubuh pasien pada tangan kita. Nah, itu kita harus cuci tangan dengan sabun.
1: Bersalaman dengan orang banyak dokter.
0: Itu hand wrap cukup.
1: Hand wrap cukup ya dokter ya. Baik, siap.
0: Kecuali orangnya itu apa namanya, meludah-ludah gitu, harus.
1: Kecuali orangnya dalam kondisi flu. Gimana dokter?
0: Flu juga baiknya sih cuci tangan. Tapi hand wrap selama bersih, hand wrap aja cukup.
1: Ah, baik, siap. Ini menjadi penting sekali untuk menyediakan juga hand wrap di bag Anda, di tas Anda. Jadi misalnya lagi jalan-jalan atau lagi beraktivitas dengan massa yang cukup banyak, ini Anda tinggal apply aja hand wrap Anda. Dokter, kita terima pendengar juga ya dokter ya untuk berdiskusi bersama kami. Silakan saudara, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081 555 600 915. Ini beberapa WhatsApp sudah bergabung dokter. Dari Ibu Rini di Kota Malang. Selamat siang dokter. Kalau sering cuci tangan, kulit kan jadi kering dan pecah-pecah. Bagaimana caranya agar tetap higienis tapi tidak merusak kulit? Mungkin Bu Rini ketinggalan sedikit tadi.
0: Iya, ini udah berkali-kali kita. Udah 3 kali ya ini. Tapi gak apa-apa, akan kita jawab aja. Jadi pilihlah hand wrap yang sesuai dengan kondisi Anda. Ya, terus habis itu jangan lupa gunakan moisturizer atau body lotion untuk tangan setelah selesai to the list-nya kita. Bukan setelah cuci tangan ya.
1: Baik.
0: Tapi setelah to the list-nya kita. Setelah kita cuci tangan, misalkan kita cuci tangan terus mau makan, setelah makan kita bolehlah itu pakai moisturizer-nya.
1: Siap. Jadi Bu Rini, alangkah baiknya juga Anda sudah memahami kondisi kulit Anda, begitu ya dokter ya. Nanti setelah cuci tangan langsung di-apply namanya moisturizer. Agar nggak sampai pecah-pecah. Apalagi kondisi kita kan saat ini lagi terik sekali ya dokter ya.
0: Benar banget.
1: Kering banget. Agar terhidrasi terus tubuh kita, nggak sampai apa ya, kering tadi, biar tetap lembab. Dari Bu Dewi di Batu, dokter, kalau di rumah saya airnya agak keruh, apakah mencuci tangan dengan air seperti itu tetap efektif membunuh kuman? Nah, ini mewakili masyarakat kita mungkin.
0: Ini sempat ada pertanyaan pada saat saya ikut simposium barusan aja. Nah, ada pertanyaan hampir sama. Kondisi di daerah timur itu kan air mengalirnya sangat kurang. Dan adapun air itu juga banyaknya disebutkan waktu itu sih kotor dan baunya seperti comberan. Padahal tindakan operasi harus tetap dilakukan. Nah, bagaimana sarannya pada saat itu pertanyaannya. Dan guru saya pada saat itu menjawab bahwa kalau misalkan kondisi airnya yang ada memang kotor, gunakan itu ya, gunakan itu, dan setelah itu kita gunakan hand wrap.
1: Siap.
0: Itu tetap aman. Pada kondisi air tidak ada ya. Tetapi jika menemukan air yang bersih, segeralah cuci tangan menggunakan sabun.
1: Baik, siap. Umum lagi di sini dokter Tari, bisa sekalian disebutkan ciri-ciri air bersih itu seperti apa dokter?
0: Ciri-ciri air bersih itu tidak berbau.
1: Baik.
0: Tidak berasa dan tidak berubah warnanya.
1: Siap, ini menjadi penting sekali ya dokter ya, untuk diketahui ya, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berubah warnanya.
0: Benar.
1: Bahkan tadi dokter Tari sempat menyebutkan kita kalau bisa menghindari cuci tangan di bak air mandi ya dokter. Walaupun tampaknya airnya memiliki ciri-ciri air bersih.
0: Iya.
1: Baik.
0: Tadi kan udah disampaikan. Kita gak tahu tuh air yang di bak mandi itu sudah berapa lama di situ. Ya kan, dibersihkan yang sering atau tidak, kejatuhan hewan atau tidak, ada kotoran yang nyemplung atau tidak. Walaupun tampaknya sih bersih aja.
1: Baik.
0: Tapi kalau misalkan kita ambil sampel dan kita lihat di bawah mikroskop, nah flora-floranya akan sangat beragam sekali. Kalau misalkan air mengalir, kenapa sih kok disarankan banget? Karena begitu kita cuci tangan, mikroorganismenya juga akan luntur bersama air yang mengalir tadi. Gitu, Mediana.
1: Nggak ketimbun lagi gitu ya dokter ya. Baik, siap. Sebagai ibu-ibu dokter, aktivitas memasak dokter, ini kan nggak lepas dari juga aktivitas yang butuh higienitas begitu ya dokter ya. Apakah sebelum masak, kalau saya sih jujur li, habis motong ini cuci tangan, habis motong ini cuci tangan, habis ini
0: OCD berarti.
1: Iya betul, agak kayak gitu lah dokter.
0: Tapi ini, cuci tangannya 6 langkah mbak?
1: Enggak dong dokter, cuma bilas aja, ambil lagi garam, bilas lagi gitu dokter. Ini bagaimana agar kita bisa tetap menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga, dan aktivitas kita tidak terganggu dengan aktivitas cuci tangan kita gitu dokter.
0: Kalau terkait OCD, nanti bisa ya datang ke rumah sakit.
1: Aduh,
0: kita, dan kita akan konsultasi lebih lanjut.
1: Siap,
0: tapi kalau misalkan bagaimana cara menjaga hygiene kita, ya tetap cuci tangannya, jangan asal cuci tangan aja.
1: Baik.
0: Tapi harus sesuai WHO yang disarankan, yaitu 6 langkah tadi.
1: Baik,
0: gitu.
1: Siap. Apakah cukup dokter kita cuci tangannya sebelum dan sesudah masak saja? Atau harus misalnya kita pegang bahan yang agak...
0: Bahan itu kan pasti diproses ya. Bahan itu pasti harus dicuci dulu. Nah, sebelum kita eksekusi, nah baru kita cuci tangan yang baik.
1: Baik.
0: Jadi waktu eksekusi dalam kondisi bahan-bahan sudah bersih, nah baru kita eksekusi. Setelah selesainya, jangan lupa cuci tangan.
1: 6 langkah.
0: Baik. Karena akan kita sajikan kepada keluarga kita tercinta.
1: Baik, siap. OCD, baik. Kita baca lagi dokter, ada ibu atau Mbak Nita di Wlingi, di Blitar. Dokter, saya pernah baca virus bisa bertahan di permukaan benda itu berjam-jam. Berarti kita harus sering cuci tangan setiap kali pegang benda umum.
0: Benar banget. Disarankannya memang setiap kita menggunakan atau bersentuhan dengan benda-benda yang berada di lingkungan umum atau publik ya. Baik. Nah, itu memang baiknya kita menggunakan hand wrap.
1: Baik.
0: Gitu, karena agar tidak menularkan kuman yang ada di misalkan pegangan gagang pintu atau di kursi bis ke dalam tubuh kita. Karena kita sering banget gak sengaja kita habis pegang barang apa, kita pegang mata, hidung, mulut. Secara nggak langsung gitu.
1: Baik.
0: Jadi kalau misalkan fasilitasnya ada, kita misalkan di tas kita ada hand wrap, nggak ada salahnya kita pakai hand wrap segera mungkin.
1: Baik, siap. Terkait tentang virus, kuman dan bakteri, dokter, ini beberapa produk-produk yang saya kenal ya, dokter, ya. Kenapa mereka cuma berani klaim 100% membunuh kuman dan bakteri, tidak dengan virus, dokter? Apa ketiganya ini adalah jenis patogen yang berbeda atau bagaimana, dokter?
0: Oke. Karena hand wrap ini kan bahan dasarnya alkohol. Nah, alkohol itu beberapa teori menyebutkan tidak membunuh fungal. Fungal itu jamur.
1: Nah,
0: ataupun parasit. Parasit itu bisa kayak kutu rambut ya, atau skabies, ataupun penyakit-penyakit kulit. Nah, kayak gitu. Jadi dia memang hanya alkohol ini spesifik di bakteri dan kuman gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan sabun, insya Allah semuanya akan luntur dengan penggunaan sabun dan juga air mengalir tadi.
1: 6 langkah
0: WHO, cuci tangan.
1: 6 langkah cuci tangan dari WHO. Siap. Sebagai penutup, dokter Tari, ini ngomongnya aja cuma tentang cuci tangan ya, tapi ternyata ada banyak sekali yang harus kita ketahui, yang bahkan mungkin sebagai masyarakat awam sering mengabaikannya ini, dokter. Alhamdulillah, dokter,
0: sepele banget.
1: Betul, dokter Tari hadir memberikan pencerahan untuk kita. Sebagai penutup, dokter Tari, agar kita tetap bisa melaksanakan cuci tangan yang benar ini.
0: Cuci tangan ini bukan urusan pribadi aja, tapi ini juga merupakan gerakan sosial. Karena kita mencegah infeksi bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk orang sekitar kita. Ya. Nah, kita dari tempat pekerjaan, sebelum pulang kita cuci tangan agar keluarga kita di rumah safe. Ya. Mulai dari hal kecil, dibiasakan gerakan cuci tangan 6 langkah dari WHO, dan disediakan fasilitas yang memang dipergunakan untuk cuci tangan. Baik.

baik mencuci tangan bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih saudara Anda setia bersama kami dalam Beranda Asta Cita. Semoga penjelasan dari Dr. Antari Puspita Primananda memberikan manfaat dan mencerahkan. Saya Riza pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita selanjutnya yang terus hadir mengawal isu-isu strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat. Hadir setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Malang.

Janji Presiden, kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam sore ini, mendengar edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 di Surabaya untuk menghadirkan informasi dari Jawa Timur lewat info prima yang bisa Anda simak untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: canggih ya. RRI aja udah digital toh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
0: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Pendengar inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi, menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya, PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya, PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target, Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Yang mudah-mudahan bisa kejar ya, karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni. Tapi harusnya itu sudah 25%, harusnya ya 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
10: Yang bisa sekarang ada berapa?
9: 19. Dari 178.
8: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
11: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
12: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
13: Pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
14: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah Nah itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden ya, kan kita kan tiap tahun kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhadamanik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
10: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
13: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi dan kesehatan saluran cerna serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Khairul Umam melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
16: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
15: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
17: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
18: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga ya, cuma yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
17: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Pelosok Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
19: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90%, Pak, ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Floso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
17: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RR Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
20: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.16 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
21: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
20: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
22: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
20: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
23: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
24: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
23: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
25: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
23: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info info olahraga sore ini pendengar. Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indardiani melaporkan.
2: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
3: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya, ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
2: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
4: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi mengatakan, sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
5: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau kasen, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
4: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
6: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
4: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
7: Lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng, hingga stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkereta apian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun depo, bengkel, serta jaringan perkeretaapian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan mengatakan seluruh kawasan perkeretaapian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
8: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngeri, perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang, mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk, karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
7: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan Stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
8: Sebenarnya museum itu ya perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
7: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
9: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi tapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
7: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini, pendengar, masih di hari Minggu kali ini 5 Juli 2026 dan kita akan lanjutkan kembali Malang sore ini dengan acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
4: 1, 2, 3.
3: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
5: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
6: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kamulah orangnya, tentang kamu dan cuma kamu. Banyak sudah penyanyi yang membawakan tema ini untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka kepada seseorang atau mewakili perasaan beberapa orang atau siapapun yang sedang mengalami hal yang serupa gitu ya. Tapi tidak mampu membahasakan dengan jelas, dan yaudah lu nyanyi aja seperti itu. Menit ke-8 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk malam sore ini pendengar. Di hari Minggu kali ini 5 Juli 2026 cukup lumayan kondisi cuacanya untuk hari ini. Anda bisa jalan-jalan bareng sama keluarga, sudah ada yang menikmati liburan juga. Dan besok harus kembali beraktivitas untuk hari Seninnya ya. Informasi untuk azan maghrib, Malang Raya dan sekitarnya nanti akan berkumandang pukul 17 lewat 26 menit. Kita masih akan lanjutkan sedikit lagi dengan tumbang-tumbang Indonesia untuk menemani aktivitas Anda atau waktu sore Anda kali ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Peringatan berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kami akan hadirkan untuk Anda, teman-teman religi Islam, juga info-info dunia Islam, hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

saya tuh kalau misalnya ingat gending seperti itu untuk apa di collab sama lagu kemudian jadi lagu seperti ini gitu ya, kayak ada awalnya gitu kan, langsung tiba-tiba pingin teriak gitu loh, Pak E, Bu E. Apa kabar tuh teman-teman Jamrut sekarang ya, aduh. Tapi kali ini dari Noah ya, dengan Jika Engkau judulnya, yang sudah bawa kita di menit ke-17 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk malam sore ini, masih di hari Minggu 5 Juli 2026. Ya, mendengar untuk budaya juga seni yang ada di Indonesia ini ada banyak, jadi semuanya harus tetap kita bisa lestarikan. Itu yang tertuang di manapun ya, di segala bentuk apapun juga untuk budayanya, termasuk yang satu ini. Nah, di tengah pesatnya perkembangan olahraga modern, pencak silat ini dinilai harus tetap menjadi identitas budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Semangat ini mengemuka dalam pelantikan pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Malang, masa bakti 2026-2030 di NKKV Karangploso Kabupaten Malang hari Sabtu kemarin ya. Ketumnya IPSI Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, ini menilai pelestarian pencak silat ini tidak cukup dilakukan melalui kejuaraan. Menurutnya, olahraga warisan budaya ini harus hadir di lingkungan sekolah agar semakin dekat dengan anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Karena ya dari sana ini bakal lahir bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Malang gitu ya. Komitmen ini ternyata mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga Ketua KONI Kabupaten Malang, Darmadi. Jadi menurutnya pembinaan pencak silat ini bukan hanya mengejar medali, tapi juga menjaga salah satu warisan budaya Indonesia agar tetap hidup di tengah masyarakat. Kan nanti Porprov 2027 itu jadi langkah awal membangun prestasi olahraga sekaligus melestarikan pencak silat ini ya, sebagai warisan budaya yang harus tetap dijaga dan dikembangkan. Nah, melalui kolaborasi IPSI, KONI, pemerintah daerah dan sekolah, pencak silat diharapkan tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tapi juga menjadi ruang pembelajaran nilai-nilai disiplin, hormat pada sesama dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Dengan begitu, pencak silat tetap lestari sekaligus mampu menjadi kebanggaan Kabupaten Malang di tingkat nasional. Informasinya bisa Anda cek di rri.co.id, masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Dan masih kami akan lanjutkan teman-teman Indonesia Pilihan untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Yes, that's right. Jadi setiap orang tuh pasti pernah merasakan namanya kesunyian, ya. Bukan karena sedang sendirian, tapi karena hati ini lagi dipenuhi banyak hal yang sulit diungkapkan. Ada apa ya misalnya ya? Rindu yang belum selesai misalnya. Ada harapan yang belum terwujud. Atau mungkin ada cicilan belum kelunasin. Atau mungkin ada luka yang masih disimpan rapat-rapat gitu ya. Nah, menariknya, kesunyian itu seringkali membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Jadi ketika suasana itu jadi hening, kita mulai sadar tuh ya, apa yang selama ini benar-benar kita cari. Jadi bukan sekedar keramaian ya, tapi kehadiran seseorang yang bisa membuat hati Anda itu merasa tenang. Hati kita ngerasa, okay, I'm home gitu ya, saya sedang ada di tempat yang aman, yang nyaman, saya pulang gitulah. Nah, ini suasananya kerasa ya di lagu yang ini. Beda dari kesunyian ya. Dari Triad ini, suaranya si Dani juga tadi itu kan. Lagu ini menghadirkan gambaran tentang sosok yang jadi cahaya di tengah sepinya hati. Seolah mengingatkan kita bahwa setelah masa-masa yang sunyi selalu ada harapan, selalu ada sosok atau momen yang mampu menghidupkan kembali semangat kita. Jadi kalau sekarang Anda sedang merasa capek, merasa lelah gitu ya, ya mudah-mudahan lagu ini juga teman-teman lainnya nanti, lagu-lagu yang lain bisa menjadi teman beberapa menit ke depan sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Karena kadang musik itu gak selalu ngasih jawaban sih memang ya, tapi cukup membuat kita merasa gak sendirian.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total satu pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Ya.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam sore ini berdengar sesaat lagi, Malang malam ini akan dilanjutkan Arga Saputra yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas untuk Malang sore ini pamit dulu, dan pukul 19 segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Porta Berita. Tetap di FM 94.6 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Jaman. Hanya saja Nur Jaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu?
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, telah kita bersama simak Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro3, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Malang. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Malam ini, edisi 5 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Hari ini 5 Juli 2026 ya. Hari kelima di bulan ketujuh di tahun 2026 sudah kita lewati pendengar. Kebetulan hari ini pas sekali di hari Minggu. Waktunya Anda bersama dengan keluarga, orang-orang terdekat Anda menghabiskan waktu yang berkualitas begitu ya. Untuk Anda yang berada di jalan, lagi mau makan malam sama keluarga, bagaimana kondisi di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang malam hari ini pendengar? Utamanya Anda yang lagi mobile ya, pakai kendaraan roda 4, memantau situasi di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Adakah titik-titik kepadatan arus lalu lintas yang kita patut waspadai hari ini pendengar? Ataukah ada kegiatan karnaval yang juga masih terus berlanjut di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Karena beberapa saat yang lalu pendengar, utamanya kemarin ya, warga di media sosial itu banyak sekali yang mengeluhkan adanya sound horror yang terdengar hingga malam hari begitu pendengar, dari sebuah kegiatan kebudayaan atau karnaval yang digelar oleh kelompok masyarakat di wilayah Malang Raya. Jadi platform media sosial Thread ya, ramai dengan keluhan sejumlah warga Malang mengenai sound horror. Dalam berbagai unggahan yang viral, pendengar, utas keluhan warga tersebut masuk dalam topik Malang dan Kota Malang usai sebuah acara menggunakan sound horror digelar. Keluhan warga dalam sejumlah utas tersebut pendengar karena suara musik dari sound horror tersebut berlangsung hingga dini hari begitu ya, sehingga banyak yang mengeluh mengganggu kenyamanan tidur, terlebih bagi lansia dan juga anak-anak. Nah, salah satu utas yang menjadi viral mengenai keluhan sound horror kemarin itu diunggah oleh akun Threads milik @Niki_Nikita yang mengungkapkan bahwa suara musik itu sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat pendengar. Dalam unggahan tersebut ia juga turut membagikan foto layar handphone yang menunjukkan pukul 1:19 pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari tadi serta atraksi lampu dari kejauhan. Sementara salah satu balasan komentar pada unggahannya tersebut pendengar, acara itu diduga adalah selamatan salah satu desa. Unggahan lain dituliskan oleh akun Threads @CynthiaOngliani yang mengungkapkan bahwa tidur anak-anak jadi terganggu karena suara keras tersebut. Nah, itulah keluhan yang dirasakan oleh warga Malang Raya kemarin ya, terkait dengan keberadaan sound horror dari salah satu desa yang menggelar adanya informasinya itu festival kebudayaan begitu pendengar ya, atau kegiatan bersih desa. Nah, selain gangguan suara pendengar, tidak sedikit yang membagikan kaca jendela rumahnya itu jadi bergetar akibat suara dari sound horror tersebut. Keluhan serupa juga diungkapkan oleh akun @momikakaudi yang menuliskan utas seperti, kita bisa menggugat soal sound horror Malang dan sekitarnya enggak sih? Pukul 00.44 waktu Indonesia Barat postingan itu dibuat dan kacanya masih bergetar semua. Nah, selain utas viral pendengar terkait dengan keluhan dari sejumlah warganet, juga membagikan begitu netizen ini dari tangkapan layar terkait dengan pesan kepada kepolisian mengenai pengaduan sound horror. Salah satu jawaban dari Polres Malang yang diunggah oleh akun Threads @anang17as menunjukkan tangkapan layar dari pihak kepolisian usai laporan warga. Jadi isi pesannya adalah, kami sedang berkoordinasi dengan anggota yang dekat dengan lokasi untuk meminta mengecilkan volume atau meminta dengan humanis untuk menghentikannya. Nah, sementara itu pendengar, aturan mengenai sound horror di wilayah Jawa Timur itu sebetulnya sudah diatur ya dalam surat edaran bersama dari Gubernur Jawa Timur, kemudian Kapolda dan juga Pangdam 5 Brawijaya. Aturan ini membedakan tingkat kebisingan untuk dua jenis penggunaan, yaitu statis seperti acara kenegaraan, konser musik atau pertunjukan seni di ruang terbuka. Di ruang terbuka

Kemudian dari pihak kepolisian, harapannya kegiatan yang kita gelar di lingkungan masyarakat itu tidak mengganggu masyarakat yang lain, begitu pendengar. Nah, ini harapan kita bersama sebagai warga Malang Raya, begitu ya. Apalagi kita jelang sesaat lagi juga peringatan 17 Agustus, di mana minat masyarakat atau warga kita di Malang Raya itu sangat luar biasa antusias untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaan semacam ini, begitu pendengar. Jadi harapannya kita bisa patuh akan aturan dari pemerintah daerah yang mengatur terkait dengan teknis karnaval, kemudian ketertiban kenyamanan, sehingga apa yang kita perbuat atau apa yang kita selenggarakan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, begitu pendengar. Banyak sisi positifnya daripada negatifnya, begitu ya.

Indonesia ada di sebelah kanan, tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malam Rawan Pendengar dari Rizky Febian menemani kebersamaan kita di Malang malam ini. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau saya cek dari aplikasi Waze.com, bisa jadi ini warning untuk Anda semua yang melintas ke titik-titik tersebut. Jangan sampai Anda terjebak kepadatan arus lalu lintas ya. Apalagi pendengar untuk Anda yang sedang bersama dengan keluarga besar di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, harapannya lancar-lancar saja begitu untuk perjalanannya pendengar. Karena pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini juga masih saja kami dapati banyak sekali titik kepadatan di wilayah Kota Batu, kemudian Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Kalau di wilayah Kota Batu pendengar, kerawanannya itu kepadatan lalu lintasnya kita bisa dapati di kawasan Abdul Ghani Kota Batu. Selain itu ada di kawasan Diponegoro Kota Batu ya, beranjak ke wilayah Karangploso, ini antrian kendaraannya juga cukup panjang pendengar, diawali dari kawasan Muhammad Hatta Kota Batu yang mengarah ke kawasan Karangploso ya. Jadi untuk Anda yang mengarah dari Muhammad Hatta Kota Batu ke Panglima Sudirman Karangploso pendengar, harap berhati-hati, antrian kendaraannya panjang di situ. Jadi ketika menemukan kepadatan arus lalu lintas, mudah-mudahan Anda juga senantiasa tertib ya dalam berkendara. Kemudian Jalan Kertanegara di kawasan Karangploso juga padat malam hari ini sampai di kawasan Ngijuraya. Sebaliknya dari Ngijuraya ke kawasan Kertanegara juga arus lalu lintasnya padat. Dari kawasan Kagrengan Raya Karangploso berlanjut ke Jalan Raya Perusahaan Singosari pendengar, ini juga arus lalu lintasnya padat sekali, antrian kendaraannya panjang ya. Kemudian di Jalan Raya Karanglu Singosari juga demikian. Kemudian beralih ke Kota Malang, kami dapati arus lalu lintas padat itu ada di Jalan Ayani Utara hingga Jalan Ayani Kota Malang pendengar. Berlanjut ini antrian kendaraannya juga panjang ya, dari Ayani Utara sampai dengan kawasan Ayani. Masih di wilayah Kota Malang, titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Sunandar Priyo Sudarmo. Kemudian di kawasan Tlogomas ini antrian kendaraannya juga panjang, dari Tlogomas sampai Jalan Raya Mulyo Agung Dau ya. Sebaliknya dari Jalan Raya Mulyo Agung Dau sampai dengan Tlogomas, kondisi arus lalu lintasnya padat sekali pendengar. Kemudian kalau kita di wilayah Kota Malang yang lain, beberapa titik kepadatan arus lalu lintas itu kita temukan di kawasan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, kemudian Arif Margono, selain itu kawasan Kawi Atas. Selain itu pendengar, titik selanjutnya yang lagi padat malam hari ini ada di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto ya. Nah yang lagi panjang antrian kendaraannya ini di kawasan Ki Ageng Gribik Kota Malang pendengar, sampai di kawasan Maijen Sungkono Malang. Jadi dari Maijen Sungkono ke kawasan Ki Ageng Gribik ini antrian kendaraannya panjang sekali. Ada kegiatan kemasyarakatan kah di situ di kawasan Ki Ageng Gribik, atau ada kendala yang menyebabkan lalu lintasnya juga padat? Ketika Anda melintas di kawasan tersebut pendengar, mohon info ya kalau ada pendengar di antara para pengendara yang lagi melintas di kawasan Ki Ageng Gribik sampai dengan kawasan Maijen Sungkono. Maijen Sungkono sampai dengan Ki Ageng Gribik pendengar. Kemudian di wilayah Kabupaten Malang, Jalan Raya Pakisaji juga padat pada malam ini. Selanjutnya di kawasan Jalan Raya Kerebet Bulur Lawang. Selanjutnya ada di kawasan Jalan Raya Bakalan Kabupaten Malang. Titik yang lain di Kabupaten Malang, Jalan Raya Talang Agung Kepanjen, serta di kawasan Trunojoyo, kawasan Kepanjen juga malam hari ini juga padat ya. Untuk Anda pendengar, sekali lagi yang menjumpai kepadatan arus lalu lintas, boleh kabarkan informasinya kepada kami di 081555600915. Adakah yang menghambat perjalanan Anda pada malam hari ini? Apa sebabnya? Apa faktornya? Juga boleh digambarkan ya. Titiknya di mana? Lokasinya di mana? Anda boleh juga sebutkan. Saya tunggu WA-nya di 081555600915. Kita berbagi kabar kepada para pengendara yang lain. Jangan sampai semakin banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, semakin panjang pula antrian kendaraan yang ada di lokasi kepadatannya pendengar. Sekali lagi ditunggu ya, WA-nya di 081555600915.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, walaupun di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang masih dihiasi kepadatan arus lalu lintas di sana dan juga sini, termasuk di jalur-jalur wisata ya, saya pantau dari aplikasi x.com, suasana antrian kendaraan di jalur yang hendak menuju Pantai Balekambang Kabupaten Malang pada hari Minggu. Hari ini tadi, pendengar, sekitar pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, antrian kendaraannya juga panjang. Alhamdulillah, walaupun banyak titik kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan, ini menunjukkan masih banyak warga yang berlibur di wilayah Malang Raya, begitu ya. Menghabiskan waktu liburan sekolahnya, mengantar putra-putrinya mengisi waktu liburan di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, dan ini menjadi pertanda juga bahwa roda ekonomi itu juga terus berputar, begitu pendengar, dari sektor-sektor pariwisata, UMKM dan lain sebagainya. Walaupun kita banyak mendapati kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan, keberadaan para wisatawan yang berada di wilayah kita ini harus dan juga patutlah kita terus syukuri, begitu pendengar ya, karena dengan keberadaan mereka, ekonomi di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini senantiasa bisa terus tumbuh. Nah, daripada Anda yang lagi terjebak kepadatan arus lalu lintas malam hari ini, bete atau kemudian pusing, begitu pendengar, saya akan hadirkan sesaat lagi drama radio untuk Anda, produksi RRI Jakarta dengan judul Cintaku Hanya Untukmu. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama pendengar satu drama radio persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Cintaku Hanya Untukmu. Selamat mendengarkan.
1: Cintaku Hanya Padamu. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Produksi RRI Jakarta.
2: Bang, Ayah kayaknya gak dengar suara anak orang nangis.
3: Iya. Coba deh lihat di luar. Kali aja ada orang nedo di rumah kita. Ini kan hujan. Suruh masuk, ya. Kasihan, ada anoroknya.
2: Iya bang, mana udah malam lagi. Ayo bukain pintunya dulu ya.
3: Iya dah, sono.
2: Ya Allah bang. Bang, kesini bang.
3: Ada apa sih?
2: Ini bang, ada yang naro bayi di depan rumah kita.
3: Masya Allah, tega amat ya. Kok ada orang tua yang buang anak orang di rumah kita?
2: Iya bang, mana hujan gede lagi. Tapi bang, lihat bang, ini anak kagak ada kedua tangannya bang.
3: Waduh, pantesan aja nih orang dibuang sama orang tuanya. Kali aja tuh, orang tuanya kagak mau repot.
2: Ah, orang tuanya aja gile tuh bang, gak tanggung jawab. Ya udah deh bang, kita bawa masuk dulu ya. Kasian nih anak, kedinginan.
3: Iya, iya, ayo deh, kita masuk.
2: Iya bang.
4: Gue tuh ya salut dah tuh sama si Nawin tuh. Sejak dia ngadopsi anak orok yang dibuang ke rumah dia tuh, itu tanahnya yang luasan tuh dia bikin panti asuhan Im.
5: Iya bang, si Nawin ngadopsi anak yang kagak ada kedua tangannya.
4: Iya.
5: Nah dia sama istrinya dari mata dari Allah.

0: Bang.
1: Iya, Rogaye.
0: Nggak kerasa, ye. Anak yang kita temuin 22 tahun yang lalu, udah perawan aja, Bang.
1: Iya, Rogaye. Mile itu kagak punya kedua tangan. Tapi dia bisa kuliah.
0: Iya, Bang. Bentar lagi si Mine diwisuda ya, Bang. Kita kudu hadirin wisudanya, Bang.
1: Kudu dah. Kalau nggak hadirin wisudanya, mah, insya Allah, ye, kita bisa, Rogaye.
0: Alhamdulillah, si Mine lulus kuliahnya, Bang. Berarti dia juga bisa ngurus panti asuhan yang kita bangun.
1: Lah, belum lulus aja dia udah sering ngebantu kita ngurus anak-anak di panti. Emang deh, si Mine sangat luar biasa. Kagak ada kedua tangannya aja, tapi dia bisa ngerjain semua pakai kakinya. Luar biasa.
0: Itulah kuasa Allah ya, Bang.
1: Ya, semua yang dia ciptain kagak ada yang sia-sia.
0: Iya, Bang. Yuk deh, kita kasih makan anak-anak panti asuhan dulu. Udah siang nih, pasti anak-anak udah pada lapar.
1: Ayo dah.
2: Putra, kenapa kamu tertarik mengunjungi panti asuhan ini?
3: Ya, aku sangat tertarik dengan pemilik panti asuhan ini. Dan banyak sekali ingin aku tanyakan. Eh, Wan, lihat gadis berparas cantik itu. Tapi tidak mempunyai lengan.
2: Oh, itu Mina. Anak angkatnya Pak Nain, pemilik panti asuhan ini.
3: Luar biasa sekali gadis itu. Meski kedua lengannya tak ada, tapi dia mampu mengurus anak-anak yatim di panti ini. Lihat, dengan kakinya gadis itu memakaikan baju ke anak balita.
2: Sepertinya kamu tertarik dengan Mina. Bagaimana kalau kita dekati dia?
3: Iya, ayo kita dekati dia.
4: Menikah dengan gadis yang tidak mempunyai tangan itu, Putra? Di mana akal sehatmu, Putra?
3: Akalku sehat, Mama. Aku benar-benar mencintai dia, Ma.
4: Apa nanti kata orang? Keluarga Cakra di Praja mempunyai mantu cacat.
3: Aku tidak peduli, Mama. Aku tetap ingin menikah dengan Mina. Mina memang tidak sempurna, tapi buatku, Mina gadis yang sempurna, Ma.
4: Kalau kamu menikah dengan dia dan punya anak, apa bisa dia mengurus anakmu?
3: Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Ma. Mina bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu. Di panti asuhan, dia membantu mengurus anak yatim piatu. Walau tak ada lengannya, Mina bisa menyuapin dan memakaikan baju ke anak yatim itu, Ma.
4: Terserah kamu lah, Putra. Mama tidak mau ikut campur lagi. Terserah saja.
5: Bang Putra yakin mau jadiin ayah istri. Bang Putra gak nyesel. Banyak perawan yang cakep, Bang, dan sempurna. Kenapa ayah yang dipilih jadi calon bini abang?
3: Abang sudah yakin kalau Mina lah jodoh yang pas buat abang.
5: Mina malu, Bang. Abang anak orang kaya dan anak pejabat pula. Sedangkan Mina orang biasa saja.
3: Jangan bilang seperti itu, Mina. Kita ini manusia. Kayak miskin, di hadapan Allah sama saja. Yang penting, Mina maukah jadi istri abang?
5: Mau, Bang.
3: Alhamdulillah.
5: Sekarang, Mina yang balik nanya sama abang.
3: Apa tuh?
5: Apa abang kagak malu punya istri gak punya kedua tangan?
3: Enggak, abang gak malu. Abang sudah menerima Mina apa adanya. Jadi, Mina gak usah mikir macem-macem. Yang penting kita berdua bahagia.
5: Iya, Bang.
6: Oke. Udah.
0: Alhamdulillah ya, Bang. Anak kita si Mine akhirnya kawin juga.
1: Iya dah, alhamdulillah juga. Kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita si Mine dikasih jodoh lelaki kaya. Panca indranya lengkap dan baik hati lagi.
0: Iya, Bang. Alhamdulillah. Semoga aja perkawinannya langgeng ya, Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai punya anak cucu.
1: Amin.
0: Amin.
7: Cintaku Hanya Padamu, produksi RRI Jakarta, diperankan oleh Suyuti sebagai Babe, Suartini sebagai Inyak, Tia sebagai Mine, Tini sebagai Mama, Sahril sebagai Putra, Tets sebagai Wawan, Arbi sebagai Jaini, Dermawan sebagai Nain, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pertandingan Piala Dunia 2026 dari hari ke hari semakin menunjukkan keseruannya ya. Apalagi kita sudah berada di babak 16 besar dan ada dua tim yang sudah melangkahkan kaki ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Jadi bagian 16 besar Piala Dunia 2026 ini mulai mengerucut pendengar setelah dua pertandingan pertama di babak gugur menghasilkan dua tim yang memastikan tiket mereka ke perempat final. Prancis dan Maroko menjadi tim pertama yang melangkahkan kaki ke 8 besar usai mengalahkan lawan masing-masing pada Minggu 5 Juli 2026. Jadi perubahan pada bagian 16 besar Piala Dunia 2026 terjadi setelah Maroko menumbangkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0, sementara Perancis mengatasi perlawanan Paraguay dengan kemenangan tipis 1-0. Hasil tersebut pendengar membuat kedua negara dipastikan saling berhadapan pada babak perempat final. Dengan hasil itu, bagian 16 besar Piala Dunia 2026 saat ini semakin jelas. 6 pertandingan lainnya masih akan dimainkan untuk melengkapi daftar 8 tim terbaik yang berhak tampil di fase perempat final. Maroko pendengar menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak perempat final setelah tampil dominan saat menghadapi Kanada. Wakil Afrika tersebut menang 3 gol tanpa balas, mengakhiri langkah tuan rumah di turnamen Piala Dunia 2026. Beberapa jam kemudian, pendengar, Perancis menyusul ya setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0. Les Blues mengamankan kemenangan mereka melalui permainan yang efektif dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Kedua hasil tersebut memastikan satu laga perempat final telah terbentuk, yakni Perancis melawan Maroko. Pertandingan itu pendengar diperkirakan menjadi salah satu duel yang paling menarik pada fase 8 besar nanti. Meskipun dua tiket perempat final telah terisi, persaingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 masih jauh dari selesai. 6 pertandingan berikutnya akan menentukan 6 tim lain yang melengkapi bagian 8 besar pendengar. Brazil dijadwalkan menghadapi Norwegia pada Senin 6 Juli 2026. Di hari yang sama, Meksiko akan berduel dengan Inggris dalam langkah yang diperkirakan berlangsung dengan ketat. Selanjutnya, Selasa 7 Juli 2026, Portugal akan bertemu dengan Spanyol dalam duel sesama kekuatan Eropa. Kemudian Amerika Serikat juga akan menghadapi Belgia, sedangkan Argentina dijadwalkan akan melawan Mesir. Babak 16 besar akan ditutup pada Rabu 8 Juli 2026 melalui pertandingan antara Swiss kontra Kolombia, dan pemenang laga tersebut akan menghadapi, maksud kami adalah melengkapi daftar tim yang lolos ke babak perempat final. Sementara ini pendengar, dua slot perempat final telah terisi oleh Prancis dan Maroko. Tim-tim unggulan lain seperti Brazil, kemudian Argentina, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belgia masih harus berjuang lebih dulu untuk mengamankan tempat di fase berikutnya. Di sisi lain pendengar, Kanada dan Paraguay dipastikan tersingkir setelah gagal melewati babak 16 besar. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan kedua negara di Piala Dunia 2026. Selain persaingan antar tim, perhatian juga tertuju pada perebutan gelar top skor. Dalam hal ini penyerang Prancis Kylian Mbappe pendengar masih memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 7 gol, diikuti oleh Lionel Messi dari Argentina dengan jumlah gol yang sama. Dengan bagan yang mulai terisi pendengar dari pertandingan Piala Dunia 2026 ini, peluang lahirnya duel-duel besar semakin akan terbuka. Pertandingan Prancis kontra Maroko telah dipastikan menjadi laga pertama di babak perempat final, sementara 6 tiket lainnya masih akan diperebutkan oleh 12 negara yang tersisa. Untuk Anda pendengar, para pecinta bola, selain Anda dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di TVRI, Anda juga dapat mendengarkannya di Radio Republik Indonesia pendengar. Kami di Pro 1 FM 94,6, besok hari Senin 6 Juli 2026 akan menghadirkan pertandingan antara Meksiko versus Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama sportcaster kami yaitu Yanto Prawironegoro dan juga Rosian Anwar. Jangan sampai tertinggal untuk Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar yang lagi di jalan, yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com pendengar, beberapa titik kepadatan arus lalu lintas di wilayah Malang Raya juga masih terjadi ya, hingga saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Utamanya, antrian kendaraan yang panjang sekali ini pendengar ada di kawasan Diponegoro Karangploso, dari kawasan Diponegoro Karangploso sampai ke kawasan Ngijo Raya Karangploso, dari Ngijo sampai ke kawasan Kagrengan, dari Kagrengan Raya Karangploso sampai Jalan Raya Perusahaan Singosari ini pendengar. Antrian kendaraannya panjang sekali, jadi untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut, harap berhati-hati ya. Kemudian pendengar, masih di kawasan Kota Malang ya, tadi kalau saya sempat update, di kawasan Ki Ageng Kribik itu antrian kendaraannya panjang sekali. Malam hari ini juga masih bertahan pendengar, dari Ki Ageng Kribik sampai Maijen Sungkono, antrian kendaraannya panjang. Begitu pula di Jalan Raya Kebonagung Pakisaji ya, ini antrian kendaraannya panjang sekali. Jadi untuk Anda yang melintas dari Kebonagung sampai ke kawasan Jalan Raya Kebonagung Pakisaji, harap berhati-hati karena kendaraannya ini pasti terjebak ada antrian di situ pendengar. Kalau Anda yang hendak melintas ke kawasan berikut ini, walaupun antrian kendaraannya tidak panjang tapi harus tetap berhati-hati pendengar, seperti di kawasan Mohata Kota Batu, kemudian masih di wilayah Kota Batu, Jalan Gajah Mada di wilayah Kota Batu juga lagi padat, kemudian di kawasan flyover Ahmad Yani Kota Malang ya, juga lagi padat pada malam hari ini. Kemudian kawasan Telogomas, titik lain yang juga mengalami kepadatan ada di Maijen DI Panjaitan di Kota Malang, kemudian di kawasan Bendungan Sutami, Jalan Bondowoso Kota Malang, Jalan Galunggung Kota Malang, Jalan Kawi Atas, kemudian Jalan Jenderal Basuki, titik kepadatan selanjutnya di Jalan Ranograti, maksud kami di Ranograti, kemudian di Jalan Gatot Subroto Kota Malang, ada pula di Kolonel Sugiono Kota Malang juga lagi padat pada malam hari ini pendengar. Kemudian di gerbang tol Malang ya, yang ada di kawasan Pakis Kabupaten Malang juga lagi padat. Jadi pendengar, untuk Anda yang melintas di kawasan kepadatan arus lalu lintas tersebut, mudah-mudahan senantiasa tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, selalu patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Rekan-rekan aparat penegak hukum, kepolisian itu selalu bilang pendengar, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran ya. Jadi dalam rangka kita menghindarkan diri kita, keluarga kita dari laka lantas, ada baiknya kita tetap tertib dalam berkendara, hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, kemudian terus patuh terhadap rambu dan juga aturan dalam berkendara. Di antara pendengar yang lagi mobile di wilayah Malang Raya, kami akan selanjutnya hadirkan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Sate Kerang Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam. Bagi pendengar pecinta tembang keroncong dan juga langgam-langgam, kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda dalam Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Arga Saputra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Malang dalam rangkaian program Malang malam ini hadir dengan Ruang Rindu Sate Kerang, yaitu sajian tembang keroncong dan juga langgam. Bagi Anda para pecinta campur sari dan juga langgam, bisa mendengarkan Ruang Rindu Sate Kerang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan perjumpaan kita dalam Ruang Rindu Sate Kerang sudah dibuka dengan tiga lagu yang spesial. Tadi ada Sundari Sukoco dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama, kemudian Mus Mulyadi Ariyati, dan juga Toto Salmon baru saja kita dengarkan pendengar dengan Keroncong Bandar Jakarta. Tembang-tembang, lagu-lagu keroncong dan juga langgam akan terus kami perdengarkan untuk Anda hingga menjelang pukul 11 malam nanti pendengar dalam sajian Sate Kerang ya. Sekali lagi, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Pendengar, bagi Anda para pecinta tembang keroncong, lagu-lagu keroncong dan juga langgam, patut mengetahui bahwa Solo itu kembali menegaskan diri sebagai salah satu pusat kelestarian musik keroncong di Indonesia. Tidak hanya mempertahankan tradisi pendengar, kota Bengawan ini juga berupaya mencetak generasi baru pencipta keroncong melalui ajang lomba menyanyi yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Solo Keroncong Festival 2026. Sebanyak 50 peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia ambil bagian dalam lomba yang digelar di LPP RRI Surakarta. Mereka terdiri dari 25 peserta kategori remaja dan 25 peserta kategori dewasa, berasal dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur hingga Jawa Barat pendengar. Seluruh peserta tersebut telah melalui proses kurasi dan juga dari ratusan pendaftar, sehingga hanya penyanyi terbaik yang bisa tampil di panggung. Sekretaris Komunitas Artis Musik Keroncong Indonesia atau KAMKI Kota Surakarta, Didit, mengatakan bahwa lomba ini bukan sekedar mencari juara begitu ya, tetapi menjadi bagian dari upaya regenerasi sekaligus pelestarian musik keroncong. Dan menurutnya, kerjasama yang telah terjalin antara KAMKI dan juga RRI Surakarta selama bertahun-tahun menjadi bukti komitmen untuk menjaga eksistensi musik tradisi tersebut. Didit juga menepis pendengar anggapan bahwa musik keroncong itu hanya bisa dinikmati kalangan orang tua begitu ya. Ia menyebut saat ini justru semakin banyak anak muda yang menggemari dan mengembangkan keroncong dengan aransemen yang lebih segar tanpa meninggalkan identitas musik aslinya. Fenomena itu pendengar terlihat dari meningkatnya jumlah peserta muda serta tingginya antusiasme penonton dalam berbagai festival keroncong yang digelar. Lomba menyanyi keroncong ini merupakan road to kedua menuju Solo Festival 2026. Sebelumnya juga telah digelar pertunjukan orkes keroncong Rumanten di kawasan Pasar Gede, sementara agenda berikutnya akan menghadirkan pertunjukan orkes keroncong di koridor Gatot Subroto Kota Solo pendengar. Puncak Solo Keroncong Festival 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 18 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun utara Keraton Surakarta, dan tahun ini menjadi penyelenggaraan festival yang ke-20 dengan mayoritas penampil dan penonton didominasi oleh kalangan muda. Melalui serangkaian kegiatan ini pendengar, pemerintah Surakarta bersama komunitas keroncong berharap lahir bibit-bibit baru musisi keroncong yang mampu menjaga warisan budaya sekaligus membawa musik keroncong tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, keroncong tidak hanya dikenang sebagai musik masa lalu, tetapi terus hidup dan berkembang di tangan generasi muda. Oleh karena itu pendengar, kami dari Pro 1 RRI Malang juga senantiasa menghadirkan sajian tembang keroncong dan juga langgam pilihan untuk Anda. Selain itu, Senandung Rindu Ruang Keroncong setiap hari Selasa kami juga live ya dari Studio 1 Pro 1 RRI Malang. Kami hadirkan lagu-lagu langgam keroncong untuk Anda. Bagi Anda para pecinta keroncong, tidak hanya kalangan orang dewasa begitu ya, harapannya para pecinta keroncong ini bisa lahir dari generasi muda sehingga kesenian keroncong itu bisa terus awet dan juga terus kita perdengarkan dari masa ke masa pendengar. Kami terus hadirkan sajian tembang keroncong dan juga langgam dalam Sate Kerang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kazi Kovacina.
1: Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam ruang rindu sate kerang ya. Sajian tembang keroncong dan juga langgam akan kami hadirkan, tembang-tembang, lagu-lagu dan juga langgam untuk Anda pendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi saya sudah informasikan kepada Anda ya bahwa Anda para pecinta keroncong bisa hadir mungkin mengikuti Festival Keroncong 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Solo atau Surakarta ya, karena akan hadir kembali Solo Keroncong Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 di alun-alun utara Keraton Surakarta pendengar. Tahun ini merupakan penyelenggaraan festival yang ke-20 dengan mengusung tema besar yaitu Memayu Hayuning Keroncong yang dimeriahkan oleh kolaborasi musisi keroncong lintas generasi yang ada di Indonesia, tidak hanya di wilayah Surakarta atau Solo saja begitu pendengar. Alunan musik keroncong yang kembali berkembang di Kota Surakarta melalui penyelenggaraan Solo Keroncong Festival 2026. Jadi ini merupakan upaya pelestarian kebudayaan begitu pendengar. Di tengah derasnya arus musik modern, festival ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali musik keroncong yang tengah menjadi bagian dari identitas budaya kita. Di balik setiap alunan nadanya pendengar, keroncong itu menyimpan perjalanan sejarah panjang sebagai hasil akulturasi budaya barat dan juga timur begitu. Musik ini berawal dari pengaruh bangsa Portugis yang masuk ke Nusantara sebelum berkembang dan menemukan identitasnya di Batavia, dan sejarah musik keroncong memang tidak dapat dipisahkan dari kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara pada abad ke-16 lalu. Nah, berbagai penelitian pendengar menyebutkan bahwa interaksi antara pelaut Portugis dengan masyarakat di kawasan pelabuhan Nusantara itu membawa pengaruh musik Portugis yang kemudian beradaptasi dengan budaya lokal. Seiring berjalannya waktu, musik tersebut mengalami proses adaptasi dengan budaya lokal hingga melahirkan bentuk musik baru yang kemudian dikenal sebagai keroncong. Setelah Portugis kehilangan pengaruhnya di Nusantara, sebagian masyarakat keturunan Portugis atau kelompok Marjikar menetap di Batavia. Mereka memainkan berbagai alat musik seperti macina, kemudian citera, rebab, dan seruling sembari menyanyikan lagu Moresco. Permainan musik tersebut pendengar kemudian berkembang melalui interaksi dengan masyarakat setempat dan menjadi cikal bakal musik keroncong saat ini. Istilah keroncong sendiri itu diyakini berasal dari musik khas alat musik petik yang menghasilkan suara cerong-cerong begitu ya. Ada pula yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari kata Portugis yaitu croucho yang berarti kecil, sebutan bangsa Portugis untuk ukulele. Perjalanan keroncong sendiri tidak hanya berhenti di Batavia, musik ini kemudian menyebar di berbagai daerah dan mengalami penyesuaian dengan budaya lokal. Di Surakarta misalnya, keroncong itu berkembang pendengar menjadi bentuk khas yang dikenal sebagai langgam Jawa, yaitu perpaduan antara musik keroncong dengan unsur gamelan Jawa. Ciri khas tersebut terlihat dari penggunaan cengkok vokal, pola permainan instrumen yang meniru tabu gamelan hingga penggunaan bahasa Jawa dalam syair lagunya. Solo atau Surakarta pendengar menjadi salah satu kota yang berperan penting dalam perkembangan keroncong dan langgam Jawa. Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang pada tahun 1940 menjadi salah satu tonggak penting yang memperkuat posisi Solo dalam sejarah musik keroncong Indonesia. Pada masa berikutnya, berbagai orkes keroncong bermunculan dan perusahaan rekaman Lokananta aktif memproduksi album-album keroncong langgam Jawa. Keberhasilan Solo mengembangkan keroncong juga melahirkan nama-nama besar seperti Gesang Marto Hartono dan juga Waljinah ya. Kehadiran mereka memperkuat identitas Solo sebagai salah satu pusat perkembangan musik keroncong yang ada di Indonesia. Meskipun popularitas keroncong sempat menurun pendengar akibat berkembangnya musik pop, rock hingga dangdut, berbagai upaya untuk melestarikan musik keroncong juga terus dilakukan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Festival Musik Keroncong yang mempertemukan musisi senior dengan generasi muda, dan festival ini menjadi salah satu cara agar keroncong tetap hidup di tengah perubahan zaman. Upaya regenerasi terhadap musik keroncong pendengar juga dilakukan melalui pendidikan, pembelajaran keroncong yang menggabungkan sejarah, praktik bermusik, dan nilai-nilai berbudaya pun mampu membentuk generasi muda sebagai agen pelestari musik keroncong. Dan melalui upaya tersebut, generasi muda kini tidak hanya belajar memainkan alat musik atau menyanyikan lagu keroncong, tetapi mereka juga mengenal sejarah serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Upaya pelestari
kelestarian tersebut juga tercermin dalam penyelenggaraan Solo Keroncong Festival yang terus berlanjut hingga penyelenggaraan ke-20 tahun 2026 ini. Dan festival ini menjadi wadah bagi musisi komunitas, kemudian masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan musik keroncong sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda. Sehingga Anda pendengar, para pecinta keroncong, para pemerhati dan juga para pelaku seni begitu ya, monggo untuk ramai-ramai datang ke Solo Keroncong Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada 18 hingga 19 Juni 2026 di Alun-Alun Utara Keraton Surakarta. Sementara Sate Kerang dari Pro 1 RRI Malang pendengar akan terus hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan sajian tembang keroncong dan juga langgam pilihan untuk menemani istirahat malam Anda pada malam hari ini.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam ruang rindu, sajian tembang keroncong dan juga langgam atau sate kerang pendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kalau tadi di segmen pertama kami hadirkan lagu-lagu sajian tembang keroncong dan juga langgam yang sifatnya klasik begitu pendengar. Nah kali ini tadi kami hadirkan nuansa keroncong tapi dengan sentuhan yang lebih modern ya. Tadi hadir dapur musik dengan Kala Cinta Menggoda, kemudian new normal keroncong dengan lagunya yang sudah hadir untuk Anda tadi, dan baru saja kita dengarkan Remember Entertainment dengan Sugeng Dalu. Saya putarkan spesial untuk Anda dalam ruang rindu sate kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Pendengar, ternyata event-event yang digelar terkait pemberdayaan atau pelestarian musik keroncong itu juga masih terus saja dilakukan di Indonesia ya. Nah, tahun 2026 ini tanggal 18 hingga 19 Juli 2026, tadi saya informasikan kepada Anda ada kegiatan Solo Keroncong Festival atau SKF yang merupakan acara tahunan di kota Solo pendengar yang bertujuan dalam rangka melestarikan musik keroncong digelar di alun-alun utara Keraton Surakarta, sekali lagi pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 ya. Nah, beberapa saat yang lalu pendengar juga digelar keroncong plesiran di kawasan Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelaran keroncong plesiran edisi ke-10 sukses menyedot perhatian ribuan penonton melalui kolaborasi lintas genre dan generasi di Kompleks Candi Prambanan Sabtu 13 Juni 2026 ya. Tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik pendengar, festival ini juga memadukan geliat ekonomi kreatif dengan suasana wisata budaya. Guyuran hujan deras yang sempat menyebabkan situasi yang mungkin kurang kondusif, tetapi tidak menyurutkan antusiasme para penonton untuk menikmati pertunjukan musik keroncong modern selama festival berlangsung pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2026 yang lalu. Ribuan pengunjung pendengar tetap memadati area pertunjukan ya untuk menyaksikan kolaborasi para musisi dari berbagai genre tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Pratanadi menilai bahwa keroncong plesiran ini menjadi contoh festival musik berbasis komunitas yang berhasil berkembang secara berkelanjutan hingga memasuki satu dekade penyelenggaraan. Berawal dari komunitas keroncong pendengar, kemudian lahir sebuah perhelatan yang mampu bertahan sampai 10 tahun, ini merupakan event yang luar biasa begitu ya. Menurutnya tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan festival sekaligus memperkuat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat perkembangan musik keroncong di Indonesia. Jadi diharapkan event ini terus berkembang dan menjadikan Yogyakarta pendengar sebagai salah satu pusat keroncong di Indonesia. Imam memandang keroncong ini berpotensi menjadi salah satu identitas budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ingin pendengar, Jogja dikenal sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman menikmati musik keroncong dengan nuansa khas Indonesia. Ia juga menilai keroncong plesiran ini berhasil membuktikan bahwa musik keroncong mampu berkolaborasi dengan berbagai genre musik modern tanpa kehilangan identitasnya. Selain menjadi ruang pertemuan untuk para pecinta musik keroncong dari berbagai daerah, festival tersebut juga dinilai penting sebagai wadah generasi musisi muda karena sejumlah kelompok keroncong muda tampil dalam festival tersebut dan mendapatkan kesempatan tampil di panggung yang besar. Salah satu penampil dari Sanggar Musik Serenade, Amadeus Filiontino, mengatakan bahwa keroncong plesiran ini membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam perkembangan musik keroncong. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh salah satu penonton, Vera ya. Ia mengaku menikmati konsep kolaborasi yang dihadirkan dalam festival tersebut, terutama penampilan simfoni keroncong muda bersama sejumlah musisi tamu. Pada edisi ke-10 tersebut pendengar, sejumlah kelompok musik tampil meramaikan panggung, diantaranya Kos Atos, kemudian Paksi Band, Serenade, Gadis Gendis, Sinten Remen, hingga YKHC. Nah, kita tunggu terus pelaksanaan event-event yang kemudian mengusung musik keroncong sebagai sajian utamanya begitu pendengar, agar sekali lagi musik keroncong di Indonesia tetap lestari, dan kami dari Pro 1 RRI Malang juga terus
terus mendukung, mengembangkan, melestarian langgam, kemudian tembang-tembang, lagu keroncong lewat salah satu program yaitu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam yang masih Anda bisa nikmati hari ini mendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam program Sate Kerang, Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, di edisi yang kedua ini ya, di segmen yang kedua ini sengaja tadi saya putarkan lagu-lagu keroncong dengan aransemen yang lebih modern begitu pendengar, sebagai bukti bahwa generasi muda Indonesia itu juga cinta akan lagu, akan tradisi, akan tembang dan juga langgam keroncong. Anda bisa terus mendengarkan Ruang Rindu, Sate Kerang, Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tiga lagu lagi saya mau putarkan untuk Anda dalam program Sate Kerang, Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam mengiringi istirahat malam Anda pendengar. Mudah-mudahan Anda para pecinta keroncong, Anda para penggemar lagu dan juga langgam-langgam keroncong dapat terhibur dari apa yang kami hadirkan dalam rangkaian Sate Kerang, Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam yang menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar dalam program Sate Kerang ya. Sajian tembang keroncong dan juga langgam. Baru saja saya putarkan satu lagu keroncong bernuansa modern untuk Anda dari New Normal Keroncong featuring Intan Rayvania. Rayvania dengan judul Salam Tresno. Mudah-mudahan menghangatkan suasana malam Anda dan juga mengobati rasa kangen Anda pendengar, khususnya Anda para pecinta lagu, tembang dan juga langgam keroncong. Sudah kami hadirkan tadi sajian sate kerang ya, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Itu dia tadi akhir dari perjumpaan kita dalam sate kerang untuk Anda dari Pro 1 RRI Malang. Para pecinta lagu-lagu, langgam dan juga tembang keroncong bisa terus mendengarkan Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam setiap hari Minggu dari pukul 9 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong mendengar setiap hari Selasa ya, pukul 8 hingga menjelang pukul 23. Oh, pukul 9, pukul 21 hingga pukul 23. Waktunya sama, pukul 21 hingga pukul 23. Kalau hari Selasa ada Simfoni Keroncong, kalau hari Minggu ada Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Selain kami mengobati rasa rindu Anda pendengar para pecinta keroncong di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang dan juga Kabupaten Malang, ini merupakan kepedulian dari Pro 1 RRI Malang dalam rangka terus melestarikan lagu, tembang dan juga langgam keroncong agar kebudayaan kita tersebut pendengar, agar tradisi seni budaya kita utamanya musik keroncong bisa terus lestari dan bisa dinikmati dari zaman ke zaman. Sesaat lagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu mancanegara yang everlasting untuk menemani Anda pendengar malam hari ini yang sudah hendak beristirahat menuju tempat peristirahatan, atau untuk Anda yang masih terus mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, ternyata agendanya juga masih belum selesai begitu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu mancanegara yang everlasting yang akan kami hadirkan sesaat lagi dapat menjadi penghibur Anda malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur berani menegur perbuatan yang salah. Jujur perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kecil dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
1: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malang pagi ini kembali menyapa Anda bersama saya Rulis Praigo. Di edisi hari ini Senin 6 Juli 2026, beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ini. Dan telah bersama kita ikuti pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang mempertandingkan antara Brazil kontra Norwegia yang baru saja kita ikuti. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti tauziah pagi mutiara pagi bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah, yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang empat perbuatan menghilangkan empat permata. Dan Anda pun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081 555 6915 untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustazah. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi. Kita akan update beragam informasi dari Malang Raya dan sekitarnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan pertandingan antara Meksiko melawan Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita juga akan dilanjutkan dengan menghadirkan Halo RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda hari ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan mengawal kebersamaan kita di edisi hari ini Senin 6 Juli 2026.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun, pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Ruli Sprago dapat kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan besar harapan kami kita semuanya selalu terjaga dalam kesehatan dan pastinya juga selalu terjaga dalam iman Islam sehingga kita semuanya tetap bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dalam setiap hari dan juga setiap langkah kita. Dan pastinya juga di kesempatan pagi hari ini seperti biasa di Mutiara Pagi kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah siap untuk berbagi ilmu bersama dengan kita. Dan pastinya sekarang kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ruli.
0: Yeah, gimana dingin di sana Ustazah?
1: Dingin-dingin empuk. Ini tenggorokan atau buntet ini.
0: Ya, seperti itu sama. Kalau enggak tenggorokan ya hidung ini kalau misalnya dingin-dingin seperti ini ya. Dan pastinya juga bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah, kami sesaat lagi mengajak Anda semuanya untuk bisa nanti juga bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk kita semuanya nanti berdiskusi dan juga kita menimba ilmu bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Hari ini kita akan membahas tentang 4 perbuatan yang menghilangkan 4 permata. Nah, kira-kira apa saja perbuatan itu? Kami persilakan kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah untuk bisa menyampaikan mukadimah kita di kesempatan hari ini. Monggo Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dengar mitra ya dari Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak terengi nopo ingkang badhe kula aturaken. Monggo sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah. Barokahe adem-adem gelem ngaji. Sedanten dipun paringi sehat, panjang umur, saged nambah ibadah. Rezekine kata barokah halalan thayyibah. Yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak putune saleh-salihah. Sing sakit-sakit tinggal sehat ya Allah. Muga-muga santan baringnya tetepan iman Islam bi husnul khatimah. Ansal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wali wali saya walil mu'minin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pagi hari ini membahas tentang 4 perbuatan dapat menghilangkan 4 permata. Jadi sabdai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahiro si jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya ammal jawahiru fal aklu wad dinu wal haya'u wal amalus salih fal ghadabu yuzilul akla wal hasadu yuzilul din wat tama'u yuzilul haya' wal ghibatu yuzilul amal amalas salih. Sing artose ngeten, 4 macam permata yang terdapat pada tubuh anak Adam akan hilang oleh 4 perkara. Jadi nun sewu nggih, kula kali panjenengan urip ana donya iki enggak pokok urip. Kenapa? Karena sebenarnya kula kali panjenengan itu ketika hidup di dunia itu sudah dikasih 4 permata. Cuma kula kali panjenengan mampu menjaga atau tidak. Nah, begitu. Adapun permata-permata itu adalah 4 permata itu apa aite? Nomor setunggal akal. Yang membedakan antara manusia dan dan hewan itu akal. Ya. Mangane wong urip ana donya iku dikai akal dan itu mutiara pemberian Allah itu harus dijaga. Yang kedua adalah agama. Kita punya agama itu luar biasa, apalagi mengikuti agama Islam ini. Yang ketiga, rasa malu. Ya, dan yang keempat adalah amal soleh. Jadi subhanallah luar biasa. Uang urip ana donya digunakan akalnya, punya agama, dijaga agamanya, punya rasa malunya itu dipertahankan, sing akhire mampu melakukan amal soleh. Tapi 4 mutiara ini akan hancur, akan hilang sia-sia jika lo kulo kali penjenengan tidak mampu menjaganya. Oleh karena itu, dilanjutkan niki artose marah akan menghilangkan akal. Kulo kali penjenengan dikai akal be Allah, akal itu akan hilang jikalau kulo kali penjenengan suka marah. Mana Kanjeng Nabi ngedikan, ya Muawiyah, iya kawal ghodoba, fa innal ghodoba yufsitul iman, kafa yufsitul siberul asal. Sama, oh apa? Sama yufsitus siberu al asal. Wahai Muawiyah, janganlah marah-marah. Jadi ceritane sahabat Muawiyah itu muri-muringan. Ayo dedek tegur kali Kanjeng Nabi. Muawiyah, awakmu kojok muring-muring to aipo se. Ngeten. Karena kemarahan dapat merusak keimanan. Seperti jadam merusak madu. Ngeten. Mane muga-muga kula kali panjenengan iki ditulungi oleh Allah mampu menjaga akal, aja nuruti hawa nafsu. Kena wal auna ala hadhihi nafsil amarati bisu. Kita kan seperti itu. Allah tolonglah aku ya Allah. Aku pengen tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar Allah. Jaga diriku dari nafsul amarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan ya Allah. Tapi wal istighola bima yukarribuni ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Aku pengen menyibukkan diriku dengan amalan-amalan yang sakit mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Bukan nuruti nafsu ya Allah. Tonton. Kita doa, kita berusaha. Aja tenang-tenang aja pokok urip. Gak iso. Iya tak? Makanya, nyuwun sewu, kula kali panjenengan deling akan pengene Kanjeng Nabi. Marah, ingat ya. Marah akan menghilangkan akal. Nah, akale cek gak hilang ya apa? Ya cok marah-marah terus. Nah, ngonten dong. Itu sempat yang pertama. Yang nomor kali, hasut akan menghilangkan agama. Kulo kali penjenengan nggak ada agama jenenge agama Islam. Agama Islam ini agama yang sing luar biasa. Agama pilihan Allah, agama yang hebat. Apapun ya ada peraturan di dalam agama Islam. Lah saiki awake dhewe gelem nggak nglakoni sing temenan. Gitu. Sehebat apapun orang itu melakukan agama, selama di hatinya tidak ada rasa yang namanya penyakit hasut. Hasut itu iri, dengki, gak nerimo taru takdiri Gusti Allah. Maka agama itu sia-sia. agamane kula kali panjenengan iki hancur. Ya napa dirasa Kanjeng Nabi? Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hati-hatilah kalian pada hasud. Hasud itu ya iri dengki itu. Karena kedengkian itu dapat melalap habis kebajikan-kebajikan. Sebagaimana api melalap kayu bakar. Jadi sebesar atau sekuat apa agamamu, jikalau Anda masih mempunyai sifat kiri, sifat dengki, hasut, maka agamanya itu sia-sia. Oh, sholat di jamaah, tangi bengine, duhai, Qur'ani diwoco, zikiri, tapi ngerasani tonggo, kak mari-mari, ngilono iko, ngilono iki, koyo awai paling hebat. Hancur. Gitu lah. Makanya mau ngaji ku perlu dandani hati. Ya dah, pe ono sing duwe sifat hasud. No tonggone soge loro ati dirasani. Oh, kula soge ning toyol. Kula sing nate diceritani un gawuyu kekel-kekel. Awak mur toyol dah kula kontenaken. Ya, toyol yo anak dhewe di rumah Gusti Allah ngi rezeki barokah kula sanjang ngonten. Oh, temen Bu Latifah jari. Tak akan wong iri ku ngono. Ono anake wong sukses ku tak jane ku biyen anakku iku. Itu bahaya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita rasakan. Mangane ta urip iku paling enak ya balik no nang ngene Gusti Allah, apapun yang terjadi, terjadilah. Maksudnya awak dhewe iki dikengken apa namanya waqonaatun fima filiyat ya qonaah nrimo kali takdir Gusti Allah. Enggak usah terlalu dangak-dangak lah masalah dunia ya, jangan oh masalah agama ya, selamat itu yang kedua. Dan ini yang ketiga, malu, rasa malu. Ternyata malu itu akan hilang dengan sifat yang namanya tamak. Jadi lek wong tamak, rakus, itu enggak rai gak duwe isin. Gitu lah. Ya Allah. Wong wis duwe iku lho, sik ngrayai. Kula biasa tak ceritakno di pengajian wong tamak. Sampeyan pengajian, iso le berkat, anake bijak, anake didukungno berkat maneh iku jenenge tamak. Hukumnya haram. Napa Bu Latifah? Sampeyan kan meloke mbayare situ toh. Ya ta? Yo lek berkat siji ta. Lah anake melok yo ora oleh. Yo wek berkate sampean kekno anake, ngoten. Iya. Iya lek ne persiapane wongi akeh, mana anak boleh dikasih. Yo dak popo. Lele wongi gak ngomong marang sampean joko, nggo anak loro malah ne berkate telu. Ya lek persiapane akeh lek boten kan kayak begitu. Atau sudah dikasih satu-satu berkate. Oh kari sisi balik, jadi balik narek dipanganai bareng. Kate kondo wong sing duwe omah. Itu termasuk rakus, sama. Ya gak ro isin. Haram itu namanya. Lah, ayo bareng kali kula nggih. Kita jaga rasa malu ini nggih. Kadang-kadang nuwun sewu. Si bojo senengane ngudohi bojone wong. Ya jenenge tamak. Lah apa kon ngudohi bojone wong, bojomu dhewe kok kudon. Ya tambah asik ta ngale ambek bojone dhewe. Gitu. Dan yang terakhir adalah amal soleh. Subhanallah, kira-kira Kanjeng Nabi mengumpat akan menghilangkan amal soleh. Apa mengumpat iku wal ghibatu yo rasan-rasan. Ya dalah. Ojo sampai kulo jenengan iki senengane ngrumpi wal gosip kulo. Dijogo lesane ayo digawe zikir ae, ayo digawe maca Quran. Dibuat yang baik-baik aja. Ojo senengane metani keeleane wong liya, garai gak ketok karo keeleane awake dhewe. Astagfirullah al azim. Min kulli dzambin azim. la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Karantan tiang niku lek senengane metani keeleane wong liya sampe lali nang keeleane awake dhewe, amal sebanyak sebaik apapun akan diberikan kepada orang yang kita rasani. Nah, empat niki yang perlu kita jaga. Mungkin itu mukadimah ingkang kula aturaken, Mas Ruli.
0: Baik ya. Wah, ini sudah dapat catatan ini, empat hal ini ya. Yang pertama ada akal, agama, rasa malu dan amal soleh ini yang menjadi permata, dan marah yang menghilangkan akal, hasud yang menghilangkan agama, tamak akan menghilangkan malu, dan mengumpat ini menghilangkan amal soleh. Ini yang kita jadikan catatan dari mukadimah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hajarul Latifah ya. Dan kami persilakan kepada Anda para pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami persilakan untuk bisa WhatsApp di nomor 081-555-6915. Silakan kalau misalnya mau WhatsApp call ataupun juga telepon, kami persilakan, ataupun juga di WhatsApp chat ini bisa sekali untuk kita semuanya nanti bisa bergabung dan juga ini ya, dan juga berinteraksi bersama dengan Ustadzah seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadzah. Pak Hadi yang ada di Kepanjen ini bertanya, apa saja tanda-tanda agama dalam diri seseorang ini mulai rusak karena dosa yang sekarang sudah mulai dianggap sepele, dan bagaimana cara memperbaikinya Ustadzah?
1: Iya, jadi cara memperbaiki dulu. Oke. Cara memperbaikinya itu ya memperbanyak tobat, seneng ngaji, dan dijaga makanan halal. Mm-hmm. Ya, tanda-tandae ya wong iki gak gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Mm-hmm. Utawa rajin sholat, ya, rajin ngaji, rajin selawatan, rajin rasan. Jadi orang yang tidak mampu menjaga hati dan lesan itu sangat berbahaya. Makanya empat mutiara tadi harus dijaga. Ya, jangan sampai kena penyakit-penyakitnya yang sudah disampaikan tadi. Penyakit denge sudah dicatat sama Mas Ruli itu. Subhanallah, luar biasa. Untuk perbaikan diri sendiri, ojo sampai ketun buri. Begitu.
0: Oke, okay, ya seperti itu ya, karena memang sekarang itu kadang kalau misalnya berbuat dosa itu kadang kalau misalnya sudah dilakukan rame-rame itu jadinya orang itu menganggap kayak alah wis ngene tok gak apa-apa kayak gitu. Karena menyepelekan ini awal dari hal-hal yang kurang baik lainnya gitu ya Ustazah ya.
1: Okay. Mm-hmm. Kita harus saling menghormati. Mm-hmm. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau sifat itu sudah tidak ada pada seseorang, itu termasuk tanda-tanda kerusakan dari agama. Hmm.
0: Oke, okay. Kita menuju Mbak Rina yang ada di Lowokwaru. Ustadzah, bagaimana cara menjaga akal agar tidak mudah dirusak oleh kebiasaan mengikuti informasi yang belum jelas kebenarannya? Apalagi sekarang media sosial begitu sangat mudah untuk mempengaruhi cara berpikir kita.
1: Ya, ya aja sering-sering lihat yang kayak gitu-gitu. Makanya kan ngonten. Al-Masihid Dajjal. Allahumma inna na'udzu bika ya panikum. Kalau biasa lihat tahiyat akhir itu selalu saya baca. Gitulah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika ya, minta tolong sama Allah dari Al-Masihid Dajjal. Ya. Jadi nek jari guruku lo biyen iku Dajjal pertama itu kan TV mata satu. Saiki motone dititipno dadi HP. Iya ta? Itu apa Al-Masihid Dajjal, penjelajah dunia. Orang yang senang mencari apa namanya? Apa yang di situ yang jelek-jelek. Dia akan jelek. Kalau dia mampu menggunakan, mampu memilah dan memilih, maka dia akan jadi baik. Contohnya banyak pengajian. Ya wis, sing ngaji-ngaji, sing api-api, sing kita kenal. Gitu lah. Ojo golek sing aliran keras. Makanya harus mampu memilah dan memilih. kira-kiranya informasi-informasi ya sudah tidak usah diambil, jangan semuanya ditelan ya, geblak tuh awak. Ya, jadi kita punya akal ini harus digunakan. Oh kiapi, oh kele, kini aku sing tak cukup ingin bilang kayak begitu. Jangan semuanya dilihat, jangan semuanya di share, jangan semuanya. Wah ya repot ini. Ya ikut jenenge olu untalan dulu ya. Semua orang diuntal, kadal-kadal diuntal, mendeli engko ya. Jadi
0: saringannya ada di diri kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Suko yang ada di Krian. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Suko.
2: Waalaikumsalam Mas Ruli.
0: Monggo Pak Suko pertanyaannya.
2: Alhamdulillah ini mantu semuanya. Wantanya Umi Dewi Lalsa. Moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Saya melaksanakan setelah sholat. Sebelumnya saya itu memiliki pemikiran dalam hati karena diberi akal dengan nafsu. Saya astagfirullah karena sudah niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihamdihi sampai selesai. Pemikiran saya itu pasti, wah bagaimana nanti ada di Pro RRI Satu Malang, entah itu Ustadz, Ustazah, saya akan mengajukan pertanyaan apa itu. Yang saya tanyakan demikian, Ustazah, Matur Manuwun, kok enggak ada pemikiran seperti itu. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Suko, lek empun sholat, uang sholat itu ngadep nanggini Gusti Allah. Ketika ada pikiran-pikiran yang masuk, ye, maka penjenengan kembalikan kepada Allah. Karena kita setiap gerakan, sampun enten kata-kata Allahu Akbar, sanok sing gede lek Gusti Allah. Masalah apapun sudah gak ada gunanya. Sampai Gusti Allah yang luar biasa. Jadi nuwun sewu masih kulong ya. Kadang-kadang enak-enak sholat ngono mbok. Kok eling astagfirullah. Langsung begitu. Allah. Begitu. Aku. Kenapa? Karena orang sholat itu menghadap Allah. Allah itu tidak mau diduakan. Ngeten. Akhirnya ngelamun. Opo ya kan ngeten ya. Maka kita kembali tekan aja kepada Allah. Ya Allah maafkan aku di dalam hati kayak begitu. Karena ketika orang itu sholat menghadap Allah akan memperhatikan. Ketika hatinya sudah mencelek, maka Allah sudah tidak mau memperhatikan orang itu ya. Ini ono ati sing anu apa namanya, kok aku ono siaran apa namanya mau tanya apa dan lain sebagainya. Ya Allah nanti aja mas tengon. Jadi ketika mau sholat kita bersihkan hati kita. A'udzubillahi minasyarrajim rabbi. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Atau sebelum sholat kita baca A'udzubillahi minasyarrajim kul a'udzubi rabbin nas malikin nas ilahin nas insyaril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Kalau mau sholat konsentrasi penuh, gak mikir sing liyane, insyaallah khusyuk ya. Jadi ketika kita ingat sesuatu yang kurang baik, maka kita kembali kepada Gusti Allah itu.
0: Oke. Kita menuju ke Mas Dimas ini yang ada di Batu bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Kalau seseorang itu rajin beribadah tapi masih pengen selalu dipuji dari ibadahnya, apakah ini termasuk perbuatan yang juga bisa merusak amal soleh yang sudah dia perbuat?
1: Akhirnya imane uang iku satu dengan yang lain tidak sama. Iya. Ketika kita ngaji bila Ramadhan kan beberapa minggu-minggu ini kan santunan yatim ya. Saya terangkan kemarin aku juga santunan yatim di Bedali itu ya. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Taukah kamu siapa pendusta agama itu? Padahal allazi yad'u al-yatim. yaitu mereka atau orang-orang yang tidak pernah memperhatikan kehidupan anak yatim. Bo mangan, bo gak, bo sekolah, bo gak, bo ngaji, bo gak, bo sholat, bo gak ngurus. Nah, itu. Nomor kali, wala yahudu ala to'amil miskin. Gak memperhatikan makanan orang fakir miskin. Wailul lil musallin allazina hum an sholatihim syahun. Aduh, yang ketiga adalah pendosa agama baik yang disantuni atau yang menyantuni sama saja, yaitu orang-orang yang sembrono di dalam sholatnya. Ya, ngelamun laho sahun. Ya, sholat duhur ngenteni setengah loro, sholat asar ngenteni setengah limo, terus seno. Kamu jadi pendosa agama. Ya, salawis gak jamaah, ya dalah ngelamun ya ke. Si sholat duhur asar si oleh telung rokaat wis salam, kadang sampai limang rokaat dan lain sebagainya. Itu pendosa agama. Alladzina hum yuraun. Yang ketiga, yang keempat, pendosa agama adalah orang-orang yang suka dipuji, riya, ya, riya, pamer, nuduno, dano, wong sing husu sak kampung ilek aku sombong. Wong kene ora ana sing iso ngaji, lah kon tok sing pinter, sombong. Ono wis ngaji nang aku, aja ngaji nang nang liyane, sombong iku masih kiai. Ngasih opunyai. Ya, banyak sekali. Ya apa carane? Ya terus doa sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Aku iki sok nglakoni api oleh ditulungi Allah. Bismillah. Bismillah masya Allah. La yasuful khaira illa Allah. Aku gak ngara iso nglakoni salat, gak iso ngaji, gak iso apa-apa lek gak oleh ditulungi Allah. Bismillah masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Kita diselamatkan Allah dari kemaksiatan itu juga karena Allah. Tanpa Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa izin Allah, bisa apa aku ya Allah? Nah, itu hatinya kudu dituturi dewe. Ya, bayamnaunal maun. Pendosa agama yang kelima adalah orang yang sangat medit. Nah, begitu itu kalau diterangkan panjang dan lebar. Cok-cok irubane.
0: Oke. Ini Pak Suko nambahin. Ya, izin Mas Ruli, surat Al-Ma'un yang saya takuti, katanya gitu. Pak Suko tadi.
1: Oke. Terus, ya, jangan suratnya. Isine itu pendosa agama itu.
0: Oke.
1: Ya, makanya usahakan sholat berjamaah, lek duwe rezeki aja medit-medit. Kita lanang dulur, ratonggo, nang yang membutuhkan begitu lewat si Pak Suko. Gak usah wedi, gak usah takut. Nah, kita itu pokoknya ngerti, dilakoni. Ngonten mawon tuh. Aman.
0: Oke, kita menuju ke Pak Rozak. Selamat pagi, assalamualaikum. Bu Laila mau tanya. Kadang-kadang kulo kali ibu lari-lari niku ngomongaken kirang lebih lari-lari. Nopo niku termasuk ghibah? Matur nuwun.
1: Wong tua nang anak ya ndak lah, untuk perbaikan. Itu ngenyek. Aku lah anakku sing pertama iku loman seweneng aku gini. Oh sing kedua iku duh kaya apa ngono. Nah, tapi ki apa ya Pak yo iki ngene ya mek ngene ae ki apa wis lah gitu ndak apa-apa. Untuk kebaikan anak-anak kita ya perlu lah wong tua itu. Masih kula nggih sering ta, Mas iki apa niki lho ngene-ngene lah ya. Ndak apa-apa lah Pak. Pak Rezak.
0: Bukan ngomongin ini ya, tapi ya memang bagaimana baiknya.
1: Cari jalan keluar ya apa enake.
0: Betul.
1: Mumpung wong tua si urip iki dipernah-pernah nong, lu cari makku biyen.
0: Betul. Ya. Bu Yuni yang ada di Pakai Saji, selamat pagi. Assalamualaikum Umi. Apakah keempat permata ini saling berkaitan? Misalnya ketika akal rusak, apakah agama, rasa malu dan amal soleh ini juga ikutan berpengaruh?
1: Iya. Nggih salah. Karena Nabi menyatakan tuba liman kana asluhu amiron wa hawahu asiron, ngono. Bahagia sekali bagi orang yang menggunakan akal sebagai pimpinan, ya, dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wong lek akale main, hidupnya itu bahagia, ya. Kenapa diatur temenan? Apa aku orang Islam, aku wajib sholat, aku wajib usaha, oleh rezeki harus keluarkan itu zakatnya dan semuanya. Ya, aku tidak boleh menghina merendahkan orang lain. Aku tidak boleh tamak, itu jelek, merusak iman kita. Ya, aku gak boleh ngerasani tonggo, gak boleh ngilokno uang. Kenapa? Karena nanti apa yang kulakukan itu nanti sia-sia, tiba-tiba pahalaku tak kena uang sing tak rasani. Nah, dari awalnya memang dari akal. Kalau akalnya itu baik, insya Allah jadi pimpinan, maka semua jadi baik. Begitu.
0: Oke. Fajar di Tumpang, selamat pagi. Adakah amalan harian yang bisa membantu kita menjaga keempat permata ini agar tetap kuat di tengah godaan kehidupan modern ini, Umi?
1: Iya. Satu, orang itu harus punya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa. Li'annal ilma hayatul qalbi, dirasai Kanjeng Nabi ngono. Hanya dengan ilmu kita itu bisa hidup. Iya adalah. Lega duwe ilmu terus ngakoni ya apa? Lah salat gak ruku apa jenenge rukunnya bagaimana, batalnya bagaimana? Iya adalah. Terus gak ngerti agama ya nuwun sewu. Ribet, sholat pokok sholat, wudhu pokok wudhu. Nuwun sewu kula kadang-kadang. Wong wedok, wong lanang kodho hati-hati lek katene wudhu, pipise sing bersih. Sirwale, sikine ku dilepas. Cekne enteng, cekne enak. Lah kaya ngono ditekan. Kok mari gawe mulai esok. Ayo pipis mara digawe mana sholat, digawe sholat. Najis iku, lho kaya ngono iku. Jadi kita itu harus apa ya, menggunakan akal kita, melaksanakan ilmu yang kita pelajari, dan mengharap rahmat dan ridhani Gusti Allah. Lan urip iki gak usah kakean model, ngono lho. Iya. Iya, sudah, pokoknya aku dadi wong Islam, sholat. Ada waktu sempat, kai ngaji, kai zikir. Nyambut kai, dungo nang Allah. Ya salah. Ya Allah, dagangan nek kula niki nggih, dagangan kula kata Gusti, mboten enten sing majengaken ya Allah, nek mboten Gusti Allah. Gitu minta sama Allah. Ada orang banyak pula tiba di rumah, nggih. Ate mundut mukena monggo. Mboten bayarien, nggih, kendekne pun pajeng dibayar. Karena di balik no enak banget dicup itu kalau tahu aturan duwe ilmu ne lega yo ngeluto delok bojo pegel delok anak pegel delok tonggo pegel sampai kesel aku. Akhirnya tidak ada ketenangan di dalam hidup. Jadi amalan yang setiap hari kita gunakan, kita lakukan, ya ini tadi loh. Apa sih diperintah Allah? Lakonono. Apa sih dilarang Allah? Jauhi dengan sekuat tenaga. Nangko cok kate selalu nuruti hawa nafsu. Ya, akal kita hilang kalau kita marah. Nah, ya, ngaji ngenten iki dirungokno, ngono, ngono. Mene wong ngaji kok buku kok pulpen lek iso dicatet, ya salah. Sebab ilmune iki sik fisutur, la fisudur. Nonton. Lah biasa lek ne pengajian ngoten. Ayo sing duwe rezeki iki. Tuku kitab. Apa bisa diwaca di omah. Ya, wong ono terjemahi. Sampeyan tuku bakso 50.000 misalkan bakso iga 80 bulat tiba di kono-kono. Lah iya, iku sak lepan to dadi apa? Tuku kitab 35.000 ae koyo cek abote, kok cek larange. Padahal iki digawe pirang-pirang tahun. Ya lah, seperti itu. Makane ojo eman-eman. Kula mawon lek ne mulai biyen niku ngono. Ayo Mas, teraken teng misalkan nang Malang pengajian mampir ndi kepengin tuku baju wonten. Tapi pikir-pikir, baju kan nutupi aurat, pakaian tak ngono kae. Ya tuku kitab ae. Ya gitu, kadang berapa bila wis kaya golek ilmu itu perlu kayak gitu. Jadi kula biasanya di rutinan-rutinan itu, di tempat-tempat itu semuanya rata-rata pakai kitab. Orang-orang bawa kitab, aku bawa kitab, hingga tak terang no. Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Siska yang ada di Singosari. Assalamualaikum Umi. Zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tidak malu mengumbar aibnya sendiri maupun orang lain di media sosial. Bagaimana sih Islam ini memandang rasa malu sebagai sebuah permata yang harus dijaga?
1: Makanya kula lak sanjang dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Kula niku sanjang, iki sing rajin pengajian ya tuwe-tuwe. Sing enom gak ana sing ngaji. Nggih ta lah. Terus tuwe iki semati kabeh, terus arek remaja ini terus ya apa dadi tuwa iki gak entes apa-apa kok. Apa gak tau gelem ngaji. Nggih ta lah. Lah memang donya iki kaya ngene ceritane. Golek wis sepo-sepo sing iso-iso ngaji iki mati-mati kabeh. Karyawan sing elek-elek tau akhire. Nah, makane ya apa? Wong gak ro isin ngumbar tukaran mbek bojone dikandakno di sosial media, di apa namanya? Ini begini, waduh. Ini apa itu jenenge, Mas? Apa?
0: Instagram, TikTok.
1: Ya wis sembarang wis. Nek ngene apa sih? Ya aku iki orang ngerti ngono-ngono iku rek, wis botah tuwek iki lho. Kita di status ya. Aku lak pas sayang-sayangan ambek bojone ambek anake dicontoh fotone betapa bahagianya. Nggih, tapi pas muring-muring, sembarang kali sing di ucapno itu mengerikan sekali ya. Jadi kula kali panjenengan lek ana ngono iku ndak usah diikuti, cari yang baik aja, dan atau itu sebagai tauladan. Contoh bagi kita, aku sampai koyo iku lah. Kayak teguran atau peringatan terserah lah. Ya, begitu caranya, Mbak Siska. Melo-melo.
0: Ya, aduh, katut-katutan ini ya, bahaya ini ya.
1: Bahaya, semuanya saja. Hati-hati.
0: Karena zaman sekarang itu, kalau misalnya orang-orang suka curhat di status kayak gitu, itu emang kayak sudah biasa kayak gitu loh, dipikirnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, tapi ya orang-orang akhirnya jadi tahu apa yang terjadi sama rumah tangga kita kayak gitu ya,
1: sama teman, sama siapa saja. Pegel ditulis. Aku dulu dari kecil memang seperti itu. Punya buku harian. Jadi aku lihat punya masalah itu memang tak tulis, tapi kadek kan dorong nggak kano HP bien. Ya, setelah itu dibakar gitu. Kenapa? Karena kalau sudah dikeluarkan itu lekong, mana lo? Jadi jangan ditulis di HP lah, tulis di kertas aja, di buku aja. Ya, setelah itu dibaca lagi, nangiso, terus mari leobongan, jaga anak singeru.
0: Iya.
1: Kayak ngelekak no ati, mana lo? Ati nih, mana?
0: Tuliskan, luapkan emosinya, lalu bakar dan lupakan gitu ya.
1: Ya, satu dulu di Wanda itu.
0: Oke. Pak Anton yang ada di Dau, selamat pagi. Pak Anton ini bertanya, ini banyak sekali yang sekarang ini suka mengumbar hawa nafsunya dan rasa malu ini sekarang sudah gak ada. Ini hukumnya seperti apa ini kalau misalnya yang suka mengumbar hawa nafsu di media sosial? Wah, ini lagi-lagi media sosial lagi nih.
1: Jadi saya ini kabeh ngono. Gak mampu memilah dan memilih. Ya adalah saya ini jor-joran apa. Oh ya, pertanyaan ini sing wingin kita kapan itu. Yang mengatakan, oh pas Jumat itu ya.
0: Halo Mi. Oke, sepertinya masih ada kendala sambungan bersama dengan Ustazah Hajaril Latifah. Sesaat lagi akan coba kembali kami hubungi untuk bisa melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Anton seperti itu ya, karena memang Wah, kalau misalnya berbicara tentang media sosial itu ya, sekarang yang dipikirnya kalau misalnya kita posting-posting sesuatu di media sosial kayak gitu kan, kayaknya nggak ada yang lihat, ah orang cuma status gitu. Tapi kalau misalnya ini, wah ternyata banyak juga yang bisa mengetahui seperti apa yang terjadi sama diri kita ataupun juga ini ya, sama orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga terkait dengan hawa nafsu. Nah, sekarang ini juga banyak sekali yang mengumbar kehidupan-kehidupan pribadi ataupun juga cerita-cerita pribadinya gitu. Nah, seperti apa jawabannya? Sebentar lagi akan coba kami lanjutkan bersama dengan Ustazah Hajari Latifah di sisa waktu kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi kita untuk edisi hari ini ya. Apakah sudah kembali tersambung bersama dengan Ustazah Hajari Latifah? Oke, kita masih menantikan ya. Oke, dan pastinya juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, kami juga mengaturkan terima kasih yang luar biasa, karena memang di hari Senin dan juga Senin pagi ini ternyata banyak sekali yang bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya secara langsung bersama dengan Ustadzah, dan pastinya juga bisa ini ya, bisa banyak sekali bercerita tentang empat perbuatan yang menghilangkan empat permata yang telah tadi disampaikan oleh Ustadzah Hajari Latifah. Nah, ini sepertinya sudah kembali tersambung. Nah, sempat terputus ya, ini.
1: Ya, aku mau ngomong apa sampai lali wes. Jadi awake dhewe iki ya berarti orang yang suka ngumbar hawa nafsunya, ngumbar kejelekannya sendiri, hati-hati. Kenapa? Orang yang seperti itu besok tidak bisa ditutup kejelekannya oleh Allah. Ilmu lagi, kembali kepada ilmu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, terus kemudian, ya Allah, kenapa aku harus melakukan ini? Taubat, nangis, nangis, ya Allah. Ojo diumbar, ojo di dodo-dodona uang, maka besok di akhir akan ditutupi oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah membuka aibnya sendiri, Allah tidak akan bisa menutup. Besok dilihat malu kita, ya. Itu kembali kepada ilmu dan iman masing-masing. Ngoten. Lah ana wong ngono aja didelok, Pak. Opo iki ya? Wong ngono ae. Aja tambah digawe konsumsi, ya. Oh, ternyata.
0: Apalagi tambah di share-share, ngajakin tetangga dan juga teman-teman tambah ngomong. Oke, Ustazah, karena memang waktu kita sudah terbatas, monggo mungkin dari Ustazah ada yang ingin disampaikan kembali terkait dengan tema kita hari ini untuk para pendengar kita.
1: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diberi barokah dan manfaat oleh Allah, menjadikan hati kita lebih tenang. Ayo kita gunakan akal dengan sebaik mungkin. Kita lakukan, kita jaga agama dengan sekuat tenaga. Kita rasa malu itu dikuatkan benar ya. Dan kita harus mampu menjaga hati dan lisan, tidak sampai suka merendahkan orang lain, mencaci, menghina atau apapun yang jelek-jelek. Janganlah. Oke. Insya Allah kulo tanggal 1 Agustus ya berangkat mengantarkan jamaah umroh hari ini manasek ya. Nyuwun pangestune muga-muga diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan siapa yang ingin bareng Bu Latifah melaksanakan umroh, naik karena dolare naik, aksurnya naik jadi 37-16 hari. Monggo insya Allah bulan Oktober kita ada pemberangkatan lagi. Muga-muga semuanya dikasih sehat, panjang umur, banyak rezekinya, di kekuatan untuk menjaga hati dan ilmu juga iman kita, sehingga kita selalu terperihara dari sesuatu yang kurang baik. Mengatakan dengan sakit kulo sampai akan kasari atur kulo nyuwun agungipun pangapunten. Bila taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajar Dewi Latifah yang telah bersama dengan kita di kesempatan hari ini untuk kebersama-sama kita menimba ilmu di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Kami sekali lagi juga mengaturkan terima kasih untuk Anda para pendengar yang telah bergabung bersama dengan kami menyampaikan pertanyaan dan pastinya juga berdiskusi terkait dengan topik kita hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah dan juga yang disampaikan oleh kami bisa memberikan manfaat sekaligus juga bisa memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari di kesempatan hari ini. Saya Rulis Prayoga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua masyarakat dan stakeholder paham dan siap siaga menghadapi setiap potensi ancaman bencana.
1: Ya justru makanya ini yang sedang kita coba untuk kira-kira kita perangi gitu kan. Jadi memang kalau dilihat dari sini kan

Mendengar dan pemirsa, itulah diantaranya informasi yang akan kami sampaikan untuk berita pagi untuk edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita akan mulai berita pagi ini dengan informasi pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan geladi posko untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kolektif mengenai manajemen kebencanaan. Menurutnya, pemahaman yang matang akan sangat berdampak pada pengurangan risiko bencana.

0: Bencana di lapangan. Masyarakat dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman dan juga kapasitasnya tentang bencana. Mulai dari cara menghadapi menanggulangi, mengurangi risiko, hingga bagaimana melakukan manajemen penanggulangan bencana. Purwoto melanjutkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan sarana, prasarana, serta peralatan yang cukup dan sesuai dengan potensi ancaman bencana yang ada. Langkah ini disinergikan dengan penyusunan dokumen kontingensi serta serangkaian latihan simulasi lanjutan. Melalui simulasi terintegrasi ini, diharapkan seluruh unsur terkait dapat memahami secara mendalam tentang peran, tugas, dan informasi masing-masing saat terjadi bencana. Langkah taktis ini diambil agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan terarah.
1: Semua masyarakat dan stakeholder paham dan siap siaga menghadapi setiap potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu, semua masyarakat dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman dan kapasitasnya tentang bencana, tentang cara menghadapi bencana, tentang cara menanggulangi bencana, tentang cara mengurangi risiko bencana, dan bagaimana kita melakukan manajemen penanganan bencana.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang juga memastikan bahwa kondisi kesiapan peralatan serta logistik kebencanaan saat ini dalam kondisi yang sangat memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPBD memiliki akses penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam situasi darurat demi mempercepat penanganannya. Dan pendengar, berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait upaya mitigasi bencana.
2: Perkenalkan, saya Bila. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mitigasi bencana adalah yang pertama, memetakan wilayah rawan bencana untuk mengetahui jenis ancaman dan risiko bencana di setiap wilayah agar dapat dicegah faktor penyebabnya, serta nantinya dapat ditangani menurut prioritas risikonya. Kemudian, pemerintah bisa melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana tanda-tanda sebelum terjadi bencana alam, peringatan dini, apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam, dan kemana titik kumpul atau jalur evakuasi yang aman.
3: Saya Randy. Menurut saya, peran masyarakat dalam antisipasi bencana alam antara lain yaitu menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat memperburuk risiko bencana. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Yang kedua, membangun ketahanan komunitas. Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok relawan atau komunitas siaga bencana. Mereka dapat dilatih untuk memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi, dan membantu korban bencana.
4: Perkenalkan, nama saya Azra. Menurut saya, masyarakat memiliki peran penting dalam upaya antisipasi bencana alam seperti mengikuti penyuluhan dan pelatihan, membuat rencana keluarga, atau mengenal gejala alam, dan juga bisa membangun kepedulian sosial. Nah, dengan berperan aktif dalam upaya antisipasi bencana alam, masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana. Terima kasih.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pandi mencatat judi online masih mendominasi penyalahgunaan domain. Awang Sukmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
5: Pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi mencatat sebanyak 32.535 URL terindikasi sebagai penyalahgunaan domain sepanjang semester 1 2026. Berdasarkan data Indonesia Domain Abuse Data Exchange atau IDADX, kasus judi online menjadi penyalahgunaan yang paling dominan disusul phishing dan malware. Data tersebut dihimpun selama periode Januari hingga Juni 2026 melalui platform IDADX yang didukung sistem Branch Identification and Monitoring Assistant atau BIMA. Platform ini dikembangkan untuk mempercepat deteksi, analisis, dan penanganan berbagai bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan nama domain .id. Pandi menjelaskan IDADX dibangun melalui kolaborasi dengan registrar masyarakat, mitra keamanan cyber, serta instansi pemerintah termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Kolaborasi tersebut memperkuat proses deteksi dini, validasi hingga respon terhadap penyalahgunaan domain.
6: Ya justru, makanya ini yang sedang kita coba untuk kira-kira kita perangi gitu kan. Jadi memang kalau dilihat dari sini kan tentunya karena ada peluangnya, kemudian ada penggunanya ya yang tertarik gitu ya. Artinya ini masyarakat memang perlu informasikan ya, edukasi bahwa hal tersebut memang sebaiknya memang tidak dilakukan. Makanya di sini dilakukan kita mencoba untuk men-scanning gitu ya, dan kalau bisa memang nanti auto-suspend, kita auto-suspend.
5: Selain mendominasi jumlah laporan, praktek judi online juga menjadi penyalahgunaan domain yang paling banyak ditemukan selama semester pertama tahun ini. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Pandi untuk memperkuat kebijakan registrasi dan analisis berbasis risiko dalam menjaga keamanan ekosistem domain nasional. Pandi pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan domain.id melalui kanal resmi IDADX. Upaya itu diharapkan mampu memperkuat keamanan ruang digital sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap identitas digital Indonesia. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju informasi dari Kabupaten Malang. Perbaikan ruas jalan sepanjang Talang Suko di Desa Jeru, Kecamatan Turen, mendapat apresiasi dari pemerintah desa setempat. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, perbaikan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang ini diharapkan dapat dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kepala Desa Jeru, Edin Krisbintoro, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang yang telah merespon kebutuhan masyarakat melalui perbaikan jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Turen dan sekitarnya. Edin juga mengajak masyarakat untuk turut merawat infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Ia menilai keberlangsungan fungsi jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian seluruh pengguna jalan agar usia jalan dapat lebih panjang.
7: Terima kasih pada yang telah merawat jalan kami, jalan tembus sepanjang Jeru Talang Suko pada siang hari ini. Mudah-mudahan atas perhatiannya jalan ini bermanfaat bagi masyarakat Jeru dan umumnya pada masyarakat Kabupaten Malang.
0: Menurut Edin, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan menjaga kebersihan saluran drainase di sekitar jalan, tidak membuang sampah sembarangan, serta menggunakan jalan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, kondisi jalan yang telah diperbaiki dapat terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama. Dari dunia pendidikan, sebanyak 21 dosen UM masuk top 5% ilmuwan dunia. Hanum Octavia akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
8: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SkillRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi individu, tetapi juga diharapkan menciptakan atmosfer akademik yang semakin kuat di lingkungan universitas. Ia menilai tantangan terbesar dunia akademik di Indonesia masih terletak pada budaya menulis yang belum sekuat budaya lisan. Karena itu, UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah.
9: Atau di atas rata-rata. Dan salah satu indikator kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Bank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist.
8: Ini yang Sementara itu, Wakil Rektor 3 UM Prof. Markus Diantoro menjelaskan, salah satu komponen utama dalam penilaian SkillRank global adalah jumlah citasi atau rujukan yang diterima dari karya ilmiah lain. Sebanyak 50% bobot penilaian berasal dari citasi, artinya semakin banyak penelitian dijadikan rujukan oleh peneliti lain, maka semakin besar pengaruh ilmiah yang dimiliki oleh seorang peneliti. Dia menambahkan, menghasilkan publikasi internasional bereputasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, ketekunan, serta kolaborasi lintas disiplin ilmu maupun lintas negara agar penelitian memiliki kualitas dan dampak yang tinggi.
10: Jadi selain total dokumen, 50% bobotnya adalah yang menjadi citasi, sudah citasi oleh artikel atau karya ilmiah yang lain.
8: Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci lahirnya karya ilmiah yang mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi rujukan bagi komunitas akademik internasional. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat. Total 179 peserta digelar di Gedung Auditorium Seni dan Budaya minggu kemarin. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya berisi doa tolak bala, tetapi juga mengandung harapan dan ikhtiar bagi kehidupan keluarga maupun daerah. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Malang menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ia mengaku bahwa melihat tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti prosesi ruatan setiap tahunnya. Dan menurut Diana, banyaknya peserta ini menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal ini menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan.

Mendengar sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat untuk mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Pandi catat judol masih dominasi penyalahgunaan domain. Dan saya Ruli Supraya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari pemanasan global.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mendengar ada layanan baru dari Transjatim untuk wilayah Malang Raya yang telah disiapkan oleh Dishub Jatim, selain menghadirkan Koridor 2, pemerintah provinsi juga menyiapkan layanan pengiriman barang bertajuk Transjatim Ekspedisi atau Tradisi. Nah, seru nih. Yang ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Oktober ya, di tahun 2026 ini. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, peluncuran layanan ekspedisi ini direncanakan bersama dengan beroperasinya Koridor 2 Transjatim, sehingga layanan ini akan langsung bisa diakses untuk melayani masyarakat yang ada di kawasan Malang Raya. Jadi diharapkan nggak ada kendala, Oktober udah bisa ini ya, udah bisa melayani gitu ya. Untuk tarif, di Sub Jawa Timur menetapkan biaya pengiriman sebesar Rp2.500 per kilometer. Tarif ini berlaku secara all-in atau menyeluruh dan akan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Jawa Timur. Menurut Cito, layanan Transjatim Ekspedisi sebelumnya telah diterapkan di kawasan Gerbang Kertasusila, meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Kehadiran Malang Raya menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam pengiriman barang. Nah, di Subaci Jatim ini juga melakukan sejumlah penyempurnaan berdasarkan hasil layanan di Gerbang Kertasusila. Nah, selama ini sistem pengiriman masih menggunakan konsep pull to pull, sehingga masyarakat harus mengambil paket secara mandiri ke terminal tujuan. Model ini dinilai kurang efektif meski mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena itu, pada layanan di Malang Raya nanti akan diterapkan dengan sistem point to point. Jika barang yang dititipkan di terminal, maka akan diantarkan langsung ke alamat penerima melalui jasa kurir. Saat ini di Sub Jatim masih menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan layanan pengiriman berbasis aplikasi maupun PT Pos Indonesia untuk menyiapkan skema kerjasama penyediaan kurir. Jadi walaupun masyarakat tidak menggunakan bus Transjatim sebagai penumpang seperti itu ya, mereka tetap bisa memanfaatkan layanan tradisi untuk jasa pengiriman barang.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar untuk Anda warga Pandanwangi dan juga sekitarnya ataupun juga para pengguna jalan yang sering melewati Jembatan Sono Kembang yang ada di Pandanwangi. Nah, ini ada informasi yang harus diupdate kepada Anda ini. Karena proyek pembangunan Jembatan Sono Kembang ini memasuki tahap krusial. Hingga awal Juli ini proses pengerjaan telah masuk dalam tahap akhir. Dan Jembatan Bailey yang digunakan sebagai akses sementara selama proses pembangunan Jembatan Sono Kembang akan segera dibongkar. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Dandung Julharyanto ini menyatakan kalau akses jembatan ini akan ditutup sementara selama proses pembongkaran jembatan Bailey, yakni mulai tanggal 9 Juli hingga 16 Juli. Nah, prosesnya ini karena sudah memasuki prosentase ke-88 gitu ya. Penutupan akses ini sekali lagi akan dilaksanakan pada 9 sampai dengan 16 Juli dan dilakukan khusus untuk pembongkaran jembatan Bailey sebagai tahapan akhir dari penyelesaian pembangunan. Dandung menjelaskan, meskipun pembongkaran jembatan Bailey dijadwalkan selesai pada 16 Juli, namun masih terdapat beberapa pengerjaan teknis yang harus dirampungkan sebagai proyek sebelum proyek benar-benar dinyatakan tuntas. Pihaknya saat ini tengah memfokuskan pekerjaan pada beberapa sisi konstruksi di sekitar jembatan. Nah, ini ada lereng jembatan dan juga salurannya ini yang juga perlu diselesaikan seperti itu ya. Selama penutupan sementara, Pemkot Malang ini mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan di sekitar wilayah tersebut untuk mencari jalur alternatif. Pengendara juga diminta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas selama proses pembongkaran berlangsung. Setelah proses pembongkaran jembatan Bailey selesai pada pertengahan bulan, kontraktor masih akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Ia berharap pembangunan jembatan senilai 5,2 miliar ini bisa tuntas sesuai target yang telah ditetapkan. Nah, kalau misalnya sesuai kontrak seperti itu ya, ini pembangunan jembatan Sono Kembang ini diperkirakan berakhir pada 25 Juli nanti. Jadi udah tinggal dikit lagi nih untuk bisa menyelesaikan itu semuanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebocoran tabung gas bisa saja menimbulkan masalah, bahkan kebakaran dalam skala besar. Saat gas di rumah Anda mengalami kebocoran, tidak perlu panik. Tetaplah tenang dan lakukan langkah tepat untuk mengatasi kebocoran gas berikut ini. 1. Pastikan Anda tidak menyalakan api dan segera memastikan kompor dalam kondisi tidak menyala. 2. Hindari menyalakan lampu atau perangkat listrik lainnya. Kontak listrik saat gas mengalami kebocoran dalam ruangan bisa mengakibatkan ledakan pada tabung gas. 3. Saat bau gas sudah tercium di area dapur, Anda perlu segera mencabut regulator tabung gas yang masih terpasang dengan hati-hati. 4. Buka lebar pintu dan jendela agar udara bersih bisa masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Dalam kondisi tertentu, bisa saja sudah terjadi.

0: buruk lainnya.
1: Mendengar pertandingan Piala Dunia yang sejatinya ditayangkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang akan mempertandingkan Meksiko kontra Inggris, sepertinya ini akan ditunda hingga pukul 8 atau hingga nanti akan ada update informasi selanjutnya. Dan pastinya Anda masih tetap bisa menyimak siaran kami ini melalui program Satu Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang dan pastikan Anda masih tetap menyimak siaran dari Radio Republik Indonesia.

0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya